0: sekarang. Hormat RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum, tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam tetandingan bantan celemik, dibuat dari janur, yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.

0: Inggera Kerai, para pendengar setiap rumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Engge, kanten wali niki sarang titiang Ring FM 106,4 MHz. Peniki nge, ring program acara Rajeng Bali Sani Montang Inde. Informasi makemiwah tembang-tembang. Engge, niki sampe kerannya ring gala jam kuto semeng. Peniki nge, lintang 14 menit. Kanten nge, aturan titiang Rajeng Dumun. Selamat pagi nge, selamat beraktivitas. Astengkara sami Presiden Manggeng Kesehatan Kerahayuan. Engge niki rakrayin tapi wasane renggalah mangkin kantor mawasang topik duwe kantan nge punapi kebiasaan-kebiasaan kecil ke Presiden ngebantu untuk menjaga lingkungan nge. Niki titik ngutip taler saking yari.o.id niki nge mawasang reng gaya hidup ramah lingkungan kantan mengkudang-kudang cara niki Presiden dijalankan kantan nge dilaksanakan niki saking ruang lingkup kecil kadiring rumah tangga utawi keluarga nge. Engge diwawo becik pisan niki beberapa rakerai juga sampun peniki nyobiahin ya bahwasannya dani sampun ngemargian pun api ya salah satunya cara untuk menjaga lingkungan mangdane tetap sehat bersih dan terjaga nge. Mini kadi minta berkebun di rumahnya kentang nge rakerai taler Presiden membawa keranjang ya tas belanja kentang nge tak kalah metumbasan niki Presiden ngewantu untuk mengurangi sampah plastik ya. Kenten niki tetanduran ya menanam pohon juga termasuk kenten nggih niki talor niki ring yari.or.id niki cara-caranya mekadi mengurangi puniki food waste utawi yening rakarai ring sampah makanan minap nggih yening tapi wasane merayunan sesuatu utawi mengkonsumsi sesuatu alangkah baiknya dihabiskan sampai habis kenten nggih rakarai dihabiskan pokoknya sampunan nyantos tersisa kenten nggih yening menten tersisa durus niki dikumpulkan ke ada sang napi wasane sampah organik taler. Ingin ngelantun niki wenten penghematan ring energi winap ring listrik kenten nge hemat air juga kenten nge siru uning bijang pukuran kenten nge panten wenten sani kebos krisis listrik miwah krisis air kenten nge taler niki rakarai bijak penggunaan AC juga nge ring jaman manggin kenten nge pastikan sampun suang-suang pokubon kenten nge rakarai wenten manten sani kebos air conditioner tawi AC ya nah niki lebih baik digunakan secara bijak kenten nge. Ya meskipun memberikan kesejukan ya ring ruangan nike tapi AC juga niki menyumbang emisi gas rumah kaca nah niki yang dihasilkan saat proses pendinginan ya sebagai alternatif dan terus kira-kira gunakan kipas anginnya utawi menikmati AC alam ya nge angin alami dari jendela kenten nge liarin ke niki Presiden meluangkan waktunya rakerai di luar ruangan nike membantu mengurangi konsumsi energi dan sekaligus meningkatkan kesehatan dengan paparan sinar matahari dan udara segar nge rakerai sana makin jaga identitas rakerai untuk interaktif kenten nge durus niki angin galah duwe mau sang punapi ya kebiasaan-kebiasaan kecil yang rakerai sering lakukan niki untuk ikut membantu menjaga kesehatan lingkungan nge. Inge sangre titiang dumun iki wenta sane jaga sampun keranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Leyori.
0: Inge Om Swastiastu.
1: Penapi gitu.
0: Titiang kena. Entar lu kan tiba-tiba lupa lagi. Tanjung Bungka bukan?
1: Rin Pakistan.
0: Pakistan.
1: Inge.
0: Pakistan.
1: Inge.
0: Napi Pakistan iko nge?
1: Pakai Saji Tanjung
0: Bungka. Pakai Saji Tanjung Bungka. Pak Mampandu.
1: Nggih.
0: Ah, nggih. Pun api gak terada suwe tan sarang gayu niki.
1: Nggih. Sampun dados.
0: Sampun dados sampun kena.
1: Delurung niki. Tan ngindang kena niki.
0: Ada sang ngindang?
1: Nggih, nek enten ampun.
0: Tetap ya sehat selalu niki titiang doakan sarang rakerai sami kena state Pak Mang nggih punapi makin di pagi hari ini ya aktivitas apa yang sudah bisa dilakukan
1: aktivitas ya duduk-duduk santai
0: duduk santai ya menikmati pagi kenten menten pekarian mari jebos nenten
1: dan meresin deh
0: Kenten nggih, ten kenapi, kenten nggih. Intinya segar mantan tunas dumun, nanti abis segar pasti ke sampun napi pekerjaan presiden kambil. Nggih. Pak Man puniki kanton ring topiknya nih kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membantu menjaga lingkungan. Kayaknya Pak Man suka metetanduran taler ten.
1: Nggih, mungkin istirahat
0: dong. Mungkin istirahat.
1: Kan deki keri tetanduran-tetanduran punyan-punyan itu ampun tegah-tegah.
0: Ampun tegah-tegah. Kenten nih. Emang Pak Mang senang niki untuk kenten nandur.
1: Nggih, wonten. Tapi jamu bol nika jamu taluh
0: nika. Nggih kuning.
1: Yang
0: merah nika.
1: Pekat nika.
0: Jakti dalamnya cara busa ya, kapas kenten. Kenten.
1: Tapi niki tebal niki sini.
0: Tebal. Oh, kenten.
1: Jambu Jamaika.
0: Oh iya, jambu Jamaika.
1: Jeruk Bali wenten merah putih.
0: Oh.
1: Sabu mentega.
0: Nggih. Men kalau misalnya di rumah nih ke Sire yang biasanya paling sering mengingatkan tentang kebersihan lingkungan kenten, kebersihan rumah nih.
1: Iya, nika.
0: Nggih. Oh, napi manten yang biasanya Pak Man sering ingatkan.
1: Nyapu, ngepel, tiang, kadang-kadang.
0: Sering diajarkan ya ke anak-anaknya nggih.
1: Mungkin anak-anak, mungkin kurang tiang.
0: Nice to get. Nggak mau kalah seorang Pak Yan Arba.
1: Tiang-anak
0: Ya, mungkin niki Pak Mana napi yang tentang menjaga lingkungan yang paling Pak Man ingat sejak kecil napi ya, kayak dari sejak dumun ampun diingat tentang jaga lingkungan nika napi
1: nika sampun kebersihan nika ingin nika yang ke pasar dumun sekarang kenten makan sok bodak nika.
0: Oh, sok napi
1: sok bodak
0: napi nika nggih.
1: Nika sok mulat, nika
0: sok. Oh, sok mulat nih kotak nih ke gede ka?
1: Gede nika.
0: Oh, sok bodak namanya.
1: Banyak nih bodak. Tawi penara nih gede.
0: Kenten.
1: Kenten plastik.
0: Oh, ker makin kenten ya, tapi.
1: Makin tas belanja.
0: Ya, oh iya betul sekali tas belanja nih ke sering dibawa.
1: Niki yang santai nyarangnya.
0: Ngiring ya, ini santai.
1: Nini santai.
0: Nini, betul.
1: Nini santai.
0: Tapi ring alit-alit niki utawi Pak Man yang minta aktivitas nonton ngangen tumbler kenten nggih ketimbang numas sering jabe toyo.
1: Nggih, tumbler akeh yang kenten.
0: Nggih.
1: Nggih, karena dumun yang kan ring pariwisata kan ke toyo ke kemangkin bang ide nih ke sarang tamu mungkin melihat kerja.
0: Oh ya, anak-anaknya juga sering ngak makter tamu. Iya,
1: tamu orang mungkin dia kan.
0: Iya.
1: Iya, melihat ke tambah lantang-lantang nih kan. Isinya sampai 2-3 liter.
0: Oh ya lumayan ya, cara galon nih ke modelnya besar-besar nih kan ya.
1: Waktu di tas gandong itu angin-angin mendaki kan.
0: Oh be, hebat.
1: Angin kemah.
0: Kenten. Ya untuk napi wastane angin tumbler artinya napi wastane mengurangi ya sampah plastik juga. Idongan numas malih kenten ya.
1: Sampai mungkin yang dia misalnya melalui kijen ke pantai. Kenten plastik-plastik nih kan nanti yang gelap ke tas, ke kantong, karena kebiasaan.
0: Kebiasaan, betul sekali. Becik.
1: Namun, waktu tiang olahraga di Renon, nika kan wonten tong sampah, tiang kedeknya tiang.
0: Masa?
1: Makin kan disarankan.
0: Betul, tanya harusnya disarankan karena nika kesadaran mewali ya.
1: Harus sadar, nika kasihan bumi kita, nika banyak sampah plastik.
0: Nah,
1: yang pun pengaruhnya juga di tiang, kini makin.
0: Yang penting makin apapun ya usahanya, mangda tetap kena, malih ya kembali sehat Pak Mang. Napi malih pun rajin, kentennya yang namanya menjaga lingkungan. Kenten tiang yakin pasti di rumah niki kebersihan selalu terjaga nih kiring Pak Mang.
1: Niki mantan tiang pun demen niki boleh.
0: Boleh nyarang.
1: Nih sekarang Dayuari yang cantik.
0: Ape, ape, titip salam sama De Ivan.
1: Burung nari, burung nuri, burung gelat.
0: Asik, cakep.
1: Niki pantunnya Gede Ivan.
0: Asik, asik. Ya, napa catunya?
1: Burung nuri, burung gelatik.
0: Cakep.
1: Mula kesuna, di budak keling.
0: Ah, cakep.
1: Dayu ari sungguh cantik. Para trunone kanti buduh paling.
0: Ada. Truna di budak keling nih. Inge sok sama De Ivan sareng Pak Mang.
1: Inge sok sama nge salam sareng niki salam dari Gede Ipa.
0: Inge sarang-sarang salam sehat untuk keluarga juga nge.
1: Nge. Amin.
0: Dure sok sama banget.
1: Santi.
0: Inge sok sama banget niki Pak Mang. Sate kena taler nge sedang berusaha ya. Inge pokoknya kena niki emang mahal napi jatan presiden niki ketawa rantau materi napi jatan niki paus niki nge. Yang penting makin ring mana kenten nge rakarai miwa ring lingkungan juga niki harus diperhatikan dijaga kebersihannya ya. Jadi ngampun bersih pasti kesampun pangkal sehat nge. Inge sok sama Pak Mang diwau sampun menginspirasi juga kenten rakarai ring napi wastane Pak Mang nika suka metetanduran ken-ken sani ngawinang pun niki ring lingkungan tapi pelemahan ring pekubu Pak Mang niki sehat ya terawat kenten nge oksigen nika bersirkulasinya becik kenten nge taler ring penggunaan tatkala kejabe ngangge tumbler membawa tumbler kenten nge niki pasti kesampun mengurangi sampah plastik ya ya walaupun juga niki napa biasanya bukan milik kita misalnya ring jabe kenten nge untuk sampah-sampah yang wenten ring plastik misalnya niki ring nata nika juga nggak apa-apa diambil mantan walaupun ditertawakan kemana nak nika nah, memang wajib yang rakyat wenten raga sarang sami menjaga lingkungan sekitar sire malih kenten nge ingge semua Pak Man sarang keluarga titip salam nge manda tetap stata kena kenten nge manda presiden mewali niki untuk pekarian yang serahinya memang dijalankan kenten nge ingge sana mangkil lanturan titia untuk ngwacan dumun ya sana ring WhatsApp niki sampun nyenggol-nyenggol dari tadi. Ya sampun megatre talernya niki wenten Nini Santa Sanur nyarengin dayuri cantik jelita asik susama niki Nini Santa. Nah niki Mbah Mangku Prajapati saking pemenang taler menyenggol juga susama Mbah Mangku tetap kenak nge. Mantur niki wenten Ibu Janura Bangli Rajang Semang dayuri selamat bertugas salam rahayu susama nge taler Rajang Semang niki untuk lingkungan ya niki berkebun untuk berkebun ngumpul sampah untuk kompos tas kresek tidak pakai katanya niki ring Ibu Janura jaga demi kebersihan kenten nge ngiring kenten nge ajakan dari Ibu Janura untuk menjaga kebersihan lingkungan kenten nge rakarai untuk kompos juga dari kompos organik ya pupuk kompos nike taler usul napi wastane tingkatkan lagi ya rakarai niki untuk kesenangannya saat berkebun nge susuma niki Ibu Janura sampun nyarangi ya selalu monitor penikinya Ibu Janura yang cantik jelita dari Bangli. Lantan niki mentan Pak Tut Diarse Gianyar state nyarengin suksema nge suksema mewali niki Pak Tut astengkare state kena talar nge sareng keluarga. Lantan niki mentan Nini Hayuna Rajang Semang deh ge demogi sareng sami state kena margi yang sudah me cuaca driki makin cerah ingge sia suksema banget gatrenya nge kena state niki Nini Hayuna ring marga yang muruk talar niki cerah seperti napi astane secerah Nini Hayuna niki cerah galang padang bisa niki nge lantan niki wenten Mbah Indira ada ratu dari cantik iya siap kena-kena Mbah Indira talar niki pakde oleh tukang prade ulidar mesabe nge rajang ngolas-oles lan penyiar RRI rajang tugas kenten nge nunas tembang adik kencana oh nge untuk tembangnya nge Maju bos minap nge yanin presida aturan titian yanin nintan kanggiang dumun Bu Vera ratu dayu nikahin ngopi dumun pang semangat on air nduk pirang tiang masa nduk makin ten cingat Bu Vera niki tiang ampun di duur megantung. Aduh ingin Bu Vera tetap semangat tetap tertawa merdeka. Nggih lantaran titah malah niki wenten Kakyang Dewa Karuna Wijaya. Nggih swastiastu dayu gek sareng siki Kakyang niki jek seneng Kakyang mirengang opini Pak Yanarbe mantap. Oh Pak Yanarbe. Ayam sirap. Oke, okay. Yen Kakyang rumah di kebun termasalah indik sampah aman. Wow, sudah laporan ya jadinya niki nggih. Ya becik pisan niki nggih rakerai yen ing terkelola dengan baik sampahnya bisa dipilah dengan baik nature anorganik nature organik enten nggih becik pasti kesampun ring lingkungan nika nenten wenten nepi wastane pencemaran baik dari udara kenten nggih pencemaran ring tanah kenten sesama Kakyang titip salam sareng keluarga nggih mana satu kena lantur niki Aji Demia Bangli nggih salam sareng Nini Ita. Oh Aji Dewa juga nepi wastane laporan niki niki lingkungan tiange dayu nggih sampun mengirimkan video. Wow, becik pisan. Ya Ji, tetap semangat menjaga lingkungan iki nggih. Mana keluarga tetap sehat, aler nggih. Anten iki Kak Angga, rajang semang rajang tugas megir rahayu. Salam sareng Pak Yanarbe, niki saking Kak Angga Dewa sampun menyenggol. Nggih, bayi jebos malih lanturan titi yang teng macan niki ring WhatsApp. Nggih sane mangke ring titi rakarai mesane kandumun, taler penjaga aturan titi yang malih informasi-informasi sani menarik lianan. Niki menten tembang saking dia sarangin ratu saking Triple X Bali ya. Menten murdane boye milu-milu.

0: Tips tanggap bencana, kearifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.
1: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga, kenapa pendek sekali bagian lengannya?
2: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
1: Boleh kok. Kalau gak ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
2: Nggih, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, kantor musikan diriki selantitian di Yuhari, ring program acara, Rajang Bali, Sani Matang, Indi Informasi, Makomiwa, Tembang-Tembang. Hingga sani mangke lantaran titian, niki mau sang ring topik duwe kantor niki nge, punapi niki kebiasaan-kebiasaan kecil, sani presiden ngebantu untuk menjaga niki lingkungan niki mana tetap sehat, bersih, dan napa wastane enak dipandang juga nge, intinya terawat ya. Hingga sani mangke lanturang niki anggal anggen galah gue duwe kentan nge, niki ungkat titian ring suat telepon 0361-223361. Sani mangke niki durus kantornya rengin niki nge. Oke, sang gelut titian dumun, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu, Mbak Rahat Tuni.
1: Rahajeng Dayu cantik.
0: Asik, selamat pagi Rahajeng Mbak Tuni Diku. Penapi gatre Mbak Tuni Ndi, Inge.
1: Kena tuh.
0: Astung karo.
1: Tuh Dayu,
0: titian.
1: Pastiko sampun anu niki nge sehat nge.
0: Astungkare sehat banget nge. Niki.
1: Sampun mersidayang mecuer. Radio.
0: Nge, sampun mersidayang mecuer, sampun menghibur. Oh, makin Mbah Tunini kalau hibur tiang.
1: Sampun niki boleh anu penyemeng niki.
0: Ampun boleh angin mantan.
1: Angin mantan. Ajengan durung.
0: Dere maju bos nung mas kalian.
1: Aduh kuatnya sayangku.
0: Abe, ampun toyo si ampun. Ya seperti biasa harus nih ke.
1: Siang ampun lengkap tuh tadi.
0: Abe.
1: Ijam kudo niki jam sio sampun.
0: Oh iya loh, ten rasa niki. Pun jam sio dia kadang tiang jam pitu kali. Aduh, inget ten kenapi.
1: Jam kudus tadi haruskan niki tuh dah yuk.
0: Haruskan apa?
1: Tentu kan ngajeng kenten obat.
0: Oh iya betul sekali harus napi harus sesuai pada waktunya ya tepat waktu.
1: Iya nika sampun ya. Napi wow nika topik nih yang nak di sisi niki.
0: Waduh di sisi.
1: Ten pirang anu jenik suara.
0: Oh dan kenapa niki topiknya masih membahas ngenenin ini kebiasaan kecil yang bisa membantu menjaga lingkungan.
1: Token.
0: Kadimbah penapi niki.
1: Berarti kesehatan niki nge.
0: Bisa juga ya nih ngampun bersih kan sehat nih ke Mbah.
1: Nge, nak sampun ya niki. Nak tiap hari sampun tuh Dayu.
0: Oke, tiap hari. Nge,
1: terjaga kesehatan, taler kebersihan, nak sampun tiap hari di siang niki bersih-bersih genten. Niki nak wau niki sampun bersih sampun lantas mau banten genten.
0: Iya betul sekali sudah menjadi rutinitas genten nge.
1: Niko sampun nge.
0: Oh reng genten reng Pekubono wenten api asane tong sampah ya, yang membedakan nechen organik nechen anorganik genten wenten?
1: Wenten niki nge. Niki nak lengkap niki nggih.
0: Astung kare.
1: Betul. Sudah itu. Titiang. Niki jero mangku sedani nyereng.
0: Ngireng enggak anggu nggih.
1: Ya nadriki ten genten. Ya nadriang niki nak sampun nak dipilah-pilah genten sampah niki.
0: Oh, becek ya sudah niki, taat berarti.
1: Nggih, ya nek sampah norga anu niko organik ten niko. Sarang plastik-plastik niki titik yang pisahkan
0: niki genten. Yen sampah organik niki Mbak Tunindi apakah niki? Nah, biasanya ada dosang kompos, tunggal pupuk genten.
1: Niko nak kirim tiara tu.
0: Oh, dikirim.
1: Wenten deso niki anu mungut-mungut yang sampun waden tiang kresek niko polybag niko sampun tiang angkat ke depan genten. Taruh di depan setiap tiap dua hari sekali.
0: Dua hari sekali.
1: Ampun pun diambil sarang deso kenten.
0: Oh kenten nge. Nge. Tapi ampun mepilah berarti nge.
1: Nge sampun mepilah nge. Nah Riki kari Riki ntas botol-botol nge. Napi ya patutnya niko plastik-plastik niko sami. Mali jepu enten ampun kan tiang telpon tiang ampun nane ngambil-ngambil niko kenten.
0: Oh kenten. Nge.
1: Niki nak khusus niki nge.
0: Betul. Oh becek ya artinya. Nge. Napi wasane antuk penerapan penapi untuk pemilahan sampah dan sami margi yang nike kan becik sampun ya.
1: Heeh. Kalau kan ya saking rumun sampun di sini sekitar 1 tahun.
0: Oh, sampun lumayan ya memargi.
1: Tapi pilah-pilah siang.
0: Inggih, tapi di kenten apa kubuan iki Mbak Tunindi yang paling sering menegur napi astane minap Mbak sampun ring cucu-cucunya, mungkin ring putu suka menegur ten yening cucu nike membuang sampah sembarangan kenten.
1: Iya nek yen mangken cucu-cucu nek kelang cucu di tiang mangken kenten.
0: Napi.
1: Nah, artinya aktif tertib kenten mangken. Iya nampun kan kenten sampah langsung pun cemplung ke polybag nih
0: kok. Oh iya, artinya senang sarang kebersihan ternyata juga nggih, tan sembarangan nggih.
1: Iya nek kentennya kebersihan di rumah nih kok cucu nih kok nak tetep yang nak pisah sarang cucu nih ki nengil.
0: Ya
1: cucu kan di desa kenten. Tiang nih ki di tanah lot kenten.
0: Oh iya betul.
1: Nih kok yang cucu nih kok kadung sampun dilatih sarang ibunya kenten. Yang sembangan ampun pun bersih-bersih seragamnya. Yang mau sekolah, yang itu cermangkinnya. Dan dia boleh buat sore ini ragane nyapu kenten.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kenten putun di siangan sudah.
0: Becik bisa, sampun diajarkan dari kecil ternyata. Tapi kan Mbak Tun ini nanan ten menegur orang yang membuang sampah sembarangan kenten. Nanan?
1: Yang Nadriki, nani Nadriki. Anu yang dia nak kos Riki. Jangan buang ke samping sampahnya. Makanya tiang disediakan kentennya tempatnya
0: kenten. Oh, kenten ya. Artinya sering ya.
1: Ngawur nih.
0: Betul sekali. Ngen kanti ngawur.
1: Niki nak wenten niki nak kos di samping tiang niki. Tetangga niki. Wow, ibi tegur tiang kenten tuan rumah nih. Ke tiang kan wenten pak karangan di belakang niki kari itu. Ampun wenten niki anak-anak ten nyemprot rumput mereka dari belakang. Niko pun cina enak dari sampah kenten mak ya. Pembuangan dari utara, niki dari tetangga. Ampun yang telepon tukang anunya, tuan rumahnya yang minta tolong jangan
0: ya, diperhatikan lagi.
1: Di ke samping gitu tiang. Baru kemarin niki.
0: Baru kemarin sekali.
1: Yang tendemen yang buang-buangin sampah kenten tendemen.
0: Iya, tidak pada tempatnya nih kena agak kotor gitu juga jadinya nge.
1: Memang tiang protes mesin kok.
0: Iya, betul enggak apa-apa.
1: Harus protes nih kan.
0: Iya, artinya saling mengingatkan, Mbak.
1: Nggih, niko sampun. Jaga juga kesehatan niko sampah niko yang sampun busuk kan. Pasti ampun menyebar anunya sudah yuk.
0: Nggih, ngeranang pencemaran ladosne. Betul sekali. Nggih,
1: ampun pencemaran ladosne.
0: Artinya ten di lingkungan rumah Mbah Manten niki nggih berlaku tapi juga di sekitar lingkungan ngiring masyarakat juga dijalankan becik pisan.
1: Nggih. Dan sampun tegas saja tembok niki ke samping masih ngentungan sampah niki pun
0: tak sebatang ngentung nih kena aloh nih kembar.
1: Nih niko ampun kenten ya yana tiang niki tiang setiap orang yang datang yang kos yang pertama Riki nih niko nak ampun kenten tiang niko tiang bilangin dek nanti kalau sampah jangan nanti buang ke samping ya tidak boleh nanti marah orang-orangnya gitu tiang. Ini tempatnya sudah ada tempat sampah di sini gitu. Harus tegas nih kan.
0: Iya betul sekali. Karena makanya, tidak ada yang salah juga nih kan yang namanya buang sampah ya harus pada tempatnya.
1: Niko sampun
0: kebaikan bersama.
1: Niki anak-anak yang di atas niki kan renten di atas berapa itu 8 kamar gitu. Niko pun tuannya nih kau waktu sampahnya cemplungan ampun Riki
0: kenten. Nah
1: yang dipertegaskan maksudnya nih kau tuh dayu.
0: Iya betul sekali. Emang harus digencarkan nih kangen tapi malah mau sering lingkungan. Iya mbak.
1: Iya semua tuh dayu nih.
0: Iya sarang-sarang.
1: Kan tuh nyidang tiang kentennya matur nih.
0: Aduh semua banget.
1: Hantu galah.
0: Iri.
1: Tuh dayu.
0: Tiang.
1: Lah hajeng tugas
0: nih.
1: Salam salam untuk kenten keluarga nih.
0: Nggih, sukses semua. Salam taler untuk keluarga.
1: Nggih, sampe sambut-sambut munggah mesandakan lumun. Nggih, sampe durung mangkin munggah-munggah sama sami. Nggih, tuh dayu, siap pamit. Santi.
0: Inge, susumba banget nih Mbak Tun ini sapa nyaringin sakai bidang tanah lot nge. Inge becik pisan puniki nge yang kadi Mbak Tun ini tanya wantaring lingkungan keluarga ke mantan ya. Niki kebiasaan-kebiasaan kecilnya ditanamkan nyantos makin. Nah, kalau bisa niki terus dilanjutkan kata nge. Taler lingkungan masyarakatnya juga niki dikencarkan. Tiang harap niki nge pengabdinya nih ring bidang rakarai sang-sang taler nge diterapkan puniki untuk pola hidup sana bersih yang ngiring ya sarang-sarang untuk penaping ya ngarianin ring pelemahan punike tetap asri tetap sehat miwah tetap terjaga nih keng ya ingin rakerai niki titiang lantur anteng wacan umum sana sampun presiden monitor sarang titiang niki ring WhatsApp ya lanturan titiang niki wentan yang sri kakaran nge rajang semang tegari ayu ramah ceria ingin yang sri nyarangin niki nge suk semen yang telur niki wawu boleh monitor nge dan kenapin ya yang penting makin sampun monitor ya suk semen banget nge kena-kena sarang ke sekeluarga niki lantur niki wentan Tanteku, Tante Jerman, Ibu Jerman saking Payangan, yeah. Katanya niki di wow sempat di notis ya, Gung Biang Yoga tangannya tes. Oh, karena napi tuh tunasa kenten nggih kadi carang-carang Jepun nih kan nggih tanam ring jero ampun me sekar makin me bunga makin mentangan tante pun napi niki anget napi kebus napi pun napi donne ini gratis. Inggih kena-kena selatan niki Ibu Jerman Titian saking Payangan nggih. Ah untuk Pak Yanarbo juga kedinginan nih ke. Oke, katanya nasib tidak bisa naik tan kenapi. Ya penting kan terus titiang nyenggol talar mangken nggih. Inggih semua Ibu Jerman, nangke lantunan titiang puniki ngakan weda ring payangan nyaringin atuh ngiring susume banget sampun nyaringin nggih kena-kena state pangakan. Lanten niki wentan Ibu Putri Manggis hadir. Suksema banget Ibu Putri. Niki stikernya sama kayak Mbah Indira. Ingin tetap kena statenya sarang keluarga titip salam. Mantur niki wentan. Nah, Pak Yanario ikut-ikut tuh dayu Tegalalang tetap monitor. Siap. Suksema banget Tegalalang. Ingin niki wentan Ibu Vera. Dayu galak kalah kan tiang kurang cerdas. Oh siren nih kang kurang cerdas Bu Vera mantan ya mantan duang nih Bu Vera. Inge susu banget niki rakerai para pendengar sarang sami sampu nyarangin titiang kenten nge ring program acara mangkin rajang Bali matangin informasi mau kemua tembang-tembang ya pada akhirnya nge rakerai nge yang mau sang ngeninin ini kebiasaan kecil kenten nge ya memang dengan menjaga lingkungan ikan yang tanya wanta dimulai dari aksi yang besar kenten nge kebiasaan kecil mantan niki preside kemargian secara konsisten. Inge yen ra internaga sarang-sarangmi untuk menjaga sira malih kenten nge ngiring rakarai tingkatkan kesadarannya lagi untuk menjaga lingkungan jening sampun lingkungan iki terjaga sampun preside bersih pasti ke pangkal sehat. Inge rakarai mejebos malih lanturan titiang jaga iring titi rakarai mesandekan dumun duaning menten sane jagi ngelintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa

0: Ini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sehat, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngira kerai niki titian unas gengerana pengampura pembanget niki nge di wawu wenten napi wastane kapi amang niki ring listrik due wenten pemadaman di wawu kirang langkung 10 menit kentan nge. Nak sama yang pembanget niki duanin di luar kendali kentan nge asung kara niki sampun diperbaiki meja bus presiden ngelantut niki program acara due sani presiden menghibur taler nyobain informasi-informasi sana yang menarik lianan ge.

0: Inggih era kerai dua nih mungkin ringgalah jam sih nyantos jam dasa peniki jaga kedagian atau obrolan komunitas kemawon sambil langen nyantos peniki nggih sapa ngrawuh saking narasumber kentan nggih paceng aturan titiam kudang-kudang tembang sani presiden menghibur akrai taler informasi-informasi sani presiden menambah wawasan iki nggih sani mungkin ngirim sandakan numun ireng titiam akrai sandakan paceng aturan titiam informasi sani menarik lianan.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Demam berdarah mengintai kita. Ayo cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
3: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
4: Jangan ada genangan air.
5: Kuras tempat penampungan air hujan.
6: Menutup tempat penampungan air bersih.
3: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
2: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah angkla derai
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau Mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ini kantor musiknya Niriki, Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, Ring FM 106,4 MHz. Ini rakerai kantor sarang dayuari, menikin ya, jarang rakerai, Niki ini lah makin ya, sepatutnya nih kedagian antu obrolan komunitas, yang mau narasumber duit yang tempat sidi rauh, kantor kira ini gak lah, emang kantor kenapi, kanggang pisan pun Niki ya, sirau uning benjaan male, Niki presiden nagingin antu obrolan komunitas ya. Kalau di bawah sampun, atau nanti tiam, kudang-kudang informasi, maklum miwa tembang-tembang di wau wenten tembang saking dek ulik niki surat lamaran yang nggih pastikan sampun enten arang kenten nggih kepirengin puniki tembang dek ulik ya seliwuran di mana-mana nggih biasanya saya nganggen backsound puniki ring TikTok pemekasane kenten nggih anak-anak bajang niki ya ngarah surat lamaran harus kenten medaging syarat-syarat niki nggih lantaran titang nanten niki tembang saking emoni sane memurder Ratu Anom. Nggih niki presiden sampun nggih ngarianin manahe tapi wastane terhanyut-hanyut dalam nuansa musiknya saking emoni puniki sane memurde Ratu Anom. Sane mangke ireng titah rakaraya anto mirengang dumun nggih hari puniki wonten informasi jaga sobian titiang. Nggih jaga ireng titah rakaraya niki melancaran ke Timor Leste. Nggih niki wonten informasi titah utip saking portal rri.co.id ID kenten nggih antuk kawentenan puniki ring Timor Leste wenten kudang-kudang tarian unik utawi tarian daerahnya nih.

Nggih, niki rakrayi mandhas sami Presida Uning Timor Leste nika pinaken negara ring Asia Tenggara kenten nggih. Sane berbatasan langsung dengan Indonesia. Niki beribu kota di Dili dan menjadi negara termuda ring kawasan ASEAN puniki nggih. Nggih, selain dikenal dengan sejarahnya rakrayi kenten nggih ring Timor Leste taler niki madue kekayaan seni tradisional sane mencerminkan nilai budaya, wonten nilai gotong royongnya, benten persatuan sarang keramahan ring masyarakatnya nih. Inge sapun api nge benten tarian-tarian tradisional Timor Leste majebo soteran titian kenten nge taler karakteristiknya masing-masing saking tarian ring Timor Leste. Sane makin ngirim sandekan numen niki jaga turan titian male informasi makemibah tembang-tembang majebo tembangnya nih saking ari kencana sane mamude baper tup nike ngiring mesandekan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

Inggih, rakyat rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, rakyat rakyat yang dari hari nunas geng pengampur ping banget di wawu malih benton kapiambang kenten ge, niki benton kendala ring teknis kenten ge, benton pemadaman listrik malih kenten. Kemauan niki sampun diperbaiki di tiang nas pengampur banget niki ge, nyening ring asal rakyat rakyat benton rasa yang tidak menyenangkan kenten ge. Inggih, kemauan niki sampun diperbaiki, masih diusahakan mana presiden yang program acara sami presiden memargi anta nyantat puput mali jebos. Ing era kerai diwawu sampun niki sobiah titiang mekadi niki napi wastane ring kawintanan timur leste sane madue niki akeh kenten nge tarian-tarian tradisi. Sane mangkat sobat titian napi kemantan wenten tarian tradisi kenten nge tradisional ring timur leste niki wenten kebawas tarian bangsa kenten nge niki berasal dari kabupaten Ainaro ya, terinspirasi dari perjuangan Raja Boa Ventura melawan penjajahan. Wanter wenten wenten niki tarian dahur lese wenten tarian esquadril khas atau valsa manatuto. Wanter wenten niki tari likurai kenten nge dibawakan oleh perempuan untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Wenten niki tarian Manu Abe niki nge berasal dari Balibo, Kabupaten Bobonaro. Inggih rakerai niki kawintenan tarian tradisional saking Timor Leste nenten juwantas sekedar hiburan kemanten ya niki ke Dados Media untuk mewariskan sejarah pemekasannya nge wenten nilai gotong royongnya kenten nge penghormatan kepada leluhur wenten persatuan miwah identitas budaya di masyarakat sane kanton lestari nyantos mangke. Inggih rakerai sane tertarik kenten kawintenan informasi ini niki lurus niki munggah ring portal rri.co.id di kawinten informasi sejangkepnya nih. Yang lo titang wali nunas pengampur ping banget niki nge di wawo enten kendala ring teknis kenten taler duaning niki pacanya ngeri ringgala jam dasa titang ngatur amat terus suksema ping banget rakerai sampun satya niki nge mesikian niriki ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali titang pina ke pengen teracara mawe saking jam 5 nyantas jam dasa mejebos niki sampun puput galah titang nyaringin rakerai mejebos kelantorang oleh sawitran titang beli deduta kenten nge sanin jaga nyaringin rakerai puniki titiang dayu hari nunas hampura pembanget pet prade bentan atu titiang sanin enten manut ring arse rakerai.

0: Ingin rakrai maka wesanani ngatur jaga puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Hajang Semang akan raih Forum Pengurangan Risiko Bencana. Bali menggelar dialog multipihak PRB API untuk memperkuat kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim. Kegiatan ini diikuti unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan juga media. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Witnyana Putra, mengatakan perubahan iklim telah meningkatkan potensi bencana di Bali sehingga diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menambahkan hasil riset perguruan tinggi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
6: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Akan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talent.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ratu Idedani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang ganta.

0: Om Swastiastu, Om Wigenamastu, Rajang Semang Raja Dedane, Ampuran Niki, Wawu Ditiang Pulih Nyangre Niki, Duarin Wenten, Kampi Anemeng Niki, Kidik Niki, Listrik Duwine Padem Niki, Nggih, Ampuran Niki, Sangat Lebih Galah, Utamanya Ini, Galah Duwine Pastiku, Sampun Ngicalan Niki, Nggih. Ayo Raja Dedane, kalah duitnya kelas nolas niki tiang semang mungkin kesarangan tu nyaman di tiangnya beli nyoman Sunardo SSN niki rahajang semang beli nyoman penapi gatro Om Swastiastu Pak Man.
1: Om Swastiastu rajang siang Pak De gatro becek becek tapi malih menang bisa jauh dari Cina ne
0: ingin Ampura niki semedon nggih, duanen wenten gebyat-gebyat niki listrik eling RRI wenten anu kesalahan mirip midan nggih. Nah sampura ngiring mangkin sang repegalah niki semedon wewidangan. Tapi pamane ari mangkin?
1: Mangkin di Nawaspati ya Kota Madian Pasar, makane dayu-dayu yo sareng kendan jauh cita niki.
0: Yo kendan nggih, sangro dumun kendan nggih pamane nggih.
1: Nggih, Om Swastiastu. Aket lah karena niki. Jadi cita dulu munggah.

0: Ini durusan munggah niki.
1: Om Rosyatu, ini nah niki sampun. Durus.
2: Om Tuasiatu.
1: Alang.
2: Mat bengan tuasli hirik mati.
0: Unah piang mana rek yang bisa ngidupan listrik.
2: Busan sonian jam daso bos e mati.
0: Nggih boleh kebet-kebet ping digo ampun iki napen kene amah bikul.
1: Ka Erlang semanus nene.
2: Ngajak pangkut paman.
0: Padahal. Raus.
2: Janda ampun kena sang kali di studio nggih.
0: Nggih niku pengabdine.
2: Yang ageni nunggal adnyana.
0: Nggih bosan mangkin ide yang ageni nunggalin adnyana neng ngerekap niki mangkin.
2: Matu geni saking netra ne pramangkin.
0: Dados medal api saking penyingakan ide ne.
2: Ngabar-abar ngendi muruh
0: Dewa Ratu Ageng genine ngabar ngemur-mur nihne lintang mau tamu
2: mangesak alas kandawa.
0: Alas lan sedagingane dados kegeseng oleh genine punike.
2: Gaj

0: Sehancaning daging wanu ala swinten kajah winten singo driku bah mulai pati dan muipun
1: kidang pati mila mengkal
0: ikidang boleh genah talaripun mulai mengkab sambil genah hasane singit
1: pamopot gasang sinami
0: syake maun mewit ban gedean geni api ne puniku maka sami dadis ne pun sengah kegeseng kegeseng maka sami
1: semua Pak Made
0: semua wali iya wenten masih ni ke widadari ya
2: wenten Pak De
0: ini lurus nah, ampun ngorto di Kajaka.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man.
3: Swastiastu.
2: Iki lantur bu pangkur Pak De, Pak Man.
0: Lurus pangkur.

0: Lah dia siang Arjuna medal yang apa tur medal yang bawah seneng ke
1: ngodiang ngajening milu milu
0: tunggu dah tu dewa milu milu untuk ras buka kereta.

0: wantah anggi yang tiang pasa bitrang kalang kan di tiang saling tinulung
1: itu semua pak ma nanti wantahnya ni untuk kalang ni pengantar mak dah kena sarang sami tiang magatre saja bak batang sinar bagi rasa dan lomba pelicing mang salam menyamodogian. Niki, semua tuan

0: dia munggah-munggah yang pamit om sandi-sandi-sandi. Oh.
1: Cuk semu.
2: Ingi cuk semu. Ingi om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak Dadeng.
2: Ingi om swastiastu.
3: Yang kungka.
2: Kungka. Oh, Haji Radhi. Kak Cengkilung niki.
3: Paman.
1: Ya.
3: Dan niki ajen Paman Sundang berangin sing simpang oh mer gede eh.
1: Ika rencana ada niki
2: jak kapal. Ya, jak jak opak tu ni anu tu duken tu ngaji ya, Kak.
3: Ah, yang ada yang nyomang nak pak-pak ini tungkang tangkang dan kita nak beriki gitu
1: oh berpanggil dia dapat yang ada jadi kita cek-cek widya nanti umur kemudahan bisa jadi dah
3: ya paman
1: ya
3: ada
1: ya.

0: Inggih, rais medal punika sak petake. Uci punika kajak kangen.
1: Noto dawa meka ungsi.
0: Wanta dada tujuan dike ke jagat nusa dawa.
1: Yang baju pati masak dong.
0: Rardis ide yang pasu pati ngemedalan bisa masak dong tau ya.
1: Rati jani utut ingsung.
0: Nah, nejani singgungan melaku dewa ngusi tanah tengah tentu.

0: Itu nyender sinabdap nangun pariangan linggo-linggi sahko lanturan gowas tanem daging muyatnya.
1: Untuk semua paman serempati mana kena sekeluarga.
2: Inggris semua. Yang
1: berbaju sejebak batang sinar bagi rasa dan lubang peci masalam toge. Ini paman utama untuk pramasanti
0: bagi. Yeah.
2: Cuk semua aji ring cengkilung ni. Lurus ngebut yang niki ngebut medagang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Iya Om Swastiastu.
3: Dia nyaranin Pak Man.
2: Siapa sirah ini kiri?
0: Menanti.
3: Bu Sinta.
2: Bu Sinta.
0: Ngomong kek.
3: Om Swastiastu.
2: Sugera titiang ratu sesuunan titiang ratu sang yang widiwasa.

Binun asti tiang emang deledang arser. Aduh, yang paramu wisese ngaksi semah pangebak tintin.

0: lebih nunas di tiangnya subtertri kang jagat niku saya waktu saya top nunas
1: percaya.

0: wantah niki ketunan sedade nunas pituntunan saking ratu.
1: Nyayah mongongan curang goreng.
0: Nabi Malih rikalan didiang jagi ngaturan niki geide apa deh ratu.

0: Pastikannya nih kekirangan nih akeh. Niko mahwinan didiang nunas pangampura ratu. Niki wenta nini santa kerang kering rayu nini santa.
1: Ini santa sudah ada desa mengam boleh jebol sudah agus siman bonyol niki. Niki wenta salam yang kak rayu regian ye.
0: Kak rayu ring regian ye.
1: Dan negaranya tuh mirang kecap dari pagi sampai jam 12 malam.
0: Rayu kak rayu.
1: Ini salam niki dunia uban mulyati mulyati. Nye sarang sami bu Adil yang kelungkung dumugi nak udah ajeng puput antuk Pramo Santi om Santi Santi Santi
0: Yesus semu wawarin male Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De, sarang Pak Man. Bu Cynthia masana dumun Bu Cynthia.
3: Bu Cinta.
2: Bu Cinta ya di Banate nggih.
0: Nggih, Bu.
2: Nggih masana dumun, dong mongkek. Kita de sian iki.
0: Udah de siaring.
2: Katrangan tadi.
0: Malah kadiman malah iman bonyol ketulis jan iki.
2: Oh man bonyol, oh bonyol bu putu tuh.
0: Nggih nggih nggih.
2: Nggih diam lajah Pakde sareng Pak Man.
0: Terus terus.
2: Lah jebos tang manut sareng e.
0: Napi niki niki ya miliki.
2: Napi niki nggih. Sinom.
0: Sinom.
2: Nggih. Om Swastiastu.

Pari laksana ne kawan ke bawah rikala ni ragetan nyen kayun ngemargi angsane mewasto mau tamu ne punika.

Iya anak-anak yang ngemagi yang sane boyo-boyo. Nah niko ampun ngebaos tamu di sejeronan neraku. Bat nah tongos anak neraku niko.

0: Pet Pradi sangi yang atmo sampun melecat niki dan kantun sedo ke bawah sepungkuran.
1: Kadi anak cane sungkan.
0: Sekadi anaknya mawasan wenten anaknya sane sungkan kesakitan.

Mereka beriki kamu main ngererah tamu angin ngobatan nasi maun dan durung ke panggung.

0: Wireh tujuane sane batut dan niko ruruh kan niko makawinan mewah jaging rerek sane mewah tekenak
1: Suk sama pade atos nyane sampun mekeplog yang kari melajah niki pade
0: plog napi
1: serang paman mana kena rayu serang warga pade paman ki munga-munga bu dika di
0: Siro Niko.
1: Oh, dah.
2: Dari siap?
1: Dah.
2: Dah udah.
1: Dah udah sama.
2: Mah udah wentan.
1: Ye, sarang sami yang mengat.
2: Kau dia mengat. Kompiang wentan. Wakwek wentan.
1: Pak Man sarang Pak De. Galah, Om. Santi. Om.
0: Ingat suk semua Niko. Dari siaring katrangan.
2: Budi dan. Ingat sana dia dagingan. Depan dijen ya nah. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Rajang Semeng, Pak De, sarang Pak Man.
2: Iya, Rajang Semeng, Muali.
3: Tiang butu sekaryani ring kebo iwa, Pak Man.
2: Inge, ampun pasti kau nih, kau.
3: Inge, nyatangin belajar gini nanti. Maka

jak sampun memargi pawilang sasih makudang sasih. Jak sampun dur, ben jak bagus, bagus pisan.

rasane punika jak makota tiga asik umase pisan jak dados contoh dari kelinga gagah ya.

0: Mak Jati ni pun mak sami. Pada jaya, wikan luweh nak alih pun ke.
1: Ingin sesama Pak De sarang Pak Man. Tiang mengatres di Pakuatan Sina. Dumogi kena kerahayu Pak De sarang Pak Man. Rahajang tugas. Tiang mempamit om. Santi, santi, santi om.
0: Cuk sema. Ngin malah sikit mana Pak De?
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Madai.
2: Gey.
3: Yang mengaja si Dei.
2: Berarti.
3: Dan sedang sembilan pelat ni ni kom.
0: Ya, nak ingat ni kan nak bertawang banyaknya masaut. Nak mula kita saya jahilan ni kom. Sampai ni kan sab masih dong.
3: Ingat ni kom pun. Kedua, serisan ya Pak Man, Pak Dei.
0: Yeah.

0: Inggih. Wenten saranu rikalane rageng aturan pangobakti ring ide sang yang widi trisanyo niki bawasa.
1: Nyujur ida sang yang widi.
0: Wanta nyujur linggih ide yang paramo wisis. Ide sang yang widi wase.
1: Puja puji mewah mantra
0: sekanan yang puja puji kadur ring linggi kidenya maduluran mantra
1: upakara banten suci
0: seranan nyane manggi taler banten sane sampun kasucian
1: ulangan kayune sami
0: ngiring-ngiring yang karune sikian ulangan
1: kirang langkung nunas ampun
0: sampunan lali taler nunas pangampura duanin kalah di tiang telas niki dungun
1: ampun
0: las
1: kalau deso kalau patro
0: nggih
1: ring

Inggih suksemu nini kumbyang ampura niki galah dewi mislas. Angger atur dadanen tiyang ampura niki sangat dewi galah niki kon kodia dan pasar ampura galah dewine rawuh iki dumun malah jebos iring malih ring galah rebutan.

Keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Kaya. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akan Raya, Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Bali, atau IMMI Bali akan menggelar musyawarah provinsi pada September 2026 untuk memilih ketua umum periode tahun 2027 sampai dengan 2031. Menjelang pelaksanaan Musprop, Pertahana I Gusti Ngurah Anom utawi Ajik Krishna kembali dijagokan mayoritas voter untuk melanjutkan kepimpinan organisasi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Kenapa termenung?
1: Ayo sini, duduk dekat ibu.
0: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
0: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
1: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
0: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
1: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
0: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
1: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimah benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu metimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Akhirnya tuh jadane Sultan Sami pamirsa mewalik jaga pecang lan durang titiang ngenter acara dagang dalgi kantor meleh 1 jam. Madine ngantos lah galah melebos jam roras. Nih, sana bau sampun katur galah sang madwe galah. Makin jaga pacang landur yang itu pamiarsa sebutan sami si jebak petang sinar bagi rasa tapi ring galah reputan durus ring 0361223361. Nah, kita sampun dengan gue. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Ma.
0: Swastiastu Mwali.
1: Tiang ring bitre niki, Pak Ma.
0: Ingge sampun.
1: Pak De, tiang ijo niki.
0: Nika sarang duta ngari anaskar.
1: Ye, tiang belajar ki dek, Pak Ma.
0: Ingge.
1: Antu popo ginada nge.
0: Ingge.
1: Tiang om yang Triagung kalih, Pak Ma.
0: Ingge, biang kalih sampun.
1: Om Swastiastu.

0: Bang Kiang lancar, pengadak nih langsing lancar tuh.
1: Susun yang ke
0: makin
1: orang nyoh jadi cemas.
0: Langsing lancar, pengadaknya nih becik, ngasih orang bungka anyung gading.
1: Semua Pak Man, yang ampura kirang langkung Pak Man.
0: Niki Pade benar Niki lagi dunia nih bu nego.
1: Pade.
2: Yang.
1: Pade kafe yang tiang ngomian sri agung kali Pade yang pun boleh ngeranjing.
2: Iya tuh ya.
1: Ampun megatres Raina, semua Pak Man bareng Pade nge. Ya, titi yang melekro yang sejebak petang sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Salam nih menyamu dogen. Yalah wali yang pamit. Om, santih, santih, santih, om.
0: Ya, sukses. Iya, sana tiwasan, daging buka bebe yang terngilang nih memang nih, jalan dengan cap cahaya. Mana, menek, menek, menek, memang. Iya. Dulu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Man.
0: Iya.
3: Iya. Bu Ubang.
0: Iya Bu Badung Ubang niki panpun pasti ke.
3: Iya ngarangnya nih.
0: Iya.
3: Ini nasi nom. Nasi untun Pak Man.
0: Iki sampun sarang Pak De.

Komisi bagus deget misi lantas tuh waktu lantas waktu terlirik jangan tuh abu.

0: pernah pari laksano nih. Ah, tapi ini kan
1: Iban. Oh, tanda tanda nih, kan tamu.

0: ayo presiden yang ngetisan sekanan isin jaga deh parilaksana dan kamu tempat yang
1: menyebut semua Pak D, Pak Man aku yang boleh nyarangin dengan sama nyutepin sarang kami mandakeh boleh munggangi terjebak batang sinar bagi rasa dan lomba pelecing semua tijang pamit om santi santi santi
2: lurus
3: om rosiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Inggih.
1: Pak Man sareng Pak D nggih.
3: Inggih titiang.
1: Titiang jadi melajang nggih Pak Man sareng Pak D sino.
2: Lurus.
1: Jadi kawitin.

0: Nggih. Wonten kemulan punika njenengan pesan dados pasah ken.
1: Mana si tiang tadi mangke.
0: Kulian kekaput anduk dasar dos no mana si campur dan saja enggak dos. Pasahan utawi lepasan.
1: Bapak nyomot saut lima
0: mungkin ibu ni bapak sungjiang nanda mau saut lima
1: belok jadi buka jani
0: tadi belok itu di samping mau saut jani di
1: jadi ngawet nek bumi
0: sing saja cimutulian cikener ramang saya abu cipundung ciblok saya
1: tamat waro nawang uno
0: entot ceng tawang sing saja cina belajar metakuan ke isu dia
1: mirip waro anyah bapak
0: jajannya cijuan cisabuk bapuk kadang sebuah orang pindah yang cengeneng lah tegal jarek rumah gitu wawalesen buang bapuk jat juang begitu
1: apa nesapalahin cahiii
0: jadi sebuah sakit bapak nanti jat cimekenal kekenai jawaban cik berbangkan cik sampai jak main cik kuat-kuat memagelo kekenai cik di kamar. Tidak tahu siapa yang mau medah ya,
2: Mbak Sudah.
0: Sing saja ngaji yang nguntung ke bagus cerganya kutar. Yang bagus yang kanti ngajak bocor. Sing ngaji yang nanguman. Malah dia menanti lagi singa. Tidak tahu sangat.
3: Aduh, pedih kan di Bapak.

0: cing belajar sekamar ngajak cing sekena cing nak leh wani jek bendu cai tidong tidong makan cing jelma pepangkan cing sabut silang sabut peroraman cing nian sumpian
1: sumpian
0: satu dongkos lelang
1: gede
0: pasal dunian mudah bagus sampai cek naman luta aja kan anang anang luta bagus kita bagus sampai
1: ya mesaut mesaut kena sampai menggigiseng po kles buat lah nyen gitu kan.
2: Ado gede banyak pak mana nang we.
0: Terus yang gede nang gede nih lo.
2: Ya lah wal yang pak wal.
1: Hehe.
2: Sekarang pak dinge.
1: Cuk semua.
2: Santi santi santi om.
1: Hehe. Cuk semua. Sampun ni mika gegon niki pak mandu dia anak stres mungkin niki.
0: Makai jadi dia berantem jadi bertar.
1: Hehe. Om swastiastu.
3: Sasiastu.
1: Nggih, sasiastu.
3: Rahajang siap.
0: Rahajang.
1: Tiang Bu Bu.
0: Terima kasih.
1: Ya era
0: saja dewe. Eke kada disampai ke seluruh dewe jadi benok ke bagian itu.
3: Baja sampai nggih.
0: Ini tai
3: Jantan mana Pak Tuntun Pak Mang sarang Pak Dingi. Kawiten. Om swastiastu. Sampun napi sampai
0: di sini. Jadi bulan-bulan
1: tidak perlu sedawana. Lo? Sedawana mana?
3: Ada. Napi je niki nge nika.
0: Kekan ni banyak tu apa mungkin? Kenyal dah banyak tu. Rasa yo.
3: Cuaca cerah, Pak Mang. Om swastiastu.
0: Lautan.
3: Nggak.

0: Ya lurus pak mana? Kena aduk pedes sampai ni.
1: Saya nunggu pak benar mulan pasang benar sumsiang.
0: Mas Ben, Mas Awur makin niki. Masa sambar dan sadar sedih. Sedih.
1: Ya udah, kita pakai ni macam pe baru.
0: Ya, lurus.

0: Apa sana ngeranang tetiang sedih kenten muna ni punya?
1: Kita
0: Napi honek ni ke?
1: Iwa.

0: Napi onek ni ke buk karya sih?
1: Itadah hasil menuju silam.
0: Wah, gini-gini lantun. Itadah, ikedis tadah hasil ni ki.
1: Niki, kentan onek-onek.
0: Gini?
1: Padeh.

0: Nah, ampun, kocap dilem ke pintu ni, tantun mengganti-ganti ni kisah sih ke?
1: Yang iwang onek-onek nampu dapat
0: ding. Ini nak pegat-pegat.
2: Ini nak pegat-pegat.
1: Aduh.

0: Niki, duh duke, fan,
1: kesate. Berhenti oh, Nina itu mapi wabu nangco.
2: Penuh pedes soal kewat yang benar ini.
1: Asalnya macam macam aja pedes pasang kudia yo. Kenapa gede? Aku kepedean sih di mana yo.

Jadi di sebuah ini bisa jadi donya mat-mat utawi merelian suhu dewa melajang pedewa kan nak bisa ya pun nak aksanang dulu nak pengasayahan.

0: mati di nanang sedih.
1: Ganti mati nanang sedih kone paman sing ada.
2: Oh disebut aja tuh.
1: Wah, cek nu pedih nang oman itu.
0: Ampun marah-marah, Pak.
2: Kena terus nang dewe sing dagingnya. Ini udah dijanya-janya di udah.
0: Yang ini sembung gede.
2: Mau kerja sembung kayak kena ya, Pak.

0: Ouais.
1: Et comme j'ai gagné mon claquement, que bien la tête, vous avez des caractères.
0: Anak nomor rapi, nomor rapi, coba kirim mriki dumun de bos.
2: Oh, kenten nggih. Nggih. Gede niku.
0: Kenapa?
1: Nomor pendidi sih tak wak keke, apa pun tak abang godol, Pak. Iyo aja do.
0: Nggih.
2: Pak Mang. Nggih. Hari niku nomor HP-ne dumun niku.
1: Hari
2: aja lah.
0: Hari ini.
2: Aman hari malah jebos yang ne, tiang SMS mantan ni.
1: Yang ada
2: zaman
1: SMS, WA
2: ni kan lagi. Oh nomor WA?
1: Iyalah.
2: 008.
0: Sama sama. Kita
1: ni muka betul balik ni kekan.
2: Ya ni ke mantan dumun tu.
0: Eh ye.
2: Ampun
0: boleh magogonya
2: ngirim
0: iya,
2: Pak Man
0: sarang
2: Pak
0: Madi. Ingi Bu Kardiati.
2: Ampun Pak Dengi.
1: Ampun
2: banget. Sama ton sawi terus sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam menyamodogen. Saking Kardiati sembungungi badon. Kirim komentar maka sami nikinge. Pak Mang bagus si Dewe. Pak De Kapeng bagus si Dewe. Rahajang tugas sukseme Prama Santi Om Santi
0: Santi sukseme Bulode Kardiasi niki.
1: Pak De Kapeng.
0: Betul ya. Nyendo.
1: Agung
0: di Daumo. Lima di Swarte.
1: Ya, di Kapeng Bang Tundang ada dua
0: sekali. Rahayu beli madi.
1: Dengar ini rumpung yang ada di benang deh. Turunatan tu. Salam dari Swarte, Agung. Agung jadi dengan nom. Rahayu segar kerana tengoknya
0: ngah. Yeah, niki wedan yang kirana ada yang siang niki kerang kering rahayunya.
1: Jangan cerita rajang.
0: Yeah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak De sarang Pak Man, tiang ini santa nyarangi.
0: Ini santa.
3: Om Raja Pukuh Ginade, kawin tiang. Om Swastiastu. Tuara ingat ngembus pakaian.
0: Nah, sira-sira niki nih dan ingat kan di ngembus baju niki.
3: Oi, nyonyah santai.
0: Nyonyah ingtai.
1: Nyak nyambung nih, ben berdeh sejanya.
3: Di pedaman sedih ngeleng
0: Rikoring kenahipun mesari dado sedih kingking ngeling siksigan
3: sedih amatungtung jengah
0: sedih kan nama mamisian langsung pedih basah ngejengah ipun

0: kengken anak ngeling tuh paman misi siso dorin dorin gitu mekleguk kan di ngeling amat dah pada basang itu.
1: Para si ada pan mana
0: wireh gedak basang bas kaliwat nah nang tu sing idang rasa yang pun
1: setengah.

0: sini ni semua sampun nyolek.
1: Ini punya setengah mati tu, Mbak Tunini makin mereka kan? Ya,
0: Mbak Tunini emang kena.
1: Ini. Iki ni yang kirana dalam Pak Yan Lodre lah, ayu niki.
0: Semua mulai jebas munggah ni, sampun-sampun nyolek. Iki wancan jerus Sandro dalam nyolek. Ini semua sematuan sarang sami, cicang lungsur mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ini suksemu.

0: Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus. Dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka pria. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air dan sebuah patma dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyu dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek kale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.
1: Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mari lestarikan

0: Lain game awali meniki malih dengan cara duit ni durus sana durung beri ngeranjing. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, rahat jeng senang menjelang siang Pak De.
0: Yeay.
1: Nini Bella, Niki, Nini Bella.
0: Nini Bella, Batanta.
1: Kapun api katra sarong Pak Man.
2: Iya, sarong karo.
1: Mungki kena ngelantur, Pak Man, waktu Niki tiang nonton, dia sakit, basang tiang gede, Mak Pak.
2: Pak, langsung marmani, nah.
1: Nge, jagi kawit yang Pak Man, Niki pupuli nanti cakepan pancau datu, nge. Om swastiastu, Om awi kena masu, namo sidem. Apa ngada pingat duhu?
0: Mapan wenten cihno sane saya waktu mau tamu niki.

0: Serano utamanya dadap jagat wantah wali iannya tuangin serano.
1: Jani bapa mang ada.
0: Nah, ada picu adan sanekel ijen bapa jani.

0: Uli dini, uli jani, jagat dini keadaanin jagat Bali. Kenten yang bawa si dini.
1: Matur sup semua, Pak De, galah inek gato.
0: Tinggi.
1: Ye, tiama gato, dikat sarang kami, ring terjebak batan tinar, bagi rasa dan loma percengkang yang menyamodoge, Pak De, rajang suga sarang kali.
0: Tinggi.
1: Yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksema. Ingge sampun wonten ngranjing niki malih lais-lais barang tiyang niki.
2: Om Sosis.
0: Om Swastiastu.
2: Lais mesluk lais.
0: Amane
2: dido wae.
0: Cari ngebah ora obat rambut nih, lah obat rambut nih.
2: Nggih. Apa pokoke nada wae, De?
0: Terus.
2: Wenten nak request nih, Bu, nak lingsir request nih.
0: Oh, kenten.
2: Om awi gendam.

0: Satwaluyo yanimo yang didiang pada wekane Satwaluyo ipun ilutung ngedotan kewentan ide sang yang ratik ibulanin.
1: Asik semua Pak Made, dadong tu diah mau gatro Pak De.
0: Dadong tu diah Rayu.
1: Kak Mangku ring, Mangku sudah niring selo madang talar nge. Mau gatro. Morus ni rajang mo, suk semua Pak De. Gak sedebang batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam nemo nyomo doge. Jalah katur di tiang pamit, bujuro candro malisiki. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge suk semua buka bibir kiring batu bulan. Inge. Galer semeton selat segara niki galah duwene benjang niki sira wenda niki jero sandar jero candro daler miring munggah benjang niki yang meten mare sidang raina nemangkin nggih terus-terus malih sane ukuran nggih Om Swastiastu.
2: Iye pamande Om Swastiastu niang niki.
0: Tegal Alang niki aduh.
2: Nggih.
0: Punapi kena niki kena.
2: Nggih kena pamande.
0: Iye.
2: Inge Bu Eka merarian dumun Bu Eka. Nggih jadi kawe teng ginadeng
0: Durus aduh, durus paman yang gelur-gelur yo.
2: Nggih.

Sekancanin panca bayu, mugi-mugi presiden ica mimpas dari sejarah kauripan niraga.

0: Ini sabun api ni kipas wecan ni dah rahul riki maglebuk duit ni dunia. Ini hanya ukuran balik. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Iya, Om Swastiastu.
1: Iya, tiang-tiang bagus ke Sambi.
0: Tiang-tiang bagus yang ke Sambi, tapi katruk enak tuh.
1: Iya, makanya segar tiang Pak Made. Pak Made pun api.
0: Iya, dingin dikit tuh.
1: Iya, mungkin kena ngelanturnya. Nih, Pak Man, tiang nyarang nih. Iya, gini nanti nge, tiang belajar.
0: Iya,

0: Ian ketun yang ada pawisi kengken idap kena paman jani nah tegaran matur dekinan barisi.
1: Iye semua pak made serenggala ampuro niki je pesu kokuan batuk ya.
0: Apa napi yang mana?
1: Inge cerita titiang magato serang sami niki nge pengendar serang sami. Mangno rahayu selamat serang sami. Niki titiang magato ring sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba peking sarang mas metuan kemanten untat titiang untuk promo santi om santi santi santi om.
0: Inge sukses dunia titiang. Ampura niki semeton tidak sarang sami duarin ke Bandung kan kala menawi teu rawuh peniki niki tidak presiden nyarengin ari ngarahin sane mangkin benyang jagi ring tiang malih semeton selat segara nggih mang do sayage mugi-mugi benyang nenten wenten halangan di sejeronin ambare duwine utama nggih tiang pengen duwine sarang nang oman
2: sama pamit kirang langkung nunas agung dan pangampura benyang pakde mawet malih.
0: Ini pindah ke pengutat lu belajar di tiang aturan paramu Santi
2: om Santi Santi Santi, Santi, Santi, Santi Om, om.

teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anake sane nenten nanang modano bunia. Nenten nanang ngemar yang berade yogo miwah tape. Raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenangan. Majang reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiaga.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
1: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak, suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tak baik.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya?
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajang Siang, Rekan Rai, Muali, Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Ring-Rena Mangkin, Rahina Respati, tanggal 16 Juli, Warse, Duang Tali 6 Likur, Deduta Pacang Nyarangin Rekan Rai, Ngawit Jam Roras Siang Puniki, Kantos Deduta Puput bertugas, Ring Galah Jam 14 Wita. Nah, Kang Rai, sana mangkin iraga kecunduk ring acara Rahina Ayu teras UMKM, sana pacang menyajikan informasi terkait dengan UMKM lokal ring Bali, sana keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Aingge rekan Rai, para pemirsa, asiki tembang katurun deduta saking lolot band ngugut jeriji.

pinggirkan RAI, kandung sangin 106,4 MHz, perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Wawu sampun iraga piar sayang sarang-sarang tembang saking lolot band Ngugut Jeriji. Demogi tembang punika presiden menghibur nikir kandung RAI ring siang mangkin ge. Ring Raina Ayu Teras UMKM puniki deduta pacang membahas niki terkait dengan usaha mikro dan menengah ring Bali. Nah, kan Rai, keterbatasan fisik punika ternyata bukan penghalang niki untuk berkarya dan berusaha. Nah, niki dibuktikan oleh Ibu Niwayan Resiani atau yang akrab niki dipanggil Jerupuri. Nah, Jerupuri puniki merupakan seorang pelaku usaha UMKM niki yang memiliki disabilitas nggih berupa disabilitas netra niki nggih. Nah, Ibu Jerupuri niki berasal dari Tohpati dan Pasar Kelen Rai. Nah, Bu Jerupuri niki mengajarkan untuk kita bahwasanya keterbatasan yang kita miliki nike bisa kita lampaui asalkan kita ingin berusaha kalian Rai. Nah, kalian Rai, sejak tahun 2012 Ibu Jerupuri niki mengelola UMKM Puri Lestari secara mandiri. Nah, beliau Bu Jerupuri puniki menangani sendiri niki proses usahanya mulai dari pemilihan bahan baku untuk bahan dagangan, memproduksi sabun kan nggih, sabun herbal dan juga kerajinan tangan yang dijual oleh usaha Puri Lestari hingga mengemas produk dan juga pemasarannya kalian Rai. Dari sini rekan Rai bisa kita lihat niki bahwasannya semangat juang Ibu Jerupuri niki sangatlah tinggi kan nggih. Walaupun memiliki keterbatasan tapi Ibu Jerupuri niki malah lebih hebat niki nggih. Hebat sekali karena sistemnya niki seperti palu gada kan nggih. Apa lu mau gua ada kan. Ya, Kang Rai, Bu Jerupuri niki merupakan seorang pengusaha nggih yang sangat hebat. Ya, Kang Rai, pemilik usaha niki, pelaku UMKM jangan mau kalah nggih, kita harus tetap berjuang niki walaupun banyak keterbatasan yang kita miliki maupun itu keterbatasan modal atau lain-lainnya, semuanya bisa kita hadapi dengan cara berkolaborasi dan berusaha dan tentunya harus terus belajar.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: 婚。
1: 哎呀，
0: 喂，jeung sing orang apa, jeung sing ngorco, jeung saget aingé.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

106,4 MHz, sekarang lagi kantong siaran info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Wali. Nah, sekarang lagi Wali Nikim bahas tentang UMKM Puri Lestari nggih, milik dari Jero Puri. Nah, usahanya Niki bergerak di 3 bidang kalian Rai, yaitu jasa message atau terapi pijat, serta produksi kosmetik herbal seperti halnya sabun susu Etawa dan lulur beras kan nggih, beras merah kalian Rai. Serta bergerak juga di kerajinan dari koran bekas Kenten Kedan Rai. Nah, Kenten Rai berkat ketekunan dari Bu Jero Puri Puniki yang tekun belajar dan mengikuti berbagai pelatihan, produk-produk dari Puri Lestari Puniki kini telah memiliki izin resmi dan juga memiliki sertifikasi haki.

Nah, kembali dalam persaingan usaha yang cukup ketat nggih di zaman sekarang, UMKM Puri Lestari puniki terus menghadirkan berbagai inovasi produk nggih. Nah, Ibu Jero Puri puniki memanfaatkan bahan-bahan lokal nggih seperti madu buleleng, kopi serai dan juga jahe yang dipadukan dengan susu kambing etewa untuk menghasilkan sabun dan juga lulur herbal yang berkualitas. Nah, menurut Bu Jero Puri rekan rai puniki untuk mempertahankan usaha kita tidak hanya perlu kerja keras tapi juga perlu kreativitas rekan rai. Karena jika produk kita sama niki dengan usaha-usaha yang lain dan tidak ada pembeda, maka produk kita tentu saja akan sulit untuk dikenal rekan rai. Nah, selain juga harus kerja keras, juga memiliki kreativitas, kita juga harus tetap menjaga kualitas produk dan juga layanan kita secara konsisten supaya kalian rai niki konsumen kita dapat percaya dengan kita dan akan terus datang kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan bayi kantun ring acara Rahina Ayu Teras UMKM Kesarangin Gede Duta. Nah, muali niki membahas tentang semangat juang niki UMKM Puri Lestari yang dimiliki oleh Jero Puri. Nah, Bu Jero Puri niki juga sempat menyatakan niki, menyatakan dan menjelaskan kepada Pro 4 RRI dan Pasar kemarin bahwasanya untuk memperluas pasar niki, pasar utawi market kita ataupun untuk mencari konsumen kalian rai. Nah, kita bisa melakukan pemasaran niki melalui media sosial nggih. Seperti halnya Instagram, Facebook dan juga TikTok. Nah, caranya sangat mudah kan rai, apalagi zaman sekarang niki sudah berkembang nggih teknologi AI. Jadi rekan rai yang bingung niki untuk buat caption atau mau bikin konten kayak apa, bisa langsung tanya ke Mbak AI. Nah, jika rekan rai sudah memperluas pasar niki, bisa juga niki mengikuti jejaknya Puri Lestari niki dengan membangun jaringan reseller atau penjual ulang gitu nggih. Nah, reseller niki akan mengambil barang dari UMKM Rekanan Rai dan kemudian akan dijual di daerah atau wilayah mereka kenten. Nah, untuk saat ini UMKM Puri Lestari niki sudah memiliki reseller di daerah Bangli dan juga Jemrana. Nah, Rekanan Rai niki bisa diikuti, siapa tahu bisa niki nggih usaha Rekanan Rai buka reseller gitu nggih di Karangasem kenten, Tabanan, Buleleng kenten nggih, Astungkare. Nah, selain niki supaya bisa menarik konsumen baru niki, bisa juga niki menerapkan strategi Rekanan Rai promosi berupa mencoba produk secara gratis gitu nggih. Nah, mencoba produk secara gratis niki bahwasanya Rekanan Rai untuk menarik pelanggan gitu nggih. Jika tidak dicoba ya mana mereka percaya dengan produk kita gitu. Lah istilahnya Rekanan Rai. Nah, tapi setelah diberikan sekali gratis, Rekanan Rai jangan nek dikasih gratis lagi ya. Takutnya rugi Rekanan Rai, gak dapat untung. Rekanan Rai, tetap setia RIM 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Enggir ngai kandung sarangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Enggir ngai, tadi kita sampun membahas niki terkait dengan UMKM Puri Lestari milik dari Jero Puri. Nah, kembali Jero Puri puniki seperti yang Deduta sampaikan tadi nggih bahwasanya memiliki keterbatasan berupa disabilitas netra ngeten nggih. Nah, namun dengan usaha kerasnya dan semangat juangnya, Ibu Jero Puri niki berhasil membangun usaha UMKM Puri Lestari dan juga mengembangkannya keren rai. Dan Bu Jero Puri puniki di Pro 4 RRI Denpasar kemarin menyampaikan bahwasannya beliau berharap niki agar usahanya niki dapat membuka peluang kerja nih bagi sesama penyandang disabilitas netra, agar semakin banyak niki penyandang disabilitas yang mandiri secara ekonomi dan bebas dari diskriminasi. Kenten ampun kenten rai, selain kita harus bermanfaat kenten nggih, bermanfaat untuk diri sendiri, kita juga harus bermanfaat kepada masyarakat luas. Inggih kenten rai, niki sampun malih kidik niki galah di duta ring acara teras UMKM puniki. Inggih dari Duta Puputan Dumun niki acara teras UMKM oleh bos Duta Pacamwari niki nyarengin rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megatre rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakyat RI, pemerintah sedang mempersiapkan Bali sebagai lokasi pusat finansial internasional Indonesia yang diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia.

0: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
1: Deh, kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
1: Dih, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Dih, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
1: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.

0: mengudara sakai margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar kedun rai kantun kesarangin 106.4 MHz 104 RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh, muali kecunduk sang titiang gede duta seni makin ring acara ngelile ulangun sesi request lagu utawi megatre. Nah, kena rai sane arse bergabung niki nunas tembang utawi megatre bisa langsung niki ring line telepon 0361-223361 dan bisa juga senggol-senggol niki deduta ring WhatsApp pro 4 niki ring 087-898-822-420. Ingin kena rai langsung mantan deduta buka line telepon niki siapakah yang dapat kesempatan pertama niki. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Swastiastu. Nenek Dita.
0: Nge, si Rering Titiang Niki.
2: Ya, Nenek Galen. Ya.
0: Sira lah suara tadi ni ke Nenek Galen.
2: Ada dia tak?
0: Ige, Buladra, Nenek Galen.
2: Rino, Nenek Galen kan kita.
0: Ige, Nenek Duta juga rindu nih ki dengan suaranya Bu Rodra.

0: Aingge.
1: Ada duta kan selalu siaran. Bu Lodra yang enggak sempat naik nih ke. Bu Lodra sibuk mulu ngalap pacah tuh. Iya, Bu Lodra. Aduh, ajak.
2: Ketemu sama ibu Lodra sama Nek Galuh.
1: Nek Galuh, besok-besok kalau cari Dek Duta di bawah sandal ya buka ya ungkapin sandalnya.
2: Ya, Dek Duta. Aduh, sangat rindu Nek Galuh sama Dek Duta deh.
1: Iya, Dek Duta juga nih, Ki, Bu Lodra.
2: Bisa ketemu deh. Jodoh
1: apalagi pertama dapat ya.
2: Iya. Minta apa deh ini? Bisa.
1: Mau request lagu atau tembang Niki? Atau atau salam-salam.
2: Ngaco pada juta.
1: Grogi deh duta, bas bangun lagu toh gending no ya Bu Lodromi.
2: Jangan lupa sama Nek Galuh deh.
1: Ini Nek Galuh.
2: Sikat-sikat kepada tali deh, tali tupas di Surabaya.
1: Cakep.
2: Ingat-ingat kepada Jani, jangan lupa kepada Nek Galuh ya deh.
1: Cakep, mantap mantunya Bu Lodro, Nek Galuh.
2: Lagu ya sedikit deh.
1: Lagu apa ini?
2: Lagu apa ini, Dik? Lagu dangdut Niki Tomen ya.
1: Belum tembang Bali Niki Bu Lodro.
2: Ya lagu Bali ini.

0: rumah buk ladrak.
1: Apa ngapa dede? Apa ngapa gede juga nawang? Aduh, siang cengjuari.
0: Inge, bagus sekali suaranya Bu Lodra niki, memang pergina niki.
1: Baru ketemu juta tuh pada lagu itu pada lagu tadi di Widiana deh gede juta.
0: Menjanji di jalan, ye.
1: Iya, benar menjanji di jalan deh juta.
0: Ah, nomor tutup nih ke jalan di Sibang. Sedang mentas deh duta.
1: Sudah. Lepas sudah. Dan hari sama duta pada duta. Hampir ke rumah nih kalau deh duta.
0: Inge. Nanti kalau wentan waktu nge, Bu Lodra nge.
1: Iya. Artinya jalan-jalan ke Biam Sema deh duta mah nampak. Rumah
0: ini
1: galuh
0: di situ,
1: di Sibang. Inggi, Bu Lodra. Ya deh, pantan aja ngambil galuh deh.
0: Inggi, we.
1: Akhirnya galuh deh.
0: Inggi, ini galuh.
1: Pembuatan sehat kan deh kita ganteng. Pertama Santi, Santi, Om Rahayu deh, Juta.
0: Inggi, Rahayu Mawali. Inge suksema Nenek Galuh sana cantik saking Sibang niki. Sampun boleh nas tembang ye. Nah, kan Rai Molly buka dita niki lan teleponnya siapakah niki belakangnya Nenek Galuh? Halo swastiastu.
2: Halo swastiastu tiang panak Nenek Mbok Galuh. Siapakah ini Nenek Duta?
0: Ada Niki dari Tabanan Niki.
2: Iya dari Tabanan, Tabanannya kan linggah
0: luas gitu. Bu ini, Mbah Indira Niki.
2: Bunga di atas meja.
0: Anaknya Nenek Galuh katanya. Aduh.
2: Dan sampai kene pemano penggemar deh duta.
0: Iki.
2: Tentunya awet muda deh duta.
0: Iki diajak tertawa ke bahagia ya, diajak.
2: Tertawa penyiar nenek terutama bu Galuh.
0: Iki Mbak Indira gimana kabar Niki?
2: Kabarnya kan menanang Cina encik-encik
0: Dita. Encik-encik weh halung saja. Menandang sih.
2: Berkat Pak Yan Narbo ini bisa berbicara encik-encik.
0: Gitu. Mantap Pak Yan Narbo Niki ya, dapat pulih ilmu.
2: Pokoknya moderasi siapa yang aneh kalau bisa intip ya pakai ya saya.
0: Ege, mencek nih ke Ma. Ma.
2: Kan boleh ya.
0: Di Tabanan pun api Ma. Apakah dingin, Rika?
2: Dinginnya luar biasa nih Ma ngangon kos kaki lagi di duta.
0: Oh, ngangi kos kaki Niki.
2: Ya, apa namanya sinarnya panas.
0: Panas.
2: Tapi mah dingin gitu. Kadang bawing kuni sun mani itu ngangon kaos kaki jeng langsung
0: numan. saking dinginnya nge mah nge.
2: Saking dinginnya deh duta. Betul deh duta. Mbak seng malu seng orang nganggo kaos kaki jam segini nih deh duta.
0: Inge tenapi deh duta.
2: Malu demi kesehatan
0: iya,
2: ya.
0: Iya, biar sehat enggak sakit. Kalau sakit nanti enggak bisa on air.
2: Iya, enggak bisa on air. Kan yang sakit bawa sendiri. Kan
0: iya, kenten ampun ma.
2: Kan semua yang dengarin.
0: Kenten.
2: Ya, ini ngengol. Ini megatron ini bedek malu deh
0: kita. Iya, silahkan.
2: Buat deduta kan subuh pasti subuh sehat. Karena iring mencuer di udara. Ya ada ini Maelin, ada Nini Ita, ada Mbah Tunini, mau mang budek nyengol ini sama Bu Sintia di Penate, Bu Sinta gitu loh, Bu Sintia orang, Bu Sinta di Penate. Penatih gitu. Ada Gung Biang Sri di Kekeran, Mbak Hege juga di Kekeran gitu deh Duta. Ada juga ini Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi sama Mama Endang di sana ya, sama Pak Putu, Bu Putu hadir yang pasar mengui. Semoga laris manis Bu Putu. Orang dia jualan di sana ya Duta. Nah itu ada Kak Poleng juga di Kute. Gimana kabarnya Kak? Semoga sehat-sehat ya. Ada Pak Dut Mancung juga, Kak Mangkus Dani juga ini ya. Jero Kukuh juga, Jero Epa ini. Mbah Mangku Prajopati di Pemenang itu. Ya itu aja kayaknya deh Duta. Nini Santa juga ini, Nini Dania sama kakek di Sanur. Odah Weni juga ya, biar tidak ketinggalan. Yang Kirana biar yang Kirana yang Kisawa. Nini tua deh sama Bu Oyan Swartini. Itu aja deh Duta dulu.
0: Inge Mbak Indira.
2: Ya, biar yang menunggu lagu dan gilirannya nanti biar tidak kejeng-kejeng. Ada-ada saja kalau sudah bisa naik ya deh ya.
0: Iki kita pun
2: mbak. Ya, ya itu aja deh Dita.
0: Ini.
2: Galah wali yang masih nebentuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Iki sukses Mbak Indira. Nggih kan lagi Niki, Duta buka lagi satu deh. Siapakah yang beruntung Niki? Sudah ada Niki. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Lupa ada
0: Niki dari Denpasar Niki.
3: Dari Dena.
0: Penatih kayak Niki nge.
3: Oh berarti sudah apa nih Duta bagus.
0: Niki Bu Sinta gitu.
3: Iya.
0: Ya baru tadi di calling sama Mbah Indira. Ya,
3: Mbah Indira kedetin.
0: Iya dikedet-kedetin. Ya.
3: Semua Mbah Indira cantik.
0: Bu Sinta cantik, gimana kabarnya Niki?
3: Baik, panas mencedar dia bagus.
0: Oh, panas mencedar ya, nggih patah Niki di studio juga.
3: Mau sud manting deh.
0: Oh, sud manting Niki. Nggih, mesandakan dumun. Sampun
3: hidupin radio.
0: Gitu. Sampun makan siang Niki.
3: Ampun.
0: Nggih, mesandakan dumun ngai kopi dumun.
3: Kan ngopi.
0: Oh, dan ngopi ngeteh-ngeteh dumun.
3: Air putih aja.
0: Nggih, air putih boleh juga biar sehat dan selalu ya. Kuat. Nggih, Bu Sinta mau nunas tembang utawi megatran iki?
3: Megatran pesan salam dek teman-teman.
0: Nggih, silakan Dursang.
3: Tadi sudah Mbah Indira sama siapa namanya yang duluan tuh
0: Pak Lodre.
3: Sarang bapaknya. Terus ngirim salam juga sama Bu KBB, Bu Jatini, Jero Jerman, Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kisawa, Gusti Biang Murni, Yang Uban, Sarang Yang Degang Bugo, Sarang Bu Mulyati, Bu Yasmin, terus ada ini Itan, ini Agus, Kak Rai Pandeti juga di rumah Kusedani, Pak Ian Argo sama Tuge, Pak Depolos, sarang Nini Tuade sama Mbah Sumili, Jero Sisi juga, Pak Dekarjo, ada siapa lagi, Pak Eka Mama, Pak Eka Prago, ini Ayuna juga sama Bu Putu Keboiwo, sama Mbak Elin juga, ya semua-semuanya deh yang ikutan. Salam sehat selalu. Itu mau pupuk untuk Om Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya kali itu dia tadi ketiga penelpon kita. Nah sekarang dia beralih Niki membacakan Niki yang nyenggol-nyenggol Niki. Nggih wenten Pak Kedut Sumarje dari Banjar Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra sana nyarengin suksema Pak Kedut. Wenten juga Niki Pekak Dania Sarang Ninik Dania sana status Satya nyarengin. Wentan niki beli Ruiz Cane dari kawasan seputaran Swiss, wentan ge, seputaran wilayah Sukawati. Nyarangin de duta ge suksema beli Ruiz Cane. Gerai ngiring pesan niki lagu requestan dari Bu Lodrom, Janji di Jalan.

Genda Rambat. Gendar merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan dengan memukul dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Rekanan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Akan raih kantun ring acara ngelila ulangun kesarangin gede duta pasti ke ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Wawu sampun duta putarkan nih ke lagu requestan dari Bu Lodre menjanji di jalan tale kelanturang antuk tembang saking motipora gitu nggih. Ampura maksud duta harmonia nggih menjudul jantung hati. Nggih kan rai mewali duta buka lan telepon iki sanayaksa bergabung ngiring ring 0361223361. Halo swastiastu.
1: Halo,
0: Om Sotiasu, Rajang Siang, Ligit Dirisa. Iya, Rajang Siang. Si Rai Ring Titiang Niki?
1: Ya, Cicu Nipu Lodra. Tapi gak terang, Ligit Dirisa.
0: Kena, kena. Niki cucun. Cucun.
1: Cucun yang demi persidang
0: loh. Oh, enggak. Iki, Niki dari kapal Niki?
1: Kapal tangi Niki dari Danstok.
0: Oh, Sukawati Niki, Pak Dut, Pak Dut Niki. Iya.
1: Pak, jangan Pak Dut, Pak. Sukawati Rizkande.
0: Oh, beli Rizkande, yeah.
1: Lalu jadi orang
0: Rancu. Niki cucunya Bu Lodra, Niki Bu Lodra cucu lab sih Bu Lodra.
1: Niki cucunya
0: Bu Lodra,
1: Niki Bu Lodra.
0: Aduh, beli kuis, beli kuis.
1: Rintono
0: kayak beriak beriak, gue kedek mana? Sing mat-mat kedek mana?
1: Yang durasi beli gede duca aja kedek aja. Terus terus WhatsApp
0: atau macam macam macam macam. Aduh, Wirois, punapi ring Sukawati Niki, apakah udaranya dingin dingin juga Niki?
1: Ya, nih cuaca mungkin panas besar, jalan jalan kewala orang ceria orang. Kalau dingin padahal tak kebus gimana kok kencan anginnya agak dingin.
0: Agak dingin ya, patut. Ay, dingin-dingin rindu.
1: Rindu dingin juga indah ngerangi.
0: Ah, kita, ye. Kuangjen kene nih ke beli ris kopi jak cunguh kene. Kopi jak nyuh kan? Nyuh,
1: kentan nikah kan ubat kentan. Kentan nikah tamo silak lan kopa.
0: Ah, kentan tamo.
1: Ya, waktu nikah dia nak pijang sarang pekak butuh kial.
0: Ah, ah, ah.
1: Ini tamo bilang, hai, nyuh dagingin kopi nyuh.
0: Ige, beli res.
1: Pisan tamo ya.
0: Beli res. Kayun request tembang utawi megatra niki.
1: Ini santuk nemuin di Presiden Lolos Megatel bahkan pisahnya di gede ini.
0: Ini silahkan.
1: Ini Megatel ajan kami ini sebekan perempat akalan rai sana kantor Mekendera Presiden Sekarang Kebantan mewawu intan Abu Nasa Rahmat Masyarakat.
0: Ini
1: Siri melihat kalau intan Pekak Daniel lari ini Daniel Weka Batu Bulan kalau intan Benyang Kirana kalau rentan pekak ada di Mika, kalau rentan di Ana, di Jerman, Pandai Pulau Jaya, Pandai Gunung Wandang, kalau rentan di Yoga Seputra, Pak Mangkandu, kalau rentan di Agung Guang Sekuasi, di Kupli,
0: Pekak
1: Eka Plaza, kalau rentan di Kutu Keboiwa, Kak Yakob, kalau rentan Pak Kutmadanya Cilik, ini Wadi, Pekak Brong, kalau rentan Bu Jero Susi, Jero Nidang Poka dan Sangli, kalau rentan Mulia Sekar, Nidang Sosung. Ya, kita tahu maka kami ke mantan dengan Ligu Beruta.
0: Ini Ligu Beruta. Ini
1: Ligu Beruta, Bu Nodra Meranjing, Mawali, Mawali, acara Mekan dan Nidro Dangdut.
0: Ini.
1: Ini memang bahan dirah aja. Ya, Kita mau ke sami ke Banten di Gede Duta.
0: Iya, Bu Rois. Om Santi, Santi, Santi. Om diriskan nih dari Sukawati, hati-hati mendaratnya. Ya Nika, tadi semeton saking Sukawati cucune Bu Lodreng ye. Iya kan kayak mulai niki buka duta lain teleponnya nih, silakan sani aksen nas temang utawi megatre. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang Gede Duka.
0: Rajang Siang niki kumpine Bu Lodra niki nggih.
2: Nggih.
0: Aduh, nggih.
2: Kumpi saya sanon ki
0: di Nini Dania. Aduh. Nini, menapi kabar niki?
2: Kabar ada baik-baik, Deduta menapi.
0: Deduta baik-baik niki, sehat, udah bisa mecuer niki di udara aja pasti be sehat.
2: Sehat, on ki nek kapan penyarang Deduta.
0: Ige, rayu.
2: Ini kadang nia nyerang salar nih. Mengaku wonten nih, kan mau wonten sih beliau riskan nih. Wonten Bu Eka BB, wonten Nini Ita, Ma Indira, wonten Bu Aituban, wonten Bu Putri Keboiwo, Mister Mancung, Ya Narbo, Sero Malih nih, Bu Aituban Ampun, Bung Yang Yoga, Nini Ayuna. Benten Madu Nini, Bu Melin, Bu Ana, Bu Lodro nge. Cira malah Pak Putu Yase nge. Benten Pak Pandu, Pak Eka Plage, Pak Dipulos Jaya, Nini Tuade, Cira malah nge. Beli Cimarok mesen nge. Cira malah nge. Oda Kade, Oda Desa nge. Cira malih Bu Sinta, Bu Cira malih Dewa dan nge, Bu Lu Sekar nge, Sejang Katun itu nge.
0: Katun Payangan.
2: Kak Catop, Taler, Kak Pedes, nge, sisanya Kenten mampun bungkus semua jadi satu nge, Deduta. Pakai daun pisang, ada bocor nge.
0: Oke, di semat empat sisi nge.
2: Nge, empat sisi yang pun semat nge.
0: Nge,
2: Rajang di Deduta, Rajang Tugas, Santi, Santi, Santi,
0: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Kang Rai Malih Siki, Malih Siki penel pun, silakan Kang Rai sane aksen iki nas tembang utawi megatra langsung menten ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Swastiastu dari Ganteng.
0: Om Swastiastu niki Mbah Mangku, nggih Mbah Mangku Prajapati sane cantik.
1: Kecunduk Malih ya Kang
0: Rai. Nggih, kecunduk Malih nggih Mbah Mangku nggih.
1: Satu gede.
0: Dedalu ngalih galang ya. Dedalu ngalih galang gitu nggih lagunya.
1: Dedebung mahnya di rumah tuh.
0: Nggih, dedalu ngalih galang. Nggih, sampun sadeg
1: sagian nggih. Terus sami. Tetapi sehat rahajeng. Dewa yang kaya apa dia mau ngelebung ini.
0: Nggih, Mbah Mangku.
1: Sudah deh gagus.
0: Nggih.
1: Ada Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi Om nggih sukses Om Mah Mangku Prajapati saking Tabanan sampun request nambah nggih. Ingin akan kembali mesanakan dumun ngiring piasayang tembang requestan niki nggih dedalu ngalih galang. Malah buat sedutah pacang wali niki nyarang rekan rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Mali, Mali, kesarangan yang gede duta, ring 24 RRI dan Pasar, suara budaya Bali. RRI, Niki, nandang terasa pukul telah menunjukkan pukul 1:54 WITA nge. Dua ning punika acara ngelila ulangun harus deduta tutup sampai di sini. Ya Kang Rai, semoga kita bisa berjumpa niki ring acara ngelila ulangun sesi berikutnya. Ya Kang Rai, malebos ring galah jam 2 siang niki 24 RRI dan Pasar pasang pacang mesikiang sarang 24 Jakarta nge. Ya Kang Rai, dedutang lungsur mapamit. Puputan diduta untuk para mesanti, om santi, santi, santi, om.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta, KAJ, yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung Denpasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi mengatakan, sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayu info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayu mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi. Ya, nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang.
10: Kita nanti bersama dengan
0: suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suara aja jangan dibalik-balik, nape Bang?
10: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng
0: Space, bener gak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
10: Bongkeng gitu ya.
0: Ya udah nanti langsung. Halo. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
10: Kumaha damang?
11: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pak Ngestu.
0: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh di otak-atik dulu ya, Kang ya. Biar suaranya kagak bolak-balik lagi nih.
11: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo Kang.
11: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya.
11: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
0: Oh gitu ya, biasa jadi panggilan dadakan gitu ya.
11: Iya.
0: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Denny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
0: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentokkan di sini deh. Iya, Aye pentokin mau? Enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda?
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, berarti same.
11: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
11: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh iya iya.
0: Iya, Kayak saya kayak Ayang ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah ada suaranya ya, Kang.
11: Tapi suaranya terdengar jelas enggak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double. Gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
11: Lebih mic yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
11: Dengar jelas ya, Po.
0: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya. Iya. Iya dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
11: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
11: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, direktur Bongkeng. Nah,
11: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone Kang Benny?
11: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
11: Sudah malahan, ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
11: Iya, makanya ini persiapan nih, Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
11: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke studio Pro 4 RI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
11: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RI Bandung ya Kang Den. Baik Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
11: Tidak semua.
2: Tidak semua.
11: Mm-mm.
2: Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
11: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
11: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
11: yang sudah dibuat, yang berarti
2: sudah
11: ya?
2: Dibuat.
11: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
11: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya.
11: Mm-hmm.
2: Ada yang non konvensional,
11: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
11: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
11: Oh, ada ya, yang
2: beritmis misalkan ada suara, ada kecapi.
11: Iya.
2: Yeah. Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat kuknya, ada jirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
11: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
11: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
11: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan. Lah.
11: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
11: Luksuran Daur
2: Contemporary Instrument, di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
11: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
11: Oke. Okay.
2: Yang menginisiator alat-alat musik ini.
11: Yeah.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
11: Oke, okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
11: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
11: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
11: Predikatnya masih ya, sama gitu ya
2: maksudnya. Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
11: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
11: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan. Aha. Dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
11: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
11: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
11: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Mm-hmm. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan. Okay.
11: Direkam.
2: Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
11: Oke.
2: Okay. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
11: TK juga ya?
2: TK juga ada.
11: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya,
2: dari betul.
11: Kita
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
11: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
11: Berarti. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
11: Ada vokalnya
2: juga.
11: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
11: Lagunya dibuat
2: lagunya
11: juga
2: khusus juga.
11: Asik ya, kalau harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
11: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
11: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
11: Oh, bahasa Sunda ya.
2: Tapi iringan,
11: judulnya aja.
2: Iringannya itu ke, jadinya itu ke Latin-Latinan.
11: Oh, Latin.
2: Country sama Sunda.
11: Country, ini musik genre country gitu ya? Ya,
2: sama Sunda digabungin.
11: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
11: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
11: Oh ya?
2: Ya dari sama Gamelan Bali gitu.
11: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Andi.
11: Oh Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
11: Dewa Bujana.
2: Pernah juga.
11: Oh jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya?
2: Ya.
11: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event of

0: Apakah memang otodidak itu belajar musik, ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
1: Background saya lulusan S1, lulusan SSI Bandung. Kalau
0: Oke.
1: sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung,
0: Yeah.
1: penciptaan.
0: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya
1: Ya.
0: gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Eh ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Eh, ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat buat ISBI sendiri gitu?
1: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari, musik tari. Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang
0: Oke.
1: dimana menggunakan alat
0: Musik.
1: musik konvensional,
0: Oke.
1: ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik apa konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik
0: Ya.
1: daur ulang itu.
0: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan
1: Ya,
0: gitu ya
1: betul.
0: musik-musik yang sifatnya explore gitu
1: Ya.
0: ya Kang Dan ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
1: Ya, di sendiri kan seringlah mengiringi mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau
0: Oke.
1: pengkaryaan,
0: Baik.
1: penciptaan, penciptaan.
0: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
1: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang, bertambah, berkurang, bertambah kayak gitu lah.
0: Oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
1: Masih ada beberapa orang yang masih
0: Oke.
1: eksis,
0: Di
1: ada.
0: luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
1: Yang satu kelompok.
0: Di satu kelompok
1: Yang
0: gitu
1: satu
0: masih
1: kelompok
0: eksis gitu.
1: masih eksis ada juga, ada apa? Ada yang Yudi Arab,
0: Kang
1: Bendi,
0: Yudi,
1: ada
0: ya.
1: yang Hendi, ada Tato, ada Rusli. Gitu. Ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu
0: Kang
1: masih
0: Lawe juga
1: aktif
0: ada,
1: juga ya.
0: ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
1: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih,
0: Oke.
1: alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
0: Alat tiup. Oke.
1: Ini alat tiup.
0: Oke.
1: Ini bekas dari sapu,
0: Sapu.
1: sapu, gagang sapu kalau
0: Ya.
1: di Sunda. Ini tanduk.
0: Oke.
1: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan
0: Ya.
1: banyak tanduk, jadi kita manfaatkan daripada dibuang, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa? Hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
0: Pakai kresek juga
1: Pakai
0: membrannya.
1: kresek, dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen, permen loli.
0: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya silakan
1: Tentu
0: Den.
1: aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini ya,
0: Barang bekas
1: barang
0: ya gitu
1: bekas,
0: ya.
1: jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik yang
0: Biasanya
1: biasa
0: konvensional gitu ya.
1: konvensionalnya. Ini suaranya seperti ini.
0: Boleh kita coba denger ini.

0: Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silau itu tempel
0: Gorden
1: di
0: gitu ya?
1: kayak gorden terus ditarik. Nah, ini
0: Oh iya.
1: dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang
1: Ini
0: Den
1: tidak
0: ya?
1: menadang.
0: Tidak bernada ya. Kayak, kayak nonton film kartun ya Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga
0: Oh, ini
1: ini salah satu alat menurut ini ya.
0: ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua
0: Ya.
1: yang kecil di rumah ada, masih ada yang gedenya, ada
0: Oh,
1: kontrabas, bass.
0: ukurannya
1: Ini bass
0: beda-beda.
1: satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu. Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di
1: Ada
0: situ ya.
1: membrannya. Ini bekas ini apa bambu. Bambu. Ini bekas akar juga. Nah,
0: Kalau
1: ini
0: itu fungsinya lebih ke nambahin
1: aksesoris.
0: estetik estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan yang jaring-jaring helm.
0: Ya.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Nah, ini seperti
1: Ini
0: apa nih
1: seperti
0: suaranya?
1: ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau
1: Ya,
0: gimana?
1: ini pernah. Ini
0: Bernada.
1: ada. Kita punya satu komposisi, blues dog. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka
0: Ya.
1: dipakai. Dan kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonik.
1: Harmonika, harmonika.
0: Harmonika.
1: Ini yang terpilih. Okay.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya,
1: Nadanya
0: ada
1: ya,
0: kuncinya kalau
1: kuncinya
0: gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 138, 32.
0: 132 alat musik dari
1: Ya.
0: alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den,
1: Oh,
0: kita
1: sudah.
0: coba terima dulu ya penelponnya, kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh
0: Baik.
2: di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 022-721-8075.
2: Biasa ya di 021-35-045-10. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh Kang? Apa tadi? Nah tuh.
2: Gede ya.
1: Nah tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke dah. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Pong Nopa, Blah.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih, kirain kamu. Papa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih bersenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Kalau nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Yoi, nanjak deh ya. Terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Ulang ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
3: jadi
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, jadi okay, bagaimana siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya. Oh, napa? Terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru. Iya.
3: Terus sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cikgu menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Iya. Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana? Ya. WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nih pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Mm. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu ya sebelum
4: harus, jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan Den ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng
2: Arsip. Jadi harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya.
4: Suka pengen. Pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana? Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu, mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam. Panopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny dengan A.A. Deden. Selamat siang, assalamualaikum. Yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden. Apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu?
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 132 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: siap. Terima kasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu.
1: Oke,
5: selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan untuk alat musik.
6: Yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya, tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu,
1: si alat musik. Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita explore juga, kita pakai ada khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih. Elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah,
2: bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepa.
1: Iya.
6: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Udah Belgia, keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda. Gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Okay. Oh, disimpan di sana?
6: Ini ada beberapa. Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih kalau
1: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Oh, berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
6: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Wih, keren.
6: Di Kanada.
1: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Ayo banyak mainan anak banyak Kang. Iya kan. Mainan anak
2: bisa nggak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Okay. Baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang penelpon masuk
1: di silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
7: Sampai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya. Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
7: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
7: Ya, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
7: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya. Sampah, bukan sampah, barang daur ulang.
7: dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
7: Daur ulang. Daur ulang.
1: Nah, yeah.
7: Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
7: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. Dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, okay, baik, Kang Edo.
7: Gitu aja deh. Ini terima kasih
2: Ani. Ya, sama-sama, Bang
7: Edo. Tapi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
6: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada,
6: kita mandiri.
2: Mandiri ya.
6: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
6: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya,
1: apalagi. Iya, paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu,
1: iya.
2: Uang sendiri gitu ya?
6: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka. Oh, mereka yang tanggung.
6: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai memang tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang. Ya,
6: betul. Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
6: Hotel itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya. Itu
1: wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali, Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya, betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya nggak sih, Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
6: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, ya.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
6: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Kayak kendi ya, Kang.
6: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
1: Iya. Iya, kelihatan dong. Heeh.
2: Kayak labu, Mbak.
6: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
6: Waluh Kukuk itu
2: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
6: Kalau dewa mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya, nah, iya, iya.
6: Itu dari situ. Oh. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi enggak nyolong kan?
6: Enggak, jadi dibuang
1: mati. Iya.
6: Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
6: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
6: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama pernya kita, beda ya?
6: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
6: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya.
2: Wow. Waduh, Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah inget pengen angkat jemuran, Po.
1: Kurang asin. Penanda ini, angkat mau hujan kalo gitu ya.
2: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya.
6: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh. Kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
6: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
6: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke, dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi. Ya, kebudayaan ya berarti ya Kang ya. Oke dah, lanjutkan, teruskan ya Kang, semangat terus. Kang Benny, terima kasih.
2: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
6: Terima kasih juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Terakhir dan terakhir, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bali mendorong penghapusan istilah sekolah favorit di Bali. Anggota Komisi 4 DPRD Bali Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungco mengatakan ada banyak faktor yang membuat istilah sekolah favorit masih melekat di benak masyarakat. Salah satunya Rakyat dan Rai adalah lokasi pembangunan sekolah. Menurut Gongco, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah seperti di Karangasem kesulitan mendapatkan murid karena lokasinya yang cukup jauh. Selain lokasi sekolah, Gongco juga menyoroti jurusan di sekolah kejuruan yang dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan minat anak di wilayah setempat. Menurutnya, Komisi 4 DPRD Bali sedang menggodok penghapusan istilah sekolah favorit agar tidak hanya melekat pada sekolah-sekolah tertentu. Hal itu menjadi catatan bagi legislatif dan juga eksekutif untuk dikaji lebih lanjut.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai. Halo halo, siapa yang sudah siap untuk berdendang dan bergoyang sore hari ini bersama Putri? Putri akan menemani sore hari Reki dan Rai ya, selama 2 jam ke depan di Pro Dangdut. Dan tentunya sudah ada aneka lagu dangdut pilihan ya, yang siap menghibur kita semua di sore hari ini Reki dan Rai. Mungkin ada yang masih beraktivitas ya, ada yang masih di tempat kerja atau mungkin di rumah sedang beraktivitas juga. Semoga semuanya sehat selalu dan bisa mengikuti acara hari ini ya bersama Putri. Nah nanti selepas acara Pro Dangdut ya di jam 5 sampai jam 7 malam, kita akan bergabung di program Lingsir Sanjo ya, yang nanti akan membahas tentang destinasi wisata dan tentunya juga akan ada informasi seputar adat istiadat. Nah Reki dan Rai yang ingin bergabung, kesempatan bergabung 2 jam ke depan ya bersama Putri di Pro Dangdut, silakan nanti untuk diramaikan line teleponnya, bisa di 0361 223361 atau bisa juga berkirim pesan di WhatsApp ya. Tentunya WhatsApp kita sepanjang program itu boleh mengirimkan pesan ya di 0878 9882 2420 ya. Silakan Reki dan Rai, nanti kita bersama-sama berdendang dan bergoyang. Dan sore hari ini akan dibuka dengan satu lagu berjudul Kerinduan.

0: Kerinduan, satu lagu dari Galuh J. Putri ya, sudah membuka kebersamaan kita Reke dan Rai di Prodangdut sore hari ini. Dan Reke dan Rai pastinya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah siap untuk mendendangkan sore hari ini. Reke dan Rai, sekarang Putri akan buka untuk lain teleponnya. Jadi yang sudah tidak sabar untuk bergabung, langsung saja diramaikan di 0361-223361. Silahkan Reke dan Rai bergabung bersama Putri di sore hari ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut.
0: Wah, mulai curiga saya ini,
1: Kok curiga?
0: Kenapa? Kok dapat nomor satu terus nih? Ada apa ini?
1: Mungkin itu bagus sinyal, lebih sayang.
0: Oh gitu, sedang berpihak ya sama Pak Tut ya.
1: Oke.
0: Astungkara, jadi bisa selalu mengudara ya Pak Tut ya, bisa ya, memulai selalu.
1: Dagang gantalnya tidak ada semua, tidak ada
0: kesempatan. Berarti nyari Gek Putri ini berarti.
1: Selalu jodoh.
0: Jadi setiap Gek Putri Pro Dangdut langsung mengudara pertama ya.
1: Pertama, mudah-mudahan terus pertama. Oh besok enggak.
0: Aduh, tapi besok saya lagi yang tugas ya, kita lihat ya.
1: Repot.
0: Oh gitu, berarti mau absen besok.
1: Mungkin. Mudah-mudahan bisa mampir ke studio nanti.
0: Oh ya, astungkara. Kalau itu mau banget sih, biar ketemu langsung lagi sama Pak Tut ya.
1: Soalnya besok saya di Jalan Pelawak ya.
0: Kan deket ya.
1: Ya itu udah dekat. Kalau selesai jam 2 itu bisa mampir. Kalau masih mungkin enggak gitu
0: ya. Oke, nanti ditunggu ya, semoga bisa ya Pak Tut ya.
1: Mudah-mudahan, tapi enggak janji loh.
0: Inge. Yang jelas kayak Putri bertugas jam 3, jadi sudah pasti standby di sini.
1: Iya, siaran.
0: Siaran sama juga jam 3.
1: Ada acara adat di sana gitu.
0: Oh gitu. Kondangan.
1: Enggak.
0: Mengisi acara. Iya.
1: Mengisi acara makan-makan.
0: Oh gitu, nguyeng ingke ya.
1: Ya. Acara makan-makan.
0: Apapun acaranya semoga lancar Pak Tut ya.
1: Iya, mau ngisik semua, terima kasih. Ya, hitung-hitung lagunya dulu ya.
0: Boleh. Lagu apa Pak Tut?
1: Kemarin menetahan, balik kasih, terima kasih.
0: Oke, biar tahan.
1: Ada jamu bidan, ada nggak?
0: Apa ini sekarang?
1: Jamal Midat, yang penting happy.
0: Yang penting happy.
1: Jerman Midasnya.
0: Coba dulu ya.
1: Ya, udah ada.
0: Yang penting happy itu cuma ada dua versi kalau di sini. Itu ada dari Bian Gindas sama Gita Yobi.
1: Oke.
0: Kayaknya versi yang rilis terbaru yang aransemen gitu kayaknya Pak Tut.
1: Aslinya nggak ada ya?
0: Iya, malah originalnya yang hari ini nggak ada.
1: Yang penting happy aja, yang mana aja bisa diputar
0: kayak. Oke, jadi kita Yubi aja ya.
1: Yang penting happy, walaupun gimana.
0: Yang penting semangat selalu dan happy ya Pak Tut ya.
1: Iya.
0: Astungkara.
1: Si kecil nggak ikut nih?
0: Enggak, hari ini sudah aman dia dititip.
1: Aman. Udah sama papanya.
0: Enggak, sama ini nini pekaknya. Bapaknya ya. Kerja juga.
1: Belengket kakeknya tuh pernah apa.
0: Iya gitu ya, emang kayak gitu kayaknya Pak Tut ya. Kalau sama kakek nenek tuh lebih dekat gitu.
1: Ya, contohnya saya punya cucu, bapaknya enggak di rumah.
0: Oh gitu.
1: Kalau kakeknya pergi mana kek?
0: Nah itu, sudah langsung naik ke motor ya, ikut minta ikut ya.
1: Cucu Kak Lise.
0: Aduh, kalau udah bisa
1: ya,
0: gitu tuh susah ya.
1: Iya raja ilu, lagi anyopis dengan tuh.
0: Nah, gade di dagang nanti ya, tinggalin adiknya ya.
1: Iya, ini selalu ada nih.
0: Iya, silahkan.
1: Ada Mang Panunya, sedengaran tadi lagi on air, sudah sehat ya. Ya,
0: astungkara.
1: Ya, mudah-mudahan langsung sehat. Pak De Karjo. Okay. Ini Pak De Selatrinya gimana nih Pak De, katanya mau on air di sini di perempat dangdutnya kok enggak ada naik-naik di sini Pak De Selatri.
0: Ayo kenalan sama Gek Putri.
1: Ada juga Pak Yanarbo nanti.
0: Biar gak ketinggalan lagi.
1: yang dekat enggak di calling, yang jauh disamatin.
0: Bentrok nanti semeton kapalnya.
1: Pak Yan, munggah Pak Yan, munggah Yan, jangan bekerja dulu selalu tuh banyak uang nanti bingung
0: sekali Pak Yan.
1: Ada Mahdu Nindi, ada Nini Ayura, ini ada Mah Mangku pemenang ya, Jiru Mangku sedaninya juga, ada siapa tuh ya Pak Kak Nika Danianya sama nenek. Lagi ngempu mungkin.
0: Biasanya ya jam-jam segini udah ngempu biasanya.
1: ini Pak Yan Harvonya udah di calling lagi nih nyolek nih.
0: Tenang Pak Yan, tenang Pak Yan, hari ini tidak terlupakan.
1: Ya, tapi pesan ya, kalau tidur jangan dibade ya.
0: Jangan coba-coba Pak Yan.
1: Ya, istirahat selalu tidurnya dibade.
0: Beneran Pak Yan tidur di situ.
1: Lebih nyaman.
0: Ya ampun, jangan Pak Yan.
1: Pak Yan. Anda juga siapa
0: tadi ya? Siapa lagi?
1: Pak aja keboyuannya juga ya. Nenek ya semuanya ini ada Lode Kaliasi ya.
0: Sudah mulai mengudara lagi.
1: Ya, mulai-mulai dah. Semuanya ya, semuanya yang senang perudangdut yang belum connect maaf ya. Ini Kak Dawahnya juga ya nanti lupa, ya. Ada Bu Mar, Pak Marnya juga di Nyida.
0: Okay.
1: yang sering mepical gitu loh.
0: Iya, ini ya bertemu tidak selalu tapi pulsa selalu bertemu.
1: Iya.
0: Selalu ini dikirim.
1: Ada salam si cantik Noteng gak?
0: Oh ya. Belum pernah ini.
1: Bu Ninda Kuom.
0: Oh, Bu Ninda Kuom. Iya, ya, ini biasanya di WA aja.
1: Gitu ya. Ya, semua-semuanya yang belum kepada. Ya, ini lagi. Lupa Jeru Epa. Jeru Epa, ya.
0: Langsung dicolek.
1: Katanya punya cermin, sana kalau bisa kasih dong.
0: Aduh, asem-asem.
1: Biar lalapan nanti.
0: Iya Pak.
1: Ya, kalau connect semuanya nanti sampai habis waktu lah.
0: Iya, nanti habis pro dangdutnya 2 jam.
1: Semuanya tak ringkas jadi satu ya. Pokoknya persahabatan selalu dari Patut Mancing di kapal. Yuk kita bergoyang dangdut. Kak Putri. Sampai dulu. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Patut Mancing. Oke, siapakah yang akan menyusul Pak Tut Manjung ya? Setelah tadi Pak Tut sudah membuka di nomor urut 1 ya. Silahkan kembali, Reki dan Rai sudah dibuka. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut ada lagi.
0: Wah, ini mulai mencurigakan lagi nih. Kenapa nih sempetan kapalnya semua dapat awal-awal sekarang?
2: Oh, kapal ya?
0: Wah, ini bukan Pak Yan nih, tadi nyolek-nyolek katanya.
2: Yang tadi kapal juga ya?
0: Iya, tadi Pak Tut Manjung.
2: Oh, Pantut Mancung ya, alias Pantut Podol ya.
0: Oh, nama lainnya Pak Tut Podol. Aduh.
2: Gimana kabarnya, Kak Putri?
0: Astungkara baik.
2: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Astungkara, terima kasih. Kalau dari suara-suaranya masih di kantor ya?
2: Ya masih ini ya, kapal cerah sekarang.
0: Wah,
2: anginnya ya
0: sepoi-sepoi. Ya anginnya lumayan ya berasa ya, ya Pak Yan ya. Sama berarti kayak Denpasar ini.
2: Iya sama, tadi sempat ke sawah tadi nengok anu burungnya gitu ya.
0: Kalau di sawah enak berarti sekarang ya anginnya ya, mantap ya.
2: Anginnya layangannya banyak
0: nah,
2: juga ya.
0: Nah iya lagi musim soalnya sekarang ya.
2: Ya.
0: Yang penting sehat selalu Pak Yan ya.
2: Iya, sehat-sehat selalu ya. Denangnya satu nih, Kak Putri.
0: Iya, boleh. Mau lagu apa hari ini?
2: Apa namanya? Yang siapa itu tadi ya? Kisah kasih di sekolah itu ada ya?
0: Bentar lo ya, kayaknya ada deh. Ada ya. Versinya Nela Karisma.
2: Iya.
0: Oke, ada. Nanti diputarkan ya. Ya.
2: Ingat masa lalunya ya, di sekolah ya.
0: Yang ini ya, pacaran putih abu-abu ya.
2: Iya, anu cinta-cinta monyet itu.
0: Ya. Sama Tugek yang sekarang atau enggak?
2: Nah, Tugeknya belum kenal.
0: Oh tuh. Gitu.
2: Kan masih di sekolah belum kenal.
0: Iya, beda ini ya, beda zaman ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada lagunya ya?
0: Ada Pak ya, nanti diputar.
2: Iya, salam-salam Dik.
0: Aduh, megelebol kenapa ini? Baru Pak Yannya mau salam-salam ya, sayang sekali. Semoga nanti bisa bergabung di program selanjutnya juga ya Pak Yan ya. Dan untuk semutan yang lain mohon maafkan ya, bukan kesalahan Pak Yan nih, tidak colek-colek ya, tapi kebetulan megelebuk. Dua lagu nih, Reke dan Rai dari Semeton Kapal Bersatu ya. Ada Yang Penting Happy dari Gita Yubi dan juga Kisah Kasih di Sekolah dari Nela Karisma. Kita dendangkan.

0: Bu. Bu. Bu Ilo. Bu. Bu Ilo. Kemana ya? Di dapur gak ada. Di belakang juga gak ada. Di kamar juga gak ada. Bu. Bu Ilo. Waduh. Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
1: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
0: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
1: Aduh, Beli Keti. Eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Nggak apa-apa, Beli.
0: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati. Air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
1: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

yang berlokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung dan Pasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada Pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan Pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diperlakukan untuk pembedek di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di Pura Mekah Banjar Anyar, tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengemban pria Pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan Pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas Candi Gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan Pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Itulah kasih di sekolah ya. Kalau ini versinya Nella Karisma dengan tentunya versi dangdut gitu ya. Dan Nella Karisma sendiri Raki dan Rai merilis secara resmi ya single ini dalam versi dangdutnya itu pada tanggal 6 April 2019 ya. Karena seperti kita ketahui bersama, lagu ini sebelumnya itu keluar dalam versi berbeda gitu ya, yang bukan dangdut tentunya. Nah, itu diciptakan oleh Obi Mesaka dan itu dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Krisye ya. Nah, karena memang lagunya ini melekat sekali gitu ya di hati masyarakat, jadi dibuatlah versi dangdutnya oleh Nella Karisma. Oke, kalau itu tadi katanya Pak Ian Narbo lagu kenangan juga kan ya. Jadi ingat sama kisah kasih cinta monyet di sekolah gitu ya. Dan mungkin Raki dan Rai juga punya lagu sendiri gitu ya, yang punya kenangan tersendiri gitu. Sore hari ini boleh di request Raki dan Rai ya. Dan nanti Putri akan cari-carikan lagunya sampai ketemu tentunya ya. Atau mungkin nanti jika pun tidak ada, nanti kita akan ganti dengan lagu-lagu yang lain. Karena banyak sekali lagu dangdutnya Raki dan Rai ya. Jadi sekarang silakan diramaikan kembali di 0361-223361. Sudah dibuka Raka dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari Tabanan Pejaten.
1: Iya, betul.
0: Iya, apa kabarnya Nini Ita?
1: Baik-baik ya Putri.
0: Astengkare. Dari kemarin dapat nyolek-nyolek aja ya. Akhirnya bisa naik juga Nini Tiang Niki.
1: Malu.
0: Kenapa?
1: Malu on
0: air. Kok gitu?
1: Karena sebelahnya di muka rumahnya ada orang meninggal.
0: Oh gitu.
1: Ada orang upacara.
0: Iya.
1: Itu jadinya
0: jadi monitor aja ya.
1: Monitor aja. Tapi malu ke udara.
0: Nggih, karena masih ramai juga Nini ya, masih pada sibuk Drika ya. Sekarang sudah berarti.
1: Ya bersenang-senang Drika kan enggak.
0: Iya, kurang etis rasanya. Betul. Memang pengertian
1: ya,
0: Nini
1: Putri,
0: ini.
1: Apa kabar ya Putri?
0: Astengkare baik Nini, luar biasa.
1: Ya, kemarin dengar bahwa kecil ya?
0: Iya, ikut dia meramaikan Pro Dangdut.
1: Ya, tapi Nini menusur siapa yang punya nomornya itu jadi colek.
0: Iya, kan sudah banyak juga kayak Patut Mancung naik dapat dah nyolek juga, nggih.
1: Ya, tadi dah naik dong.
0: Sudah selalu dapat nomor 1 Patut Mancungnya sekarang. Udah ini sinyalnya
1: Nini
0: bagus. Oh, udah dapat tidur siang. Apa bangun dari menjahitan?
1: Iya.
0: Oh, benar-benar bangun. Berarti ya biasanya kan bilang bangun, bangun dari duduk.
1: Iya. Dapat tidur. Sekarang lebih lama tidurnya nih.
0: Oh, gitu. Capek mungkin juga.
1: Iya. Udah dangdutnya apa?
0: Dangdut apa? Yo, hari ini.
1: Dewi Persik ya.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja boleh ya, Dik.
0: Oke, bebas ya. Dewi Persik yang penting ya.
1: Ya, Dewi Persik ya. Okay. Dangdutnya Dewi Persik.
0: Salam-salam dulu nih.
1: Iya, salam sedikit ya. Ini Matu Nini. Naik-naik Matu Nini, Kak Ciato, Pak Devi, Mbak Indira. Dan naik, Mbak Indira?
0: Belum.
1: Naik-naik, Mbak. Bu Pera, naik. Meramaikan dangdut ya.
0: Betul.
1: Iya, ada Jero Mangku, Merjapati, Nini Ayuna, selamat sore. Kak Ciato, Kak Pedas, Jero Mangku Nyomana sih. Ada lagi Pak Priyato, selamat sore, Pak Dekarjo. Ada Pak De Polos Jayo, lama ada ikutan dangdut ini Pak De.
0: Iya loh, jarang naik ya sekarang.
1: Iya. Siapa itu ikutan ya? Maaf ya, apa Nini ya? Jauh tempatnya.
0: Oh gitu, jadi nggak bisa lihat ya siapa yang nelfon ya?
1: Lihat ya.
0: Iya.
1: Iya, maaf. ada lagi Pak Ibu Putu Keboiwo, Ibu Marani Payen, Nini. Ring Sanur itu Nini.
0: Dania. Nini Santa.
1: Lali Nini. Naik-naik ini. Yeah. Sama Kak. Mm-mm. Ada nanti ini Ayu Tuban ini ikutan ya.
0: Kira Hajeng.
1: Ada Lu Sekar Tatung, Pak De Gunawan, yang Kiranan, yang Kisawan, yang Cantik, okay. Ini tuh Adi. Ada lagi Bu Eka Bebe, Bu Eka Tepidi. Ini Bu De nyanyi ini bunga-bunga Bu De nyanyi.
0: Iya, yeah, ayo
1: ikutan dangdutan ya Bu De nyanyi.
0: Kenalan sama Gek Putri.
1: Iya, dari Gianyar dia.
0: Oh iya, semeton Gianyar juga.
1: Iya.
0: Nggih, Tiang punya semeton berarti.
1: Iya, sudah tahu rumahnya, udah tahu Nini.
0: Oh gitu. Wah, Nini kemana-mana udah melali ya.
1: Iya.
0: Astengkara.
1: Ya ini Pak Tut Wirko, Pak Tut Murdayo, Pak Made Pande Tamo, Pak Pande Made Ngabo, sama Turi. Ini Dek Wipul ikutan nih, emang nih, tumben nih, ikutan dangdut nih, tumben nyolek Dek Wipul.
0: Iya, Rahajeng.
1: Ya, Bu Fitra, Pak Yanar, Bu Tut Mancung, yang Sri Kekeran, Daiji. Nini Bagas nih ikutan deh.
0: Anggir, Rahajeng
1: ya, makasih, Nini. Makasih nih Bagas, nih Agus ya. Kalau siapa lagi di Bu Janura nih ikutan ya. Bu Bu Janura.
0: Ibu Janura.
1: Jangan nyole-nyole aja Bu Sinta ya, Panate ya.
0: Iya, Bu Sinta
1: ada
0: juga.
1: Ada Mailin, ada Oda Desya ya. Tato inget Oda Desya, tapi Nini tidak pernah inget ya, lupa namanya.
0: Untungnya hari ini inget nge.
1: Iya, mumpungnya hari ini ya, calling dua kali ya Oda Desya.
0: Di calling dua kali biar lunas yang sebelum-sebelumnya.
1: Iya. Ini jero-jero slowning ini monitor dangdutan naik-naik jero Bu Ana, Wakayo. Ya semua semuanya budak putri.
0: Iya Nini.
1: Supaya semua sehat jero mangku sudah naik-naik jero. Nge Dek Putri. Nanti pulang hati-hati di jalan ya. Bulodro naik bulodro.
0: Ayo.
1: Yang mencereng naik bulodro. Mutik bunga aja ya.
0: Biar rame bulodro.
1: Ada Nini Santa udah mau turun ini. Ada orang yang oleh nih.
0: Oh gitu, enggak. Biar naik
1: ya, Nini
0: semua.
1: Santa udah Weni ya semuanya deh. Makasih atas waktunya. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Nini Ita di seputaran Tabanan Pejaten. Satu penelpon lagi sebelum mau Putri akhiri ya di sesi pertama ini, silahkan menghubungi kembali. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Enggih, ini Tabanan juga. Tanah Lot.
2: Kalau nggak ketawa pasti nggak bisa.
0: Iya, makanya kalau udah ketawa tanah lot langsung ketahuan ya Mbah.
2: Iya. Apa gimana kabarnya ya?
0: Iya, Astengkara baik. Mbah gimana juga kabarnya nih?
2: Iya sehat.
0: Astengkara, tanah lot cerah ya Mbah ya?
2: Cerah.
0: Astengkara.
2: Ada angin tapi panas.
0: Gitu. Nah sama berarti, karena ya, mungkin musim layangan.
2: Iya. Keluar keringet.
0: Tetap iya. Keluar keringat ya.
2: Duduk-duduk keluar keringat.
0: Ah gitu.
2: Iya.
0: Di Colek ini Mbahnya sama Mbah Hegi.
2: Mbah Hegi.
0: Iya, di Colek.
2: Selamat sore Mbah Hegi. Naik-naik. Iya. Terima kasih. Tadi Nini Itanya udah naik ya.
0: Sudah.
2: Siapa lagi ya?
0: Pak Tut Mancung sudah, terus ada Pak Yanarbe juga.
2: Hai. Kapalnya. Semangat patut mancing Pak Yanarbe. Tadi tiang anu soalnya jalan-jalan sedikit.
0: Oh Kenten, berarti baru sampai rumah Kenten.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tapi anunya menetap terus, hidup terus radionya ya.
0: Tetap on air pokoknya ya.
2: Iya. Tetap hidup ya. Dari pagi sampai sore.
0: Iya. Tetap ramai jadinya di rumah ya.
2: Iya. Jalan-jalan ini sambil anu ngelatih kaki.
0: Iya. Astengkara biar sehat selalu ya Mbah ya.
2: Iya. Supaya cepat bisa jalan.
0: Astengkara.
2: Salam-salam dikit ya.
0: Iya. Lagunya dulu deh Mbah biar tiang cariin.
2: Iya benar.
0: Biar
2: lagunya
0: dulu.
2: Apa ya? Sekuntum bunga.
0: Sekuntum mawar merah.
2: Bunga padi.
0: Oh setangkai bunga padi. Oke. Okay.
2: Ya. Ada ya?
0: Ada.
2: Iya. Salam-salam dulu ya.
0: Iya silahkan.
2: Nenek. kita istirahat dulu sambil denger lagunya.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada yang Mbak Handira juga. Sudah naik dia? Ya?
0: Belum.
2: Oh belum, naik-naik Mbak. Najir Romangku, Sudani juga. Mm-hmm. Selamat sore. Terus siapa lagi? Kak Ciatop, Nini Ayuna juga. Mangku, Brojo Pati, selamat sore.
0: Mm-hmm.
2: Ibu ini, Ibu Merdeka. Selamat sore, Bu Merdeka. Naik-naik Bu Merdeka. Bu Pera ini ya.
0: Inge, Ibu Merdeka kita ya.
2: Ya Ibu,
0: Bu Wayan Putri.
2: Iya, ya, terus Kak Ciatopnya juga naik-naik Kak. Terus siapa lagi yang di Tabanan ini?
0: Siapa?
2: Terus yang ke timur, Pak Cuk Mancungnya udah tadi ya, Bu Anik Kapal juga, Ibu Putu Keboiwo juga, selamat sore. Terus Mailin yang ada di Denpasar,
0: okay.
2: Terus Ibu Eka Sempidi juga, terus siapa ya, Nenek Dania sama kakek, selamat sore. Nenek Santa juga selamat sore. Bu Eka Bebe juga selamat sore. Niang Kirana, Niang Kisawa, Nenek Tuade, Nenek Tuagus juga. Mbak Hegitnya sudah, Niang Sri yang ada di Kerobokan. Terus Gung Biang Sri juga yang ada di
0: Kekeran.
2: Ya di Kekeran juga, selamat sore. Terus Jero Susi, Pak Man Pandu tadi saya sudah dengar dia.
0: Ya katanya
2: tadi
0: sudah mengudara nggih, Hastun ya, Garut.
2: Udara, ya. Terus siapa lagi? Bu Yan
0: Bu Yan Suarini.
2: Bungo, ya,
0: oh, Bu Lodra.
2: Lupa aja deh.
0: Kalau udah bunga pacah Bu Lodra.
2: Bu Lodra, naik-naik Bu Lodra. Iya, terus Bu Yan Bu Lusekar di apa namanya?
0: Satung.
2: Di ya, di Satung ya, selamat sore. Terus itu aja, Ge.
0: Inggi, yang lain dibungkus ya, Mbah ya.
2: Yang belum di calling, maaf. Mohon maaf besok lagi.
0: Inggi.
2: Sisanya dibungkus.
0: Okay. Ya, Ge, ya. Siap-siap, Mbah.
2: Iya. Oke. Terima kasih, Ge Putri. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Mbah Tunindi di seputaran Tanah Lot. Oke, Raki dan Lai, langsung saja kita akan dendangkan ya lagu dari Dewi Persik. Tadi katanya bebas lagu dari Dewi Persik yang mana aja. Ini Putri pilihkan yang Akulah Si Cantik ya, sesuai sama yang request ini. Sini ini Ita yang cantik jelita ya. Kita dendangkan Raki dan Lai.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Loh, sudah habis makanannya? Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
4: Iya, Bli.
3: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
4: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
3: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
5: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Reki dan Rai dipepet sama waktu ya. Sudah jam 3 lewat 57 menit. Itu artinya sesi pertamanya sudah berakhir ya Reki dan Rai. Dan masih hutang satu lagu, Setangkai Bunga Padi yang tadi di request oleh Mbah Tunindi akan menjadi lagu penutup. Nanti di jam 4 sampai jam 5 sore Putri kembali menemani Reki dan Rai. Dan pastinya masih bisa bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp ya. Jangan lupa untuk diramaikan Reki dan Rai.

Rekaran Rai Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kesiapannya mempercepat transisi energi bersih di Bali melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Menurutnya, kedua program tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara bersamaan untuk mewujudkan Bali yang mandiri energi sekaligus ramah lingkungan. Koster mengatakan percepatan penggunaan energi bersih di daerah membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, serta PT PLN Persero. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat harus memberikan kepastian agar daerah yang siap bergerak tidak terhambat oleh regulasi yang berubah-ubah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

dari Pro Dangdut gitu ya. Sudah ada banyak semeton juga yang bergabung di line telepon, dan ternyata banyak juga yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Jadi sore hari ini Putri mau sapa dulu teman-teman atau semeton yang sudah bergabung di WhatsApp ya, karena sudah ramai juga nih yang colek-colek. Dan ternyata ada Pak Dekarjo juga di seputaran Kenyeri ya, yang kemarin sempat datang ke studio, hari ini gabung di room WA ya. Dari Pak Marikarjo Kenyeri, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri Rahajang Tugas. Terima kasih. Tiang Megatre buat Mbah Indira, Mbah Tunindi, Nini Ita, Bu Tu Adi, Pak Yan Narbe, Pak Tut Mancung, dan Bu Mar, Pak Mar ya. Terima kasih untuk Gek Putri. Terima kasih kembali untuk Pak Dekarjo. Ini nih yang tetangga di studio ya, ada Nini Dania juga yang ikutan dangdut hari ini. Terima kasih ya Nini. Ada Bu Wayan Putri yang katanya kalah cepet ya, kalah cerdas gitu hari ini ya. Karena semboyannya 3C ya Bu Vera ya, cerdas, cermat, ceria ya. Dan ternyata katanya kalah sama Mbah Tunindi. Salam merdeka, merdeka selalu Bu Vera ya. Bu Indra di seputaran Serunggo Tabanan ikut hadir. Salam kenal ya, salam kenal juga ya untuk Bu Indra. Terima kasih sudah monitor Ibu. Kemudian Pro Dangdut ikutut pondok sidang bunut di Bangli juga ikutan ya. Request woyo-woyo buat yang baca, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada di seputaran Bangli juga, ada Ibu Janura. Selamat sore, Mbak Putri, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, buat Tante Jerman, Bu Eka Bebe, Mbah Indira. Kemudian ada Nini Santa dan Peka, Putri Manggis, ada Weni, Jero Cita, Niang Kirana, Pak Wayan Narbe, Komang Pandu, Pak Eka Mambal, Kenaro, Pak Eo, Odah Bani, dan buat Mbak Putri, salam sehat dari Ibu Janura. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum Putri buka kesempatannya untuk bergabung di line telepon ya, jadi Putri ingatkan kembali line teleponnya nanti akan Putri buka kembali ya, Reka dan Rai. Tentunya di 0361223361, dan bisa juga bergabung di WhatsApp ya, seperti teman-teman tadi yang belum sempat menelpon. Silahkan bergabung di 0878-9882-2420 ya. Dari Kedang Rai, ada Maggie Z yang siap menghibur kita sore hari ini dengan lagunya Lebih Baik Sakit Gigi.

0: Kalau kata Maggie Z, itu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Tapi kalau menurut Raky dan Rai gimana? Kalau sakit gigi kan gak bisa makan juga ya, jadi agak susah. Nah, namanya juga lagu ya, Raky dan Rai itu perumpamaan gitu ya. Karena katanya kalau sakit hati itu kan berat banget gitu kan ya, jadi mending sakit gigi aja gitu ya. Nah, Raky dan Rai, sekarang Putri akan kembali membuka kesempatannya ya, biar nggak ada yang sakit gigi atau sakit hati ya, kita langsung aja buka untuk line teleponnya. Tentunya di 0361-223361. Silahkan Raky dan Rai diramaikan. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Putri.
0: Selamat sore, Kak Dania kah?
1: Iya, betul.
0: Oh. Tadi neneknya gabung di WA, ternyata Kak bisa mengudara setengkara ya.
1: Ya, berkat perjuangan yang begitu ya, apa meyakinkan gitulah.
0: Iya. Sekarang setengkara rame ya Kak ya, jadi agak sedikit rebutan ya.
1: Iya, sudah banyak. Kalau dihitung-hitung pakai bayaran paling enggak ada 30 yang mencetak.
0: Iya kayaknya Kak ya.
1: Tapi kebanyakan yang tidak bisa masuk karena persaingan juga ketat.
0: Iya gitu. Betul. Paling satu sesi bisa masuk 4-5 orang gitu kan. 4 ya. Atau 5 orang. Jadi benar-benar harus bersaing sekali sebenarnya ya.
1: Iya betul. Bayarannya begitu pasti begitulah. Apalagi dari tabanan banyak sekali.
0: Yeah. Nah sekarang tergantung ininya ya. Tergantung Dewi Fortunanya.
1: Iya tergantung sinyal, tergantung kecepatan. Semua itu tergantung konsentrasi, kecerdasan. Gitu.
0: Kalau kata Bu Vera kan gitu, kalah cerdas katanya jadi gak bisa naik gitu.
1: Benar kan? Ada yang nangis-nangis gak bisa naik udah lebih dari sebulan gitu.
0: Iya ya. Benar juga ya, ada beberapa semeton yang jarang naik mungkin karena justru gak bisa naik ya, bukan karena ini, karena kalah mencet gitu ya.
1: Iya, kayak Pak Andi Polos Jaya itu udah lama, pasti dia monitor tapi gak bisa naik lama gitu.
0: Betul, jadi teman-teman pun udah pada colek-colek semua ya.
1: Ya, semangat sekali semua pro dangdutnya.
0: Mas Tungkare, ya. Biar Bunaya semuanya
1: tetap
0: happy.
1: Jaya di udara lah.
0: Mas Tungkare.
1: Di pro dangdut dengan lila ulangun itu ya.
0: Iya, terima kasih Kak doanya.
2: Kutun satu ya Kak Putri.
0: Ah, Nini ada juga, nge Nini.
1: Baru habis mandi, dia udah wangi sekali
0: gitu.
1: Ini.
0: Kak belum berarti nih kalah ya?
1: Belum, ya kan nunggu ini on air dulu ya.
0: Gitu, iya. Tapi ya, Astungkara dapet.
1: Kalau mandi dapet mencet HP gitu.
0: Bener juga ya. Iya. Jadi ini duluan
1: gitu,
0: ya.
1: Lagu dulu satu Kak Putri.
0: Boleh, lagu apa ini Kak?
1: Ya, apa ya. Gini aja ya, yang gampang. Geboy Mujair ya.
0: Oh, Geboy Mujair. Ayu Ting Ting ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Lanjut cengol dulu.
0: Inggih, silahkan Kak.
1: Ada Mbak Indira, ada Pak Cet Mancung, ada Pak Yanarbo, siapa lagi, ada Nini Ita, ada Blirus Kane, Gus Bawo, Bulodro, ayo semangat Bulodro, biar bisa naik. Ada Pak Nadalanda, Pak Man Pandu, Bu Sinta, ada siapa lagi, Mbak Lu Sekar, ada Nini Ayuna, Pak Eka Plago, Pak Eka Mambal, Bu Eka Batu Bulan. Ada siapa lagi? Odah Kade, Odah Desya, Pak De Pulau Jaya sudah. Ada Nini Tuade, Mbak Tunindi, ada Bu Putu Srianto Sari, Gumiang Yoga. Ada siapa lagi? Niang Kirana, ada Pandepi, Kak Cietop, ada Manik Kapal, ada Molo Dekardiasi, ada siapa lagi, Gek Mas Payangan, Dek Kemang Merte, ada siapa lagi ya, ini yang tetangga apa, siapa lagi, ini Pak Didi Alas Babe, Pak Wok juga ya, jarang-jarang naik ini, ya, yang siapa lagi, Pak Dut Murdaya, ya buat semua aja dulu Kak Putri.
0: Inge Kak.
1: Ya buat Kak Putri selamat bertugas, sampai tuntas. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Kak dan Nini Dania di seputaran Sanur. Oke, satu penelpon lagi biar sekalian dua lagu mengudara ya, biar makin asik sore hari ini. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dutlah kita Kak Putri cantik.
0: Inge. Om Swastiastu.
2: Yang mamangku je pasti pemenang.
0: Mbah, punapi gatre, Mbah.
2: Karem mah sehat.
0: Cuaca pun api. Nggih, tiang sehat ta ler asteng karem.
2: Tiang-tiang.
0: Nggih.
2: Tong hidang mah masuk.
0: Oke, enten mangke ampun boleh niki nggih asteng karem nggih.
2: Nah, tembang dumun nggih, kareng meglebuk mah.
0: Aduh, jangan meglebuk. Tembang napi niki, Mbah, mangku.
2: Cinta pertama nggih.
0: Cinta pertama. Dari Sira niki, banyak versinya. Oh, bebas nggih. Penyanyinya cewek kan nggih? Iya. Nggih.
2: Nggih, sinten sami. Mahayuna.
0: Nggih.
2: Pati
0: niki. Nggih.
2: Ni Ica Budaken. Mahayuna. Bu Vera, munga Bu Vera.
0: Nggih.
2: Kira kan mangi. Sami.
0: Nggih.
2: Kita cak jeruk kukuh enggak ya sira kadang nikah megelbok jeng kek gaknya
0: gengge cutat serang sami nge
2: inge
0: sik sembah mbah sempen bergabung inge
2: dadah bye bye
0: dadah bye bye mbah mangku. Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om Mbah Mangku, Prajapati pemenang ya. Sudah bergabung juga sore hari ini. Tadi minta lagu Cinta Pertama, kita dendangkan versinya Rana Rani ya. Tapi sebelum itu ada Gay Boy Mujair dari Ayu Ting Ting yang siap mengudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi, main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
4: Katanya seru.
3: Iya.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dua lagu requestan Reka dan Rai sudah mengudara tadi ya. Tentunya tadi sudah ada Gebay Mujair yang direquest oleh Kak Dania di seputaran Sanur. Dan juga Cinta Pertama requestan dari Mbah Mangku Prajapati pemenang ya. Di WhatsApp kembali ada yang nyolek ini Reka dan Rai ya. Mau Putri sapa dulu, ada Mbah Indira yang ikutan hadir. Salam semuanya saja yang ikuti Prodangdut sore ini ya. Salam sama si cantik, sehat selalu. Terima kasih Mbah Indira. Astengkara Mbah juga sehat selalu ya. Ada juga ini yang ikutan bergabung, ada Bu Tu Kebo Iwa ya. Halo Prodangdut, Bu Tu Kebo Iwa ikutan ge. Semoga Bu Tu bisa naik ge. Putri selamat tugas. Terima kasih Bu. Semoga naik ya abis ini ya. Oke, Putri akan buka kembali Reka dan Rai 0361223361. Silahkan yang mau ikut sama Putri mengudara. Oke, halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita. Cantik Gek Putri and Ayu. Imut-imut lagi.
0: Aduh.
1: Kangen.
0: Nah itu dia, baru mau ditanyain kangennya mana. Udah keluar kangennya. Mbak Loh deh, apa kabar?
1: Kabar baik Gek. Sekeluarga sehat. Astungkare. Gek juga bagaimana?
0: Astengkara baik-baik, Mbok De.
1: Ya, semoga baik sehat ya.
0: Iya, Astengkara.
1: Sama si kecil yang cantik, Ayu lagi.
0: Astengkara. Aduh, terima kasih.
1: Sedang gininya itu ya.
0: Iya.
1: Sedangnya bercanda gitu ya.
0: Lagi gak bisa diem.
1: Iya, gak pernah diem. Mbok De-nya kan juga punya cucu gitu.
0: Serius, Mbok De udah punya cucu?
1: Iya.
0: Ah, masa?
1: Oh.
0: Suaranya masih seperti ini ABG umur 25 ini ya.
1: Ya, Astengkara gak cuma suara bisa mendingan gitu.
0: Iya, Astengkara juga awet muda ya, sehat selalu. Jadi bisa mengudara selalu ya.
1: Iya, semoga Tuhan apa yang diberikan yang ama yang di atas mau diterima dengan lapang. Betul. Bersyukurlah.
0: Nah, itu kuncinya, selalu bersyukur ya Mbok Dea.
1: Iya, tetap bersyukur, Gek. Bukannya Mbok Dea suara Mbok Dea seperti ini, bukannya bikin-bikin, Gek.
0: Memang asli ya.
1: Oh, soalnya teman-teman yang datang-datang yang pernah ke sini gitu loh, ke Sembung. Enggak mau deh seperti itu. Seperti Kak Bro gitu.
0: Yang sudah pernah ya berkunjung ya.
1: Iya, sama nininya. Seperti Bunda Eka gitu. Seperti Mbah Indira juga pernah ke sini.
0: Mbah Indira berkunjung. Udah pernah ke situ juga ya.
1: Sudah dulu, tapi sekarang kan punya kesibukan masing-masing, Gek.
0: Apalagi Mbah Indiranya baru sembuh juga, Gek, masih penyembuhan.
1: Iya, sudah. Seperti patut mancung gitu.
0: Gek, yang penting selalu di udara, selalu bertemu, Astungkara, Gek.
1: Iya,
0: tetap bertegur sapa.
1: Tapi di udara tetap bertemu sama teman-teman gitu ya, Gek. Makasih atas doanya.
0: Inge,
1: begitu sama-sama. Juga pokoknya semuanya gitu.
0: Inge, Mbak Lahdi.
1: Request lagu ya, Gek ya.
0: Iya, boleh dong, boleh. Mau lagu apa?
1: Lagunya Siksa Kubur ya, Gek.
0: Waduh, serem sekali lagunya ya.
1: Siapa Siksa yang kubur. Nyolanya, maafin ya, HP-nya terdiases dalam kantong.
0: Oh tas. Gitu, lagi bobok, HP-nya lagi bobok ya.
1: Oh ya, pokoknya salam aja. Burun gede sendi kayaknya nyolek.
0: Raja.
1: Ya guru, semoga sehat selalu sekeluarga ya yang ada di Tabanan juga ya.
0: Mau lanjut salam-salam silahkan Mbak Lahdi.
1: Salamnya buat semuanya aja dulu ya, Ge.
0: Okay.
1: Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Ya Putri, selamat bertugas. Salam sama keluarga ya. Hati-hati di jalan nanti, Gek. Semoga selamat nyampe di Jero.
0: Oke, Astengkara.
1: Makasih banyak waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbak Allah Dea yang sudah kembali mengudara. Oke, lanjut-lanjut lagi. Siapa yang mau menyusul Mbok Lohde ini ya? Setelah tadi sudah mengudara Mbok Lohde Kardiasihnya. Lanjut lagi, siapa yang mau bergabung silahkan di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Keren, dadana kita.
0: Dangdut adalah kita, Bu Lodra.
2: Iya, dan Putri.
0: Aduh, dapat juga naik ini ya, dapat ya.
2: Iya, dapat pilih-pilih dia nyantas ya, Putri.
0: Iya, lagi di mana ini, Bu Lodra?
2: Di sawah ini, Bu Lodra ya, Putri.
0: Iya, semangat selalu, Bu Lodra ya.
2: Iya, semangat aja, Bu Lodra.
0: Astaga.
2: Boleh-boleh naik juga, Bu Lodra.
0: Iya, untung sekarang udah dapat naik ya.
2: Iya, untung boleh naik juga.
0: Iya. Mau request lagu, Bu Lodra?
2: Iya, lagu dulu ya.
0: Iya, mau lagu apa, Bu Lodra?
2: Lagu Begadang ya, ya Putri.
0: Oke, iya.
2: Begadang, jangan begadang ya.
0: Iya, silahkan salam-salam, Bu Lodra. Colek semetonnya.
2: Ya, salam-salam sedikit.
0: Iya.
2: Sama Pak D Tarjo ya.
0: Yeah.

0: Ya, naik sama Angang, Pak Dekarja, sama Pak Dodi.
1: Spesial ya, Pak Dekarja sama Pak Dodi, versinya Nini Galuh ya. Langsung keluar versinya.
0: Ya, saya rindu nih kangen Pak Dekarja sama Pak Dodi.
1: Astengkara nanti ketemu.
0: Ya, din yang sering naik, din yang ke sawah sama Egi. Nih Santa, nah ini Santa sama kakek. Nini Agus naik ya. Bu Swartini, Bu Dekardiasi sudah baru dak ikeling melodro. Bu Dekardiasi ya lupa Bu Dekardiasi ngeling.
1: Udah dibungkus semuanya jadi satu.
0: Iya, Mak Ayuna, Mak Tunini, Mak Andira, Yani Ita, Bu Pera, Merdeka.
1: Merdeka.
0: Bu Desi, Bu Gajar, Gede Narsuci, yang sana rata, munga bisa rata nge, semangat rata. Jadi Chandra, boleh sekar Nini Dania sama kakek. Ya, sudah naik baru. Mbak Hilin, naik ya. Sudah patut nanceng nih, Gange. Lupa patut nanceng sama ibu. Ibu Ladre, Pak Ladre lupa ya.
1: Sudah selalu dicolek sama Pak Ladre.
0: Iya. Lupa sama Ibu Ladre, Pak Ladre kan.
1: Iya, biasanya ingat kok, selalu dicolek biasanya.
0: Iya, Pak Yana Arbo, jangan di kantor aja tetap-tetap naik semangat, Pak Yan.
1: Inge.
0: Jadi, manggil sedani, naik jadi manggil. Gemyang yoga, semangat itu, naik itu. Ya, begitu aja. Supaya ke sambil galak, Bu Ladre, Kak Putri.
1: Iya, Bu Ladre.
0: Ya, gue butuh ke Boiwa, ada sedikit.
1: Oh iya, iya.
0: Lupa, Bu Ladre.
1: Ingeh. Oh, ini Pak Tut Mancungnya nyolek-nyolek ini. Dibilang lupa. Ya. Ingat kok Pak Tut Mancungnya.
0: Ya, Bu Ladre, Pak Tut Ladre. Jangan lupa. Ya.
1: Pasti ingat ya Pak Ladrunya ya. Ingeh, Bu Ladre. Oh, betul.
0: Merdu sekali, Kak Putri.
1: Ingeh. Oke, okay, Bu Ladre. Sukses sama.
0: Sama Kak Putri, hati-hati dan margi Kak Putri ya.
1: Iya, Ibu.
0: Sama Pak Tedri Mahendra Ganteng, sama Di Juta ya, sama Di Kapeng, sama Pak Gunarte. Ya begitu aja Kak Putri, penyiarnya semua ya.
1: Iya, Bu Ladre.
0: Ya, dadah
1: bye-bye Bu Lodre. Ini yang ditunggu-tunggu sama Semeton ya, yang selalu menyemarakkan pro dangdut ya. Akhirnya bisa mengudara hari ini Bu Lodre ya. Tadi requestan lagunya ada Siksa Kubur dari Ida Laila dan juga Begadang dari Roma Irama.

sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah genta besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan kesempatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu Begadang ya, satu lagu hits dari Bang Haji Roma Irama yang mengingatkan kita semua untuk menjaga kesehatan ya, Reka dan Rai. Pastinya jangan begadang kalau tiada artinya, widih, sesuai lirik ya. Jadi jangan begadang kalau memang tidak diperlukan gitu ya, Reka dan Rai. Kalau misalnya lagi pengen dengerin perempat RRI Denpasar terus begadang gitu ya, ikut mendengarkan sambil rehat, rebahan gitu di jam 11 malam, ya masih boleh lah ya. Tapi kalau udah begadangnya untuk hal-hal yang tidak baik, nah sebaiknya jangan ya. Oke, Rakyat dan Rai, mepet tadi jam 5 sore ya. Putri akan buka satu kali lagi kesempatan untuk semeton bergabung ya di Prodangdut edisi hari ini. Tapi sebelum itu mau sapa juga ya. Ini ada Gung Biang Sri di Kekeran yang juga ikutan ya sore hari ini. Halo-halo Prodangdut, Dangdut adalah kita. Gek Putri apa kabar? Astung kare baik, Gung Biang. Gung Biang Sri ikut goyang. Salam-salam untuk Buloh di Kardiasih. Oke, kayaknya semua pada kangen nih. Kemudian Bu Tu Kebo Iwa juga nih ternyata ikutan nyolek tadi pas Mbok D-nya naik ya. Jadi katanya Bu Tu Kebo Iwa mau melalui ke rumahnya. Widih, semua kangen sama Mbok Loh D nih, Mbok Loh D ya. Jadi sudah pada nyolek-nyolek, terima kasih di WA. Lanjutnya, sekarang dibuka line teleponnya. Satu penelpon terakhir, silahkan di 0361-223361. Inge, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri.
0: Inge, dengan siapa di mana ini ya?
1: Yang Mbok Jinar dari Suwengkau.
0: Inge Mbok Jinar, selamat sore, gimana kabarnya?
1: Ya, kabarnya Mbok Jinar baik, Gek Putri. Gimana kabarnya?
0: Astengkara baik juga, Mbok.
1: Belajar ini gini. Ampurong nggih.
0: Iya, enggak apa-apa. Sama-sama belajar nggih.
1: Request.
0: Ya, request lagu.
1: Lagu ada apa? Waktu nih.
0: Ada. Satu lagu ya. Terakhir nih, jadi lagu penutup.
1: Lagunya Cacah Andika ya.
0: Yang mana nih, Ke?
1: Angka 1.
0: Oke.
1: Salamnya buat teman-teman seni yang ada di studio semuanya, pengantar semuanya, Mbok Jinar enggak bisa Mbok Jinar.
0: Iya.
1: Semeton ring studio sarang sami tiang aturan rahajeng sama Gek Putri Mbok Jinarnya minta maaf ya.
0: Enggak apa-apa, santai
1: masih,
0: aja.
1: Masih belajar.
0: Sama-sama tiang juga masih belajar Niki.
1: Mbok Jinarnya enggak bisa gini ya gitu aja Gek Putri. Terima kasih atas waktunya Gek Putri, selamat tugas sampai tuntas. Bye-bye.
0: Terima kasih Mbok Jinar nge, sudah bergabung. Gak apa-apa Mbok Jinar, nanti kalau sudah setiap hari on air pasti nanti langsung berubah jadi kayak ini ya, jadi kayak Bu Merdeka ya, kayak Bu Vera ya. Nanti langsung auto cus-cus ya. Semangat Mbok Jinar, semoga selalu bisa monitor dan gabung sama Putri ya. Nanti kita kenalan lagi lebih jauh ya Mbok Jinar ya. Oke, lagu requestnya tadi dari Caca Handika, angka 1 ya. Nanti Putri dendangkan untuk Mbak Jinar pastinya. Dan akan langsung menjadi lagu penutup Reka dan Rai. Karena sudah mepet juga di jam 5 sore. Dan nanti tentunya sesuai dengan info Putri di awal ya. Untuk selanjutnya di jam 5 sore sampai ya jam 7 malam nanti gitu ya, Putri akan ajak Reka dan Rai untuk bergabung di program Lingsir Sanja, yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal dan dilanjutkan dengan adat istiadat lokal Bali. Jadi nanti silakan untuk tetap monitor Reka dan Rai ya. Semoga nanti informasi yang Putri berikan dapat membantu menjadi masukan juga untuk kita semua ya. Reka dan Rai tetap setia di sini di Pro 4 RRI Denpasar.

Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

Rekanan Rai, pemerintah sedang mempersiapkan Bali sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan global. Dalam pengembangannya, pemerintah menjadikan Dubai International Financial Center atau DIFC sebagai benchmark karena dinilai berhasil mentransformasi Dubai menjadi salah satu pusat keuangan terkemuka di dunia. DIFC menawarkan berbagai keunggulan antara lain insentif pajak korporasi hingga 0% selama 40 tahun, menjadi pusat aktivitas lebih dari 50.000 profesional, serta dikenal sebagai Wall Street of Measa atau Middle East, Africa, and South Asia. Dengan mengadopsi praktik terbaik tersebut, Rekanan Rai, PFII di Bali diharapkan mampu menarik investasi global, memperdalam pasar keuangan domestik, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan internasional. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Om Swastiastu. Kantor Masih Kian Triki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, Putri Kantor Niki, Susatya Nyaringin Rakelan Rai. Pastikan Niki ringgalah jam 5, nge, pacang iring titiang Niki, jagi nyaringin program Lingsir Sanja. Boleh juga Rakelan Rai, Putri Pacang Mawali Niki, ngewacan informasi ngenenin inde destinasi wisata lokal. Bagi-bagi rekelan lain malah jebos niki informasi sane wacan titiang ngeten nggih presiden niki ada do semasukan ngeten nggih tambahan informasi niki majang ira-ira sareng sami pasti ke lan rekelan lain niki sampun.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan

0: tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Barang kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pagelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Kelan rai, masa ngenin inde destinasi wisata nge? Sane mangke niki pacang, ajak titiang, kenten nge, melalui-lali, melancaran niki ke wilayah Bali Barat, rai kelan rai. Ini biasanya nih, kenten nge, kena wisata, sana identik dengan Bali, kenten kan pasti ke pantai, kenten nge. Niki agak sedikit berbeda, rai kelan rai, santukan niki benar-benar wisata alam, niki nge, benar-benar daya tariknya berasal dari alam nge. Mina pernah nih kira kelan rai miar sayang kentan ya utawi sampun pernah berkunjung kentan deh niki kewentenan objek wisata Bunut Bolong ye niki megenah ring ngawa widangan Bali Barat ye tepatnya ring wilayah Jembrane kentara kelan rai. Nah Bunut Bolong pun niki ye niki mantah aja destinasi wisata alam sane unik kira kelan rai ye. Santukan niki berupa taru beringin nggih utawi pohon beringin niki sane sampun niki berusia penyatusan tiban kenten nggih sane ring bagian bawahnya nih membentuk kenten terowongan alami nggih dadosnya ring bawah pohon punika jalanan rekelan rai nggih jalan raya niki sane presida dilewati oleh kendaraan-kendaraan kenten nggih. Sane unik niki rekelan rai selianan bentuk pohon punika nggih sane membentuk sekadi niki terowongan utawi pintu masuk ngenten nggih. Di tengahnya niki wonten jalan sane sampun di aspal jalan raya ngenten nggih. Niki becik anggen pastika berfoto ngenten nggih rekelan rai. Lan niki kawasan sane sejuk ngenten nggih santukan berada niki ring dataran tinggi wilayah Jembrane. Nah niki presida ke angin rest area utawi genah beristirahat rekelan rai. Ingge taru beringin wawu ngenten nggih nika menjadi ciri khas utama niki rekelan rai ring objek wisata Bunut Bolong puniki nggih. Taler sekali bawasan titiang wawu rekelan rai niki pasti ke biasanya nih kenten berkunjung karena tidak sengaja mungkin nggih. Mungkin memang menginap ring Jembrane kenten nggih ring wilayah drika karena memang untuk genah wisata puniki titiknya nika fokusnya hanya di pohon beringin puniki nggih. Nah nggih niki santukan perkembangan pariwisata kenten nggih sampun wonten akeh talar rekelan rai niki beberapa pedagang kenten nggih. Talar sampun disiapkan niki genah parkir, kemudian wenten genah istirahat nggih untuk perjalanan jauh minap niki. Taler wenten niki toilet umum nggih dadasnya nih sekalian niki beristirahat minap nggih atau mungkin yang habis nyebrang genten nggih dari Pulau Jawa niki melewati Jembrane. Nah niki bisa menepi sebentar genten nggih sambil menikmati keindahan alam puniki. Selain punika rekelan rai ring pohon beringin iwawu kenten nggih niki taler wenten genah suci nggih santukan ring sisi kangin lan kauh pohon beringin punika niki wenten area suci sekadi pura pujangga sakti nggih. Pura punika rekelan rai kejaga ketat nggih lan dijaga kebersihan lan kesuciannya nih kenten oleh para masyarakat setempat. Dadasnya nih sane arso berkunjung kenten nggih mencicingi pohon beringin puniki dados niki sambil tangkil kenten nggih yang penting kembali niki untuk selalu menjaga kebersihan dan juga niki pastinya kesucian pura nggih rega sareng sami pasti ke sampun uning niki nggih sampun api patutnya nih yen ngraga berkunjung ke genah-genah sane suci.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inggih rek lan rai panika bau sampun piarsa yang tembang-tembang ya sane nyarengin iraga ring sore hari puniki. Ngelantur mulai rek lan rai niki kantor wenten informasinya nggih ngenenin inde destinasi wisata Bunut Bolong ya sane wenten ring wawidangan Bali Barat puniki. Sane arsa niki rek lan rai ama cacinga ngenten nggih sampun api niki wisata alam pun niki kenten nggih kaindahan niki sane memang asli dari alam kenten nggih bentuk dari taru beringin iwawu kenten sane memang alami kenten terbentuk sekadi niki wenten terowongan kenten nggih ring tengah jalan raya kenten nggih niki genahnya ne ring Banjar Bunut Bolong Desa Manggisari nggih Kecamatan Pekutatan niki Kabupaten Jembrana. Nah ini rekalan raya niki berangkat saking Denpasar nika nge kurang lebih sekitar 2-2.5 jam perjalanan nika nge. Jalurnya nika rekalan raya searah untuk jalur utama dari Pekutatan menuju niki Kabupaten Buleleng utawi kawasan Pupuan Ring Tabanan. Untuk informasi rekalan rai akses jalan niki nggih menuju lokasi wisata puniki nika wenten tanjakan dataran tinggi. Untuk punika rekalan rai disarankan niki nganggen kendaraan pribadi, motor utawi mobil kenten nggih. Santekan niki durung tersedia angkutan umum utawi transportasi umum menuju ke titik puniki nggih. Sane arsa minap niki sareng keluarga, sareng orang-orang tersayang niki berkunjung nggih dados. Niki genahnya nih dibuka 24 jam setiap hari nggih. Santukan niki memang genah wisata alam dan memang niki jalan nggih. Dadasnya nih preside lalu lalang dengan bebas nggih. Nenten-nenten tiket masuk pasti karekalan rai nanging niki yang karekalan rai berhenti kenten nggih. Wenten niki informasi sane titiang rarah ring internet niki untuk biaya niki wantah biaya parkir nggih yaning niki menepi minap sembari niki beristirahat kenten nggih berfoto niki ring genah kawentenan wau taru beringin punika nika wenten biaya sekitar 2000 sampai 10000 per kendaraan atau per orang nggih minap niki untuk sepeda motor sekitar 2000 kenten nggih biaya parkirnya nih. Lan rekalan rai sekali bawasan tiang ring awal wau niki fasilitasnya nih sampun becik kenten nggih driki santukan sampun terkenal juga niki anto objek wisata dan kebetulan niki wenten juga genah pura sane nampak re objek wisata puniki antuk punika sampun wenten area parkir sane becik niki bisa untuk motor lan mobil nggih. Warung-warung makanan lokal niki menyajikan makanan lan minuman pastika sampun tersedia nggih rega widangan rika wenten toilet umum lan tempat beristirahat niki antuk menikmati pemandangan lembah sane wenten riki nggih santekan niki wilayahnya ini dingin rekalan rai nggih minap di beberapa waktu niki wenten Tyler sayong utawi kabut niki nggih nika menambah pastika keindahan rekalan rai nggih objek wisata alam puniki.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya, tuh. Secara alami, terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar, tuh. Terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

nggih informasi ngenenin indek destinasi wisata sanika bawasang wawu wisata bunut bolong nggih sane wenten rek widangan jembrana. Nah, rekalan rai minap niki sane arse berkunjung dari sangge santekan kali bawasang wawu niki genahnyane dibuka 24 jam setiap hari nggih. Rekalan rai dibagi informasi iwawu kentar nggih presiden niki dados informasi tambahan majang rekalan rai nggih. Lan presiden iki dados niki rekomendasi genah melali utawi berwisata kenten nggih. Rekalan rai sampun nampak renggalah jam 5 kaliwat 55 menit. Niki pacang iring titian jegi miar sayang asiki tembang nggih. Wusan punika rekalan rai niki pacang ngapastikeun nyaga yang puja trisandya nggih. Santekan sedurung mapuja trisandya pacang kawentenan bisa melontar batur kalawasan taler wenten renungan sedurung puja trisandya. Untuk menikah yang ngiring piar sayang niki nano biru boyo Jo Suparman.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

Kering program bingsir sanja, sani mangkin kira kelan rai, nyantos bubut mulih jubo seringgalah jam pitu. Pacang niki mausa ngeninin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Lah, kelan rai, niki talar informasikan titiang ringgalah jam 6 kaliwat 18 menit niki. Pacang kewentanan azan maghrib, majang ring wilayah dan pasar lan sekitarnya nih. Regelan rai niki kanton wenten niki akeh pisan tembang-tembang Bali sane pacang nyarengin irage nggih ring rahinane mangkin ampunan kije-kije dumun regelan rai tetap sesatia driki meski kian ring pro 4 RRI dan pasar.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kita telah dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Rakyat dan Rai, semoga ibadah kita di petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Rakyat dan Rai, saya akan ajak Rakyat dan Rai untuk kembali ke program kita di Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan bersama-sama lagu-lagu yang siap menemani kita di petang hari ini sembari beristirahat.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

dari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baiklah ngerai, mau usah ngedenin indik tradisi nih geng ye. Putri sempat mengalami niki ketika Titi yang baru selesai melahirkan ye. Nika wenten kepercayaan ketan ye utawi tradisi niki sane kantun niki kelaksana yang ring daerah tempat tinggal Putri ketan ye. Niki dipercaya bahwa ketika seorang perempuan ketan ye anak istri utawi sane sampun dados ibu ketan wosan melahirkan niki wenten anika masa cuntake kenten nggih dadasnya ini niki nenten kedadosen memasuki dapur taler nenten kedadosen anto nyarangin upacara agama nggih kasanggah utawi praja nika durung dados kenten nggih dari kelan rai opo nika nggih yening iraga cinga male saking aniki kepercayaan Hindu kenten nggih. Masa cinta ke puniki utawi kesebelan puniki kenten ye yening atiang alami pribadi untuk nenten masuk ke dapur utawi paon kenten ye nika selama anak alit utawi bayi durung kepus bungset kenten ye dadasnya ne nika sama sekali nenten boleh menyentuh dapur kenten ye. Setelah anak alit niki kan beda-beda nggih setiap bayi nika kepes bungsetnya wentan sane cepat wentan sane agak lambat kenten nggih nika beda-beda. Nah beberapa hari biasanya sampai 1 minggu minap kenten nggih nika setelah sampun kepes bungset nah nika titiang diperbolehkan untuk masuk dapur kenten nggih tapi niki durung preside antuk ke tempat-tempat suci nggih termasuk niki ring berajan utawi sanggah ring rumah kenten nggih tapi malih niki ke pura nika durung dados rekalan rai nggih. Nah nika biasanya nih cuntake nika ring 42 hari utawi abulan pitung dina Bali. Nah wesan punika rekalan rai pastikan niki sami melaksanakan nggih upakara puniki ring abulan pitung dina nika kan wentan nyambutin bayi nggih nika kesarangin antuk upacara pembersihan atau pensucian diri dari ibu dan bapak si bayi juga kenten nggih. Titi mengalami nika rekalan rai seingat Titi ring abulan pitung dina anak kenten nggih. Nika wenten upacara sekali natap kenten nggih ring depan depan dapur kenten ring sanggah kenten nggih seperti simbolis kenten iraga sampun mau bersih lan sampun dados malih niki masuk ke area suci sekadi merajan sanggah pura kenten nggih niki mina puentan perbedaan ring beberapa wilayah talar nggih tapi titiang yakin akeh niki semeton Bali sani kari melaksanakan puniki nggih. Rekalan rai wenten niki informasi talar ring internet lan sosial media kenten nggih. Wentan yang beberapa wilayah niki untuk masuk dapurnya pun niki harus menunggu ring abulan pitung dina utawi 42 hari nggih. Jadi berbeda sarang yang Putri alami niki. Nggih, kalau Titiang kan sampun kepes bungsat sampun dadas ke dapur kenten nggih. Niki wentan tarar yang beberapa wilayah niki nyantos niki sekadi masuk ring pura utawi merajan kenten nggih patah niki ring abulan pitung dina. Wawu niki wesan cinta ke punika.

Kalanwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rakelang rai mau sang indek tradisi iwawu kenten ge, haniki kepercayaan seni kanton kelaksanaan yang tos mangkin kenten ge. Niki mau sang indek anak istri atau ibu niki seriwasan melahirkan kenten. Yeni niki arara ge atau dicocokkan niki anto medis kenten ge. Memang niki wenten kaitannya rakelang rai ge, santukan niki secara medis. Nika 42 hari wesan melahirkan nika kebawasak masa nifas kenten nge. Lanring masa nifas pun niki nika ibu disarankan untuk lebih banyak beristirahat niki rekelan rai untuk memulihkan tenaga. Lan pastikan niki untuk fokus merawat bayi sani baru dilahirkan kenten nge. Dadosnya nih niki yani iraga kaitkan kenten nge rekelan rai. Memang luar biasa sekali niki nge disiapkan oleh para leluhur iraga niki nge. Tradisi lan kepercayaan sekalipun niki nika juga dipikirkan dari efeknya jauh-jauh hari kenten nge. Sepunapi niki santu karing balik kan pasti ke akeh niki rerainan kenten nge. Minap wenten talar kegiatan adat kenten nge. Yani ibu pasca melahirkan niki harus mengikuti nika malih pasti akan menguras banyak tenaga nge. Dadasnya nih niki iraga patut bersyukur nge. Para leluhur iraga ring Bali niki becek pisan sampun memikirkan samian sepunapi niki keberlangsungan hidup ring masyarakat Bali pun niki. Nika hebatnya rekelan rayengge Bali puniki kental anto adat istiadat lan budaya nge. Sane niki ternyata berkaitan dengan berbagai ilmu-ilmu sadewenten kenten nge. Rekelan rai tradisi puniki nge minap rekelan rai sampun pernah juga laksanakan kenten nge. Wenten sane mengalami talar atau mungkin sedang mengalami mangkin. Tetap selalu semangat niki nge majeng ring pada para ibu anak istri niki nge. Sane dados niki pasti ke penguat taler majang ring anak-anak lan suami nggih tetap semangat iraga sareng sami niki. Inggih rekelan rai sampun niki nampa areng galah jam 7 wengi titiang pacang lungsur pamit niki rekelan rai. Pastika titiang ngaturang siksema ping banget majang ring rekelan rai sane sampun nyarengin titiang. Saking kalah jam 3 iwawu, nyantos puput makin nering galah jam 7. Balik jebas rekelan rai, niki kawentanan semeton titiang beli tutmus sani pacang nyarengin, nyantos puput mulai jebas nering galah jam raras wengi. Sinampura yang dimenten keiwangan, selami titiang nyetar acara duene, puputan titiang antuk ngaturang paramesanti. Om, Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Bali keancaran pina ke pusat keuangan global. DPRD Bali ngusulang mang dan nenten malih ke baos sekolah favorit. Ingge pamirsa sani mangkin titiang putri ngaturan gatre sejangkep nyane. Rakelan Rai, pemerintah Nabdabang Bali pinakagena Pusat Finansial Internasional Indonesia utawi PFII sane keabtiang mangda Presiden Dincapang Daya Saing Indonesia pinake Pusat Keuangan Global. Pemerintah Nadosang Dubai International Financial Center utawi DIFC pinake Ben Smart sangkaning sampun Presiden Nadosang Dubai dado silih tunggil Pusat Keuangan Ring Jagate. DIFC taler nyobiahang makudang parindikan becik sekadi insentif pajak korporasi kantos 0% selami petang dasa warsa, dados pusat aktivitas langkungan saking seket tali profesional, miwah kaloktah pinaka Wall Street of Miasa, utawi Middle East, Africa, and South Asia, lan kepala BP BUMN, sane taler pinaka COO Danantara, Doni Oskaria mausang PFII, nenten wantah ngewangun genah keuangan, nanging taler ngewangun rasa percaya majang Indonesia. Gatra selanturnya nih rekalan Rai, pemerintah Nabdabang Pembangunan Internasional Finansial Center utawi IFC Ring Bali. Pembangunan punika pinaka utsaha anggen naut investasi global mangda Presiden ngeranjing ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ngawadarang Pusat Keuangan Internasional punika keancaran magenah ring tigang wawidangan ring Bali. Manut Dane, pemerintah sane mangkin kantun nyusun landasan hukum sareng sarana sane kabuatang anggen operasional IFC. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia utawi BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiska Linggih, nyembrame becik pembangunan tigang pusat keuangan internasional ring Pulau Bali. Nanging dane ngaptiang genah pusat keuangan internasional nenten magenah ring daerah Bali Kelot.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Bali dukung mangda nenten malih wenten sane kesambatan sekolah favorit ring Bali. Anggota Komisi 4 DPRD Bali Agung Bagus Tri Chandra Arka ngawadarang sane sekolah favorit kantun kesambatan oleh kramane silih situnggilnya ne asangkaning genah sekolah he. Kawentenan punika sane ngranaya ngawenten sekolah sekadi ring Karang Asem sukil molehang siswa santekan genahnya ne doh. Punika mawenan Komisi 4 DPRD Bali sane mangkin kantun Nabdabang mangde Presiden ngapus istilah sekolah favorit. Gelantara Kelantrai, Gatras Lanturnyani, Gubernur Bali Wayan Koster, Mas Temaya Pacang Prasida Gelis Nguah Energi Bersih Ring Bali, Majalaran Antuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya, utawi PLTS, Atap, Taler, Ngawi Gunayang Kendaraan Listrik, Sane Ngawi Gunayang Baterai. Manut Dani, kekalih program punika pacang kemargiang saha Prasida Ngewetuang Bali, sane mandiri energi taler ramah lingkungan. Rikalaning Nabdabang kawentenan punika, Gubernur Koster mausang muatan pangrembe saking pemerintah pusat, utamanya ne Kementerian Energi dan Sumber Daya

Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: kontraktual.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: jawabannya, bien misi latek. Ini semua madan hidupnya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Manuk Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
4: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
5: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
4: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
5: Orang gede? Lo belong maksud lo?
6: Oh no.
4: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
5: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
4: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
7: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
8: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Engge Ratu Widadani pamirsa. Tembang warga punikiring perumpat RRI dan pasar sane uang yang titiang rahina waspati mangkin janten sampun titiang iring pamirsa sareng sami nagingin antuk mepale wakil puniki. Nggih sedurung catur puniki gumentos di tiang nyantos pengerauh Ratu Kakyang menawi de ide kantun macet ring margi puniki. Di tiang pacang ngambil puniki cakepan Adi Parwo ring halaman 266 puniki. Nggih, Ratu Widadani pamirsa, sane sampun saya gering juru pudi gidiu suang-suang, ring cakepan Adi Parwo, rah ring halaman 266 punika. Ingge jagi kawitin titiang. Om wigana mastu namo sidam. Sangkurawa Pandawa labde astere sesampune Sangkurawa miwahide Sang Pandawa mulihang pengawruh ingian migunyang punika sanjatene mahyun Sang Bisma uyehi kanering kawidak danire soang-soang iri keraris ijo Sang Bisma mapi kayun mangde je perside uning puni kering kawidak dan kawikanan idone soang-soang genawe tang sabo ungguananire amin tona kenang kesaktine ora res kekaryanan punike kalangan genah mintonin ingian kesaktianide suang-suang mejil tusang derte rastere mereka harus medal punika ide sang derste rastere wedure sang gandari muang sang kunti kesarangin antuk mantri widura punika diah gandari aler diah kunti tumuntun te anak nire punika jagi nonton punika puteran puteran idone maka samie tambeningin adu sang bimo muang sang durio dano sane dados pengawit punika ngadu kesaktiane ido sang bimo kelawan sang durio dano gade tike sinamut nire punika ide makde senjata gada punika sarang kali. Kapwa tesire silih pupuh. Yuri keraris ide sarang kali sang bimo. Sarang sang Duryodhanus jeg saling tig-tig punika ide iri kering kalangannya. Pada lagawa pada sakti. Sami-sami teguh, sami-sami egar kayune, sami-sami sakti sapunika. Ingian kawisesan putran-putran ide sang Drestrastra sarang sang Pandua. Kadi tesir liman atau karpadannya limana. Punika yang nerahkan sesai sekadi gajah mepalu punika sarang gajah. Waring utan dinding medannya punika jek saling sengitan punika. Antuk dukan ide ni. Anu sor silih cidera. Dan wenton punika sane kasoran punika. Duaning saling tigdeg punika. Masue po silih palu. Kantos suwe pisan punika ide. Saling tigdeg, saling tinyak iri kering kalangan ni. Kenon tesang aswotamu, sumapihannya riastranira, iriko raris kepanganikayang. Sang aswotamu mangne malasan, mangne nyapihkan punika. Senjata nidane ke cabut sarang kalikeh. Ini kira tu kaki yang sempur tau.
1: Pin kau.
0: Aduh kesaktian tu. Bimo sarang Arjuna, sarang Duryodhana tu.
1: Ya lanjut.
0: Mararian tu siro kalih.
1: Res, mararian itu sarang kalih. Dua ning wau rau.
0: Madag tu sadang yang drone konikang sake umenengah. Sabu umenengah.
1: Laris ngadeg gida bagawan Drono ngenika yang mangnane tenang-tenang lumun sana wenten irike ring paseban.
0: Apan ku mutog dening lebuning sabu tinapaking wang asamuh.
1: Duaning kantun melepuk punike abu utawi boke sane kajak-jak antuk ida dane ne sane mentas driko
0: wang pah yuning wang akweke
1: talar punika grudogan anake sarang akeh
0: sienam benire to sang Arjuna
1: laris kaulapen ida sang Arjuna.
0: Kena nire madaga minto nakna. Wah, pangawaruh nire.
1: Kanikain mangdane ngadag sang Arjuna. Mamerang kawaga dan idona edengang ning.
0: Perayatna te sang Arjuna.
1: Inggih, trika siksa pisan ide sang Arjuna.
0: Maka wacemau. Wale mawalaras mawalaras sinamut nire geni astre nire
1: raris ide ngangge kuaca malih sampun punike makte gandewa panah geni astre
0: warayang mijilak kena apui dumilah.
1: Punika geni astrone panah sane ien tibakang saja jagi ngemedalang geni ne ngabar-abar.
0: Prajuali tering anterale.
1: Jantos ring langit punika galang apadang.
0: Penademanire barune astre.
1: Raris kepada mang. Antuk panah baruno, baruno astro.
0: Warayang ngamijilaken we.
1: Puni ke panahe, yaning tiwakang ngamedalang toyo.
0: Tumutang. Tumutang parjani astro.
1: Kelanturang raris antuk panah pardaniarte
0: warayang metuaken mege.
1: Nike sampun san panah esane preside ngewetuang gulem.
0: Tienutut taning bayi bio astro.
1: Laris kelanturang antuk bayi bio astro astanipun.
0: Warayang metuaken angin.
1: Inggih punika panah yang tibakang ngardi punika angin puting beliung.
0: Aneka widikang astro pengauruh nirah.
1: Inggih magenepan sampun kapintonang punika senjata panah esane uning ini da.
0: Hano amijilakan lemah.
1: Wenten sane ngemedalang tanah.
0: Anu amijilakan ukir.
1: Wenten sane ngemedalang gunung.
0: Sahantar adanan adanannya.
1: Napi?
0: Sahantar adanannya.
1: Ya, napi enggak? Tahun ini?
0: Bisa hantar niki.
1: Santar.
0: Santar. Adanannya.
1: Eh, lanjut dong.
0: Eh. Panglesuri wetunia. Suang-suang.
1: Rauh ngering pangudepan. Panahe. Suang-suang. Sane medalang gunung gede. Makin kalitang. Tadi tadas gunung cenik.
0: Kapuhan ikang wang kabeh lu mulatir.
1: Eh, yakti. Kebengong-bengong punika anake sarang akeh nonton kewentenane punika.
0: Gua merasabdam nia mangastuti risang Arjuna.
1: Laris pada punika. Apa gelur suaran ide dane ne sane nonton ngajum mang sang Arjuna ne maro hebat ne maro jempol ne maro like
0: inggih niki dumun rumen dit yang waca niki nggih mulai bebas pamirsa sane sampun wenten daging lanturan dados puniki nggih
1: pun buka loketen nggih
0: ampun
1: pun buka loket nggih
0: om swastiastu.
2: Om Swasti Astu.
0: Sindin, man.
1: Aneh.
0: Man, ini si malu jani.
1: Kadung ngukup, gitu, Pak. Kadung ius.
0: Kadung ius, gak ngukup, kan.
2: Ius dewa ratu melah, makin. Tentang tukatian, negung kak.
0: Nih.
1: Udah, bani masang, membeli ius. Udah, bani masang.
2: Enten tukar kiang, eh. Melayah niki dekat tutup kalau dikian niki melayah niki.
0: Eh?
2: Mangdanan yang ngemacen talan sana dan ngeliwat meniki itu. Om swastiastu om obi genomastu namo sejati. Ri sedang sang Arjuna mintonakan sarwastaran nirah.
1: Inggih rikanyekan sang Arjuna mintonang utawi mamerang punika sekancan panah idone.
2: Dodong tesang karena mau lengkap wang warayang.
1: Jagrauh punika sang karena makto busur. Makto gandewo, makto panah, jangkep sampun arit kan makto.
2: Timpas makto tuh. Makundalo, mukti kenanu.
1: Ingih ngangi anting-anting sane wiyakti ngeredep.
2: Kotejanan dening kundalo murutin nirah.
1: Sami kalangane punika kanteren anduk anting-anting sane ngeredep duen ide.
2: Mokalop dosire tiju kuacok.
1: Kalor punike ngeredep ngange kuacok sane ngenter kadi Suryo.
2: Kadi pengawaking singo gatarani lo.
1: Waluyo singo murti wenten idene punike.
2: Madeging seba mandalan itu.
1: Sabo
2: mandalan itu.
1: Nah, gitu bah. Cek apa madeging sabo gitu. Bingung bener arti. Madeging sabo mandalan itu. Menggenah ngadeg iri kering wawidangan pasebane.
2: Dina kuanan wo cireng prayo-prayo jananir.
1: Daris kecapatang, daris ketakenang. Nah apa tetujuannya? Oh, kenten.
2: Mwajar tesire iyan mahyuna maduo ngaduo kesaktin muang sangar yuno.
1: Daris nyawis sangar yuno titiang meriki jadi nyentokan kesaktian. Sang Karno artis titiang meriki jagi nyentokang kesaktian ngelawan niko kasal sirin kau so Sang Arjuna niko sampun kalawan tiang
2: kodonan dening raga be
1: mang no uning ini kin jagat samian kadena ragana paling dua genyen
2: Mwagirang kesang durio danu.
1: Weh, wawu sapuni kecek gargito pekayunan desang kurupati.
2: On anu mapag saktin sangar yunu.
1: Waning purun wenten anak purun jagi magutin kawisesan Sang Arjuna ampun lingtuni antoseng dan wenten
0: antoseng
2: kinul niru dosang karno
1: remangkin kagelut punike Sang Karno
2: inawan porayu yanan niru
1: apa?
0: Inayuan.
2: Inayuan po prayu jananir.
1: Jag kepatut tang punike tetujuan ke kitu bemara ye.
2: Mojar te Sang Arjuna lingnir.
1: Mangkin Sang Arjuna raris motaken puniki.
2: Ikang wang yan mangkane paksa. Bantaro
1: Sabantaro
2: Ikang wang yan
0: napak
2: manapak
0: Sabantaro
1: inggih sapa sirojo sane purun ngenyekang puniki genah pasebane genah mepintone
2: no tanano umaritra trenayo
0: maritrano yo
1: sake wonten nenten wenten anak ngerunguang
2: ke walo teko rikawakanyo
0: Prihawak
2: juga.
1: Yen rauh ke wanda celapat memogol rauh dan wenten nak ngatahin dan wenten nak ngundang.
2: Ikang wang mangkano karamanio.
1: Yen ada nak kitu pidabda abikasnya ne.
2: Ikutan waruh ering loko sedidi ngaranil
1: niki sampun jadmone nesane tenuning ering pulau Bali pejagatan wastane singunang ya teko milu ngajang duang botol betulah
2: tapuan waruh Ring loko Mariando.
1: Tusing nawang tato susilo nganapang dewek ring jagate.
2: Ring kepanate.
0: Ring kapan?
2: Manggi. Manggiang warga loko.
1: Anak nekenten di jiwa ada unduk jagi ngamulih yang suargan.
2: Muangkane ling sangar juno.
1: Jok kenten ida sangar juno mabawas nyempleng.
2: Sumawur sangkarno ling nire.
1: Kecawis taler ulih sangkarno sapuniki penyawisnya.
2: Ikeng sabong aranil.
1: Niki ada aneh lapangan.
0: Lapang niki.
2: Angin tuma Amerika.
1: Siro kan dah doas mencelap mereka.
2: An mangkano ikang wang sadohano.
1: Kenten masih anaknya napi malih sampun medwe kewibawan.
2: Inge tukak kiang. Alah gue kak.
1: Oh, mani-mani yang saya ada nak undang dah jok telapat-telapat buat tuang buat mengang munyi
2: wah
0: lak ati lah
1: buat kadung duang botol kayak tuang mengang munyi yang kaya nak
2: inge dia larang setok tu inge inge tu kakiang taler nak buka amurang pejantan ampun dan manut
0: pun cek
2: tinggi, kak ni mana kak ni, kak Teto, bu yang
0: dari Malang
2: saja, mau follow wakilan, dalar buat KBB, tinggi tu kak yang, itu yang ngelungsur mau pamit, kak ni Miki, boleh yang tidak,
1: masuk kak ni,
2: kak ni jadi mana kak ni, tinggi tu kak yang tiang mau pamit, Om Santi Santi Santi Om,
0: yeah. Bekak wayan dano di tampon yang duduk orang radio ni kena. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Nih, saru Tengka. Jadi.
3: Dung kakak ni.
0: Iya.
1: Oh.
0: So, nyak je dong, duduk-duduk dong.
1: Nyak begitu.
3: Yang belajar gung kak, tu kaki yang.
1: Nah tu baca lanjut
0: dong. Lanjut dong, lanjut dong.
1: Mungkin ya telah ben buang-buang botol lu.
3: Om swastiastu, om awigena mastu nama sidang. Non sang luwih sakti nire, maka sabo iking sana sabo.
1: Siro jadane ngelah sewisesan lebih. Jak pasti ke sampun bani nyeburang meriki ke peseban.
3: Iya kia puyote.
1: Niki wastane peseban tongos nak melatih tapi tongos nak mengadu niki tiang siap.
3: Sabo pamintona.
0: Saktin.
1: Alih.
3: Nah, kesaktin.
1: Niki, boyo riki tongos nake minto nang kewisesan.
3: Apo tu bosa?
0: Dosa.
3: Bosa tumo.
0: Dosa.
1: Tumame.
0: Tumame.
3: Tu mamiria anang kesaktin dia.
1: Napi pilih ni tiang mencelap mai lakar ngetohang kesaktian. Napi pilih tiang eh.
3: Mangkane ling sangkarno.
1: Cek kenden ni de sangkarno nyawis.
3: Iya no you want to. Sabdan nire di sang duryodana.
1: Hingga je kepatut hang raris bawah sang karnone ulih sang duryodana ni marup pas
0: ni benah ni
1: pas ni.
3: Ah, mustia sang kurawo sire kabeh.
1: Mesuriak. Rawo-rawo sami ada pun joh di luar lapangan milu bent kau no bae suria milu suria apa no. Iya.
3: Suamari urate Sangkarno tire.
1: Sami mendukung Sangkarno sami.
0: Dukung. Ini beredar dukung nih.
1: Nyandang dukung nih.
3: Unang Sang Bismo.
1: Inggih, ide je pegawan Bismo sepun api.
3: Sang Widura.
1: Inten dalar Sang Widura sepun api.
3: Sang Yang Drono Krepo.
1: Inten dalar Begawan Drono Begawan Krepo.
3: Oh, amari urate Sang Pandawa sir.
1: Ide tetep pindah. Dukung Sang Arjuna running konden 1 tahun.
0: Nek kapilih nek edul.
3: Waduh, tikang sabo.
0: Aparu ikang sabo. Amlang macam. Yes.
1: Dawang punika mepiak kang kali kegenah paseban jantos.
3: Tua menghalat Dewi Kunti di Sang Karno.
1: Katelak tekang hantu Dewi Kunti di Adoi Karno. Kenten kayu ni de.
3: Matutur cewasire
0: Riane
3: Niro Risang yang Aditya.
1: Eleng rare sida Dewi Kunti papi anak entu ajine tu surya ya tu surya udah betara surya
3: ikang inajun diri
0: inanyut
3: ganggo
0: inanyut
1: ikang inanyut nira
3: ikang inanyut naira ri gan
0: ganggo
3: Gango wunia.
1: Sane rarung itu. Ring tukat gango ini. Oh, tak sampun pidan kaden. Sampun itu.
3: Biak dari sedang. Tiri idap nira.
1: Pasti kau pisan. Manut kayu nira. Karno bani. Singan dosing leanang bena.
3: Apan anang kundala. Gowacio panglinggo ni sira
1: sawireh misi anting-anting bajurne bentona pidan beliang di Kumbasari bajurne di samping pasar Bandung aduh wah
0: nu siang wone
1: masih angon tu
3: tuh mitis teluh niro marabas Daunang ino papot mapot.
1: Inampot. Diak permangkin raris nyerap-cap toyan pengaksian ido Dewi Kunti ten ido persidangan net.
3: Ku moder tikang ati bening ulas sarap.
1: Malih jak ngetor nerugtuk ke jantung itu nih riantukan banget ke pariangan kayun itu
3: nantan ano winarah nire
1: cakiwantan tan wentan sane nak nih nikin itu
3: tuku nu malet Tikang risira.
0: Umulat.
3: Risira.
1: Wantah ide ngaksi kimantan ring Sang Karno ngawam tuh.
3: Nge, siang moniko kan buat lapu.
1: Sen, atau yang penyengak nih. Pesu nih udah angkat dulu.
3: Dan pulih ngentas nih. Pulih malu.
0: Bo, banyak ada kuduk ya.
3: Ngi tukak yang tiang tu nak tuntun antarang kali jumka itu ya tukak yang mang dok kena kena ring griyo ring puri.
0: Eh, semua.
3: Ngi tiang lungsur pamit tu kak yang antarang.
0: Ya.

0: Yeah.
1: Mira tú.
0: Siren.
1: Om Swastiastu Kakyang Sarangungka.
2: Yeah. Yeah. Tapi ini nonton suara.
1: Yeah, tu jauh pilok di tiang tulapi. Wabu usun-usun tu diriko ring bedau.
0: Eh, porsir soal porsir.
2: Yeah, nonton ni jukut belego. Kita
0: nyam. Nyam mana nyam?
2: Nyam benar ni kak.
1: Berdui, betul tu. Penapi kat tu tu kaki yang sarangungka.
2: Ya, setengkara ni. Wenten-wenten sabah sekali dumun.
1: Tunggu, tunggu. Mana kena kalan tu sa daging geriau tu ni sarang tu daging kuri. Tidang tidak mantan ni itu ungkak ni. Lagi parwo ni. Tidang mengiak ni. Kita kawit. Oh, mau gendong mas tu nama si diam. Mangkanuling sang yang naro ya neng.
0: Inge kadia sapuni ke bawas penganikan ide sang yang naro ya neng ide sang yang Wisnu.
1: Iya naiwan siro dening dewo sanggung.
0: Ini kararis kepatutan ke antuk para dewo dewa tu ni maka saminya.
1: Lu mampah te siro kabe.
0: Raris memargi pun ke ide sarang sami.
1: Mareng kesir arnau.
0: Nyujur genahe sani mewasa kesegaru susu.
1: Ano to mendaro giri ngarannya.
0: Wintan punika mewasto Gunung Mandara.
1: Gunung ring sangke duipe.
0: Punika gunungnya mengenah ring jagat sangke duipe.
1: Iya kang bumi maketasik iri kang kecil arnau.
0: Punika jagat sane madue punika segara punik segara susu lah.
1: Yo wala si wuyu jane.
0: Punika menawi lingah nyane solas tali yo jane.
1: Kunang pasir niyo sewu yo jane.
0: Punika raris pasih punika lingah nyane siyo yo jane punika.
1: Samang kane keramanin luah niyo ikang mendaro giri.
0: Kau dia sapuni ke lingah nyane gunung mandaro ni.
1: Iya tika di naut di sang yang ananto bogo.
0: Nika sampun kancit kabut punika antuk sang yang ananto bogo lah.
1: Katut tekin isin niyo kabe.
0: Roh, daging-daging nyane sami pun ikan jaga ancet tak ini dek.
1: Iya, ni bakakening kesir arnawo.
0: Laris keuntungan, keulungan pun ikan ring segaro susu ni.
1: Napa kena pamutaran ikan kasih?
0: Punika pina kesarana angin melincaran punika segara ini.
1: Mojar tang dewato risang yang samudra.
0: Harus ngandika para dewato ini ringide sang yang segara.
1: Dasyasi to kamu yang segara.
0: Ini swecanin ratu ratu sang yang segara lah.
1: Ayo kita dan derane pengaras ning duipe.
0: Sampunang eratu nenten dia nyuecanin punika inik pekosoran punika segara.
1: Ya puo sido mijil ikang amerte.
0: Waning tak tujuannya ni mang desido medal punika amerte ni.
1: Saking kesir arnau.
0: Saking segaro susu ni.
1: Ayatana paritus tu nikang tribuane.
0: Maknanya ni persida punika paripurna punika jagat tiga ni.
1: Muang maka dibiante wenang mawe.
0: Punika antuk
2: kalui.
0: Kalui kan.
2: Pekayun.
0: Pekayun ratu persida harus micoyangan.
1: Suakaning watak yang
0: presida ngeledangin punika para dewata ne.
1: Mangkana lingsang watak diwata
0: kadiasa punika atur para dewata ne saminye.
1: Mangoto sang yang samudra
0: ika raris ide sweca nananah yang berkaitan dados-dados kentan ide manika.
1: Ingin ya tukung kak. Sarang lah tukak yang tu semua film banget ni gitu. Ingin yang tu. Tapi di dalam pilek ni gitu batuk kentan. Di kalai raino di siang banget. Terus mencet-mencet dan polis tu. Ingin di dalam menetor tu terus di dalam mencet dan polis tu. Ni ki jelang gala cuba satu kaki yang serenggung kak benda kena ni tu ni ni ki wetan buayan seri merta sarang bapak untuk utama ngerajing melibas buayan wetan ni ki bu adi ring tukung wetan kom yang seri agung siki serenggung kak raya serama ngerajing atu
2: Bu Badung Uban,
1: Raja, Ngerajing, Bu Badung. Ia tu kakiang, sarang gongkak, niki galak katur. Di tiang mempamit untuk mengantuk Rama Santi, Om Santi, Santi.
0: Inge, Ratu Dadani Pemirsa, dua ning galah sampun nepek punikiring palat angkaping pertama. Di tiang nunas mesanakan demana bos-bos. Ini bobos yang polat ke pengkalih malih iring titiang ingih ke desa punika.
3: Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintaman, Bali.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Kantung ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
4: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Inggih, para pemirsa, temang warga sana kantun ring ajeng pesawat radio sana sampun munggah jagi istirahat dumun durus sane
1: durus
0: durung presida munggah mungkin galahi durus keranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah kita subuh.
1: Subuh.
0: Boga pasti. Kita
2: pun ada kuing kuing ni ya nah.
0: Pasti bos. Pasti bos segar ogar ni ya. Ia nak melena aja ni dari Madioko. Lebih an ikut lego bos.
2: Napi. Becek sayur blego atuh.
0: Nah, yang lebihan dia bisa.
1: Lebihan nyam mana?
0: Aduh tuh.
1: Pad.
2: Inge nyarangin belajar ratu. Ring napi niki nih waras pati tatuo tuh nge.
0: Wih,
1: eh. Eh.
2: Belajar niki tuh ampun nak pih pih kena nak jatuhan mental di tiang tuh.
0: Waras pati tatuo jadi kan waras pati nih nyak luwung masalah nih waras pati.
2: Om algenemas tuh. Kato on sang jatmo we wasano Daniel.
0: Iye, durus sampun kekantenang pari dab-dab panumadiane antuk ke
2: lawan lapo panasti
0: talar punike kerasa yang mungguing keluen kepanasan ketisan
2: papo klesaning mang dadi
0: talar sampun kerasa yang ini ke papo kenerakane dados jadmo manusia numitis kandung san kat numitis yes.
2: Ya watinonyo lingnyo
0: antuk sane sampun kekan tenang kenten mangkin wenten baosnya ne
2: narah atiante laraning yatmo kari
0: duh kini nak numitis dadi jatmo dong ke laro-laro dene nang adane
1: ada nak bagi ya weh.
2: Nih bagi om lain bau tuh. Sabar inian pawak juga.
1: Sabarin.
0: Sabarin ya.
2: Aduh, niki nggih mendaging sepasi ampura tu wawan tuh nggih. Sabarin. Sabarin nian pawak juga.
0: Diastun ke numitis nenenang ngelah awak.
2: Ano binuktinnya
0: buin sado cek jangkep ane ajeng-ajeng
2: sumahur betara
0: kacawis antuk ide betara
2: lingnire
0: puniki penyawis ide betara
2: tan hano sortan hano luwe
0: duh dewa ada sing anapang ada sing tegahannya
2: emang kita namun awanan tuh nge hano tan hano sortan hano luwe ikang swarga anakku
0: ane madan swarga tuh sing ado ni swargo na paling luwung ni swargo na paling jelek sing ado sing ketu
2: yan pada akno de sang make marga
0: nak patuh hang totono tekian ide dane ne lakar ka jujur ya nyak swargan apa nya sing itu bakat yang penting man swargan
2: apaan pada telas lituh hayu denku.
0: Sawi.

0: Weh, subuh mekejang suargane, subuh becik kang bapo, subuh mekejang luwung tu mekejang. Jadi kalgayan ibu kota ben itu di suargo tu.
1: Gua melari kang jenano, engkano margo telu.
0: Nak gegelarannya itu, ada pejalan tetelu liun.
1: Ya, puan salah denyo mangego jenane.
0: Yen pilih je bener dodonang memilih kijo jo arah keken jenyano ni yen pilih.
1: Ano sor hikang wani.
0: Tuh dan yang ardin lakar yo. Ada di suarga ane dane bertenan gitu buin ada.
1: Iya ada motangian ikang berada jenane.
0: Aku mawinan patut mau berada ngelarang berada sajroning jenyano.
1: Iya ke dadas gelem niki tuh nge.
0: Gelem mah.
1: Ana lahi kenten tuh?
0: Gelem mah.
1: Ye ke gelem ana lahi.
0: Yen mulo jek demen ya toto nang ngamahin.
1: Mang kanu ling botar.
0: Kenten daging penyawis ida betaro.
1: So mahur begawan Waraspati.
0: Nyawis, makin malih matur nimal ide begawan Waraspati.
1: Ini mundur. Tapi ini, hendia tekang berata ling betare.
2: Dia tekang berata ling betare itu bacaan.
0: Ratu betare. Brato ne sapu napi punika sane nikang ratu iwawu brato ne sekengkengkian wado jo Gusti brato ada ane tu
1: ling
0: nguh nguh
1: atu kengkian kenda nampun ketik ketik ne atu pantasnya pantasnya madaging sopasi dan daging ratu
0: nas
1: kan dah sendak dah yang siki yang puro ratu ni papan sojar nike sangyang sastre.
0: Luaning sane uningin ditiang, boleh wacian ditiang, ring daging cakepan agamo inu.
1: Ya, tinut nike sang pandite.
0: Sane sampun, dados margi katinut antuk ide sang marago pandite.
1: Magawe punyo bakti.
0: Inggih punika melarapan antuk ngardinin punyo ngelarang bakti margo.
1: Ya dumeh ike brate ling betare.
0: Niki puniki sane kebawas sang brate taler manut kadiratu pangandikan ratu betare.
1: Kasihano teranak betare.
0: Suwecanin makin kadititiang putran betare.
1: Amonika dumon atu, rayu madeoko malih ngaturan gatro ratu.
0: Tapi kone yukut blego.
2: Blego.
1: Yukut jangan blego, sagar ayam.
0: Itu nyam itu duping doang.
1: Niki do malih do do.
2: Isi timun ben nyam.
1: Semua do kakiang. Ya malih. Kitung rahino boleh nyarang wiki jagi lanturan di tiang atungi. Sana sampun munga rajang kak Nadia. Jero mangkuk di perajang munga ratu.
0: Ki empun mangkin do.
2: Bisa dimantau nih.
1: Ki Bu Jero Chandra sekeng panti nyarangin atu.
0: Iya Bu Jero Chandra.
1: Semua sana sampun boleh ya. Masana sana dulu nganggen galah mangkin. Galah kato di tiang pamit. Om Santi, Santi, Santi.
2: Yeah.
0: Semua sampun.
2: Bu Sari Marta, munga.
0: Ki minap.
2: Ki mangkin. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kakiang.
0: Iya, Bu Sari Marta di jauh nih, Bu.
3: Dengan
0: yang
3: sehari
0: tuh. Ye. Kadek nak busari merdeka beneran.
2: Ayo kada kadek.
3: Ingat ratu, di tiang nak suntun ratu.
2: Yeah.
3: Baik kak bebe, sana baik kak. Om Swastiastu. Anu Siro Maharaja.
2: Ingi wenten punika ide Sang Maraga Prabu.
3: Basu paricara ngarani.
2: Mapa sengan raris ide Basu paricara.
3: Ada tua niru ring sedih wisaya.
2: Genah hidone keraton hidone genah ring jagat cedi punika.
0: Bukan cedi.
2: Bukan cedi, cedi.
3: Cedi itu nge. Weko, weko, puru, te, siro.
2: We, weko, de, weko, we.
0: Weko, weko.
3: Weko, weko. Urung
2: tersiru. Ide wantah punika perti sentanan watak kuru ne.
3: Siru te magawe tapo.
2: Ide punika ngelaran tapo barate.
3: Oh maro danu botaro indro.
2: Dikanya ke ngelaran tapo, sane kaulengan, sane ke astawo, ide sang yang inre.
3: Dasa kuo semadinire.
2: Kesuen-suen dari sampun, tasak pun ke tapo beratan ide, ne.
3: Inanugrahan tesire rata.
2: Wintan raris, panugrahan keicen pun ke ide.
0: Marupa
2: kereta
3: de sangyang indra
2: oleh ide sangyang indra
3: ikang ratu asmaro jayo sakti muni
0: amaro
2: jayo
0: jaman astu
3: Amaro jayo sakti ini.
2: Punika kereta ne sampun preside menang punika
0: antuk
2: kesaktian nyane dukerin ne.
3: Sedanu nire balahaken ikang sabte duipo.
2: Punika pina keseranan ide ne dawag ngasoran punika. Sabtu duipo ne.
3: Iyo te pawes batara inro ri siro.
2: Ika sampun kereta ne kepeceyang punika antuk ide sang yang inro. Ring ide sang basu paricara.
3: Wini te siro inro duaje.
2: Nurmaning kepeceyang keicen punika ide umul-umul. Ide sang yang indra.
3: Danu pujanen iraken tahun. Maka palo kajaya
2: satruan. Punika pinake tunggul. Mangne kebaktinin punika nyabran awarse. Punika pinake jaya ring perangan.
3: Buang. Inanugrahan te siru.
2: Bindik nak apa tu?
3: Weruhing sabdo yasu ning yasaning sarwo tatwo.
2: Sarwo satu. Malih ide kaicen punika mangde deuning ring sekancan munyin sarwo maurip eh.
3: Ano te nadi sukti mati ngaranyo.
2: Mungkin wenten harus panggil ini de tukad sukti mati wastanya ne.
3: Luah ning loko giri.
2: Punika tukade saking gunung
0: kolo.
2: Kolo. Gunung Kolo.
0: Adi loko di.
3: Kolo giri. Ampura tu ampura. Lawan tu waiyo tekeng kedatuan.
2: We.
3: We are. Apa ni?
2: Nawan we dekeng kedatuan punike mahan toyannya ni rao punike reng kraton ni de Sang Prabu.
3: Masangho wekang polo giri muang sukti mati.
2: Pue nah de pue. Pue kang to baca.
3: Ingge tu pue kang.
2: Are mo campuh punike tukad sukti mati ni sareng tukad Kolo giri ne?
3: Kanu siran panemu rare ruang siki jalustri.
2: Ika rare sida manggihin anak alet kekaleh lanang istri.
3: Sang Basu Prado ngaranire.
2: Ngurusengan Sang Basu Prado.
3: Arinyo istri.
2: Ini ke arinnya sana istri.
3: Pari purneng ahayu inaran sang giri ke.
2: Sana jegek ngayang-ngayang mempesengan sang giri ke.
3: Ya tepi nakastri siro.
2: Ika sampun. Pacang dados raben ide.
3: Lo mampah to siro buru mua.
2: Ngelantur malih pemargin ide ne mau boros.
3: Mua ikang sukti mati keharap wainyo.
2: Wainyo.
3: Wainyo.
2: Malih puni ketukad sukti mati ne sekadi anaknya nyat puni ketoyonnya ne.
3: Dan tekeng kadatuan.
2: Dan rauh mahannya ne kepuri.
3: Ruh wo mahoraja Basu Parisara.
2: Ika uning rada sida Sang Prabu Basu Parisara.
3: Ya nikang wukir po meret wa ini. Wa ini kang sukti.
2: We da wai we betul baca.
3: Weni kang sukti mati.
2: Kuning ide laning gunung pun ni kesana ngempel toyan tukar sukti mati ne.
3: Nak lohakan iro ikang gunung menerer.
2: Sana ngeret ada serah hidup bulldozer pun ni ke gunungnya sana ngempel tukar.
3: Kau panggil Sang Rare Laki Tri Rio.
2: Panggil ni dia Rare Suenten anak alet lanang istri Rike.
3: Anak ikang Nadi Sukti mati.
2: Menikah wantah putran tukad Sukti mati ni ke bos?
3: Ikang atuh. Laki-laki.
2: Sane duoran puni ke lanang.
3: Angge menika mantan di Cangiring tu bungka. Sareng itu kaya. Ampuro kirang langkung aduh.
2: Nggih.
3: Sunane sedang nes. Ampuro tu.
2: Nggih. Nggih, udah kadek sampun lagi ngene iki.
3: Nggih, kembiang Sri Agung mungah mangkin. Ayo madeo.
2: Nah, mitre mitre.
3: Nggih, sari merte. Itu kaki ya, sareng gongka.
2: Nggih.
3: Pro Santi, Om Santi, Santi.
2: Nggih. Udah kadek sampun. Sira mangkin iki. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Sanur.
4: Anur titiang lajah uniki titiang lajah surah wacanan
2: kani
4: kange
2: iya dures
4: tundun titiang renten manut om awigenamastu namasidiam sedang sang karna menambut laras
2: iya dikanyakan ide sang karna ngambil puni kepanahnya nih.
4: Mojar te bagawan kerpe leng nire.
2: Kecawis punika antuk ide bagawan kerpe.
0: Mangandika.
2: Pengandika ide penganikan ide pun api.
4: Hai Sangkarna.
2: Eh dewa, dewa Sangkarna eh dewa.
0: Nak jenik suaraan bagawan kerpe. Hai Sangkarna.
4: Hai Sang Karna.
0: Karna.
4: Ike Sang Arjuna ngarani re.
2: Ne Sang Arjuna ne adane Pangdewa nawa.
4: Sakayon te ruangan te angadoak kasaktin.
2: Ada kayu ni dewa bakal ngadu kesaktian.
4: Preside anak Maharaja Pandu.
2: Nah, tu sing jadelen putra ni de Sang Pandu tu.
4: Ungsu Ri Dewi Kunti.
2: Nah, punika okanen sane paling cenek punika ring ide dia Kunti.
4: Patanya mami siapa anak iki te?
2: Bapa nak konang ya ni dewa nyeni dewa ngelah anak.
0: Ngelah panak
2: eh. Ngelah panak eh.
4: Aparan wangsa kawang ante.
2: Ben besik ne apa soroh dewa ne?
4: De awara te rikawitan te.
2: Nenengnya tegaran orang lelangit idewa ne.
0: Pang pang pang kawang ke nak mau kejang.
4: Amna kita marapakena Sang Arjuna.
2: Setone ni dewa bakal mecepuk ngajak Sang Arjuna.
4: Mangkana ling dang yang kerpe.
2: Punika bos ide dang yang kerpe.
0: Dia stun alit suara ni do nak luwung masih.
2: Pulung.
4: Merang te Sang Karna.
2: Ya, awas apun ini kejag duke ide Sang Karna.
4: Tumungkul tinanya ni kawitan nire.
2: Jag sambil yang ide nguntul duaning ketakenin pun ini.
0: Kawit yang takon.
2: Langit ide.
0: Nang kesaktian apa panah apa bisa nang ke itu.
2: Ya, kekawit nang.
4: Sumaur de Sang Duryodhana.
2: Wow, asa punika munawi pirang akan Sang Duryodhana. Raris nganika punika ida.
4: Kastarya nike bagawan kerpe.
2: Hinge. Ratu bagawan
0: kerpe. Keliwat.
2: Keliwat pesan ya ratu ngepitakan.
4: Tiga tang sinangguh kesatria.
2: Dia ngaturang ya ratu mungkin. Wenten ketiga sana ke bawah kesatria.
4: Anakula ngarannya.
2: Wenten satria kula.
0: Wenten satria melarapan untuk keturunan.
2: Keturunan.
4: Anakasuran.
2: Wenten satria melarapan untuk kewanena.
4: Ya itu ning sinangguh kesatria.
2: Nika sampun sana ke bawah kesatria.
4: Pinupol dening. Waduh, makwe.
2: Ke Romo antuk balo-balo sarang akeh.
4: Tanpa pari mana ring susah tenire.
2: Tan wenten sana nyamenin punika unik kesaktiannya ni.
4: Asing sekawangannya.
2: Napi yo sorohnya ni.
4: Ya nimitaning sinangguh kesatria.
2: Nika sampun.
0: Yang sampun cara wawu nika.
2: Nika sampun kesengguh kesatria.
4: Ika puwa Sangkarna tinanyakan kawitanire.
2: Nika raris taken ngeradu kawitan Sangkarna.
0: No, malu. Dona koni jasanya.
2: Jasah.
4: Jasahnya nanti palsu.
2: Palsu, tapi asli.
0: Jasah taken ngeradu nih.
4: Tanangge puo Sang Arjuna mangado kasaktin kalawan tan ratu.
2: Nah, yen kenten ya Sang Arjuna tanya ngadu kesaktian yen ten mula anak wit-wit nang satre utama.
4: Mulun rumah tua kena sire riawangge wisaya.
2: Bang yang titiang iduryo dana kal ngadagang ratu di kereng jagat awange
0: bangsat masukalan dari satrio
4: mangkane ling Sang Duryo dana
2: kenten atur Sang Duryo dana ne
4: inastwaken te ratne swarne busane
2: Raris kepiciang punika pengangai sane manik-manik sasocan punika.
4: Ibakani rikang sabe madia
2: punika
0: ramai
2: pisan wenten ning kalangan kalangan sabe ni
4: dening sarwa upakara supacara.
2: Nah, antuk upakara pabisekene punika ratu ni sampun hebat dari kering kalangan.
4: Saha wijegandak sate.
2: Wah, saha mik-mik kan sami sampun seragap wintan erika.
4: Dupa dipa.
2: Wintan dupa punika. Wintan damar.
4: Suganda wastra langkara.
2: Punika.
0: Mimpukan mik.
2: Mimpukan mik ni. Wastra-wastra ni sami.
4: Sesaji ni. Abiseke.
2: Punika. Punika. Sesaji angin. Pabiseke ratu.
4: Dinius tersangkarna. Malungguheng ratna palangke.
2: Raris. Keungahang. Sangkarna mangnu malingih. Iri kering. Palangkane sane. Medetel.
0: Kesiramin dinius.
2: Dinius kesiramin punika antuk. Toyo kumkuman.
4: Itulah sire adios.
2: Ampun naris kuput kesiramin.
4: Masalin sire wedi.
2: Wedihan.
4: Sire wedihan malih.
2: Malih punika ide megentos. Pengangge.
4: Saha busananing prabu.
2: Punika sampun kaicen busana prabu antuk ide sang durudana.
4: Mungahing singe sana pada.
2: Mungah, makin ring kursi ini sana sampun mudedel aduk emas.
4: Inastuakan anggeraja.
2: Harus ke sobiahang, dados ratu pun ikering jagat awange.
4: Telas nire kereta biseke.
2: Nah sampun puput dari sida kabiseke ratu.
4: Wah, mareng sabe pamintonan kasaten.
2: Oi, cek pura mangkin egar kayu ni dene rauh ring kalangan. Genah mintonin kesaktian punika.
4: Makyun aperang muang sang Arjuna.
2: Jek mepi kayun pacang mecepuk meperang sareng sang Arjuna.
4: Tumihangakan laras nire.
2: Laras. Pentangan ide punika panah ide ne.
4: Irike datang tesang adirate.
2: Irike rauh laras. Sang adirate punika rauh lapat-lapat.
4: Arse antumona anak nire.
2: Ledang. Ledang. Manah nih nyingakin punika putraan.
4: Inugrahan kaprabon.
2: Keicen panugrahan dados prabu sana mungkin.
4: Mangolakan teye mangareki muka melas dening sambare.
2: Harus gegelut punika. Keusap-usap punika.
0: Perarain
2: Sangkarno nih.
4: Ada Sangkarna.
2: Apa ini kah?
4: Ada Rata Sangkarna.
2: Adi Rata.
4: Ada.
2: Ada Rata.
4: Ngetan tadi dulu.
2: Nih.
4: Ada Rata Sangkarna.
0: Rata.
2: Nih.
4: Tumingalakan laras nire.
2: Nah.
4: Tumingalakan laras nire.
2: Rara cingak ide sang Adi Rata. Genah ni de, panah ni de ni mungkin.
4: Sumenggahi sang bapa.
2: Nah, raris kecapatin punika bapan.
4: Nggih, rawuh iki dumun. Malih pitung raine yang boleh kalah irike malih.
2: Nggih.
4: Tiang ampura, ampura yang enten manut.
2: Pun becik niki.
0: Pun kenten kan malih gede suaran.
4: Suaran
0: bagawan kerpo.
4: Nggih.
0: Kaduk kampun kenten aduh. Ido nak keris masih.
4: Nggih. Nggih, susumar atuh.
2: Nggih, ngirin kudu sampun.
4: Mugi-mugi salam sami mangguh kerahajengan.
2: Nggih,
4: susumar to kalah tiyang sumo pamit. Om Santi.
2: Nggih, gurun kudu sampun ageng punika.
0: Ada rata.
2: Om Swastiastu.
0: Ya, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu. Atuh.
2: Buban Badung.
0: Badung.
2: Nah, mana gitu.
0: Nah, gitu.
5: Te Purwo Karma nih, ya. Purwo Karma.
0: Purwo Gamo.
5: Karma nanti Karma nih, sini.
2: Purwo Gamo, sasing.
0: Coba ya, baca.
2: Coba balik baca.
5: Ini. Nuna tuntun atuh. Abang ikang loke karmo pinake kalilirannya.
0: Purwogamo.
2: Loke bumi
0: duaning ring jagate karmone punike kepawarisan.
5: Subo karmo juga tinamonya.
0: Napi ke becik pekardine. Napi ke kaon pekarmo ne.
5: Dan hano angge dan kabyuktian ikang purwo karmanya.
0: Dan wenten anake saneten muktiang saneten muponin pegayen nipune dan epidan-pidan.
5: Wang manger mangot ri masanya.
0: Tapi
5: wang mangot ri masanya.
0: Malih jagi mengkap nyen kenten ring galahnya ne.
5: Ikang purwo karmo ngaranya.
0: Sane mawaste purwo karmo punike.
5: Anu pucire masa dana hayu.
0: Yen wenten ida danene melaksano sane rahayu sekadi ibu tiange jek sing suwut-suwut ngaturang bakti ring ida betara.
5: Hayu juga tinmuyo riwo kasana.
0: Rahayu ya jagi panggih ke binyang pungkuran.
5: Suksuma atiante mata papa yang ikang purwo karmo pale.
0: Nak mulo kenten kawentenan karmo pale ini diastun sampun lintang.
5: Nah mamiku usungan nang lumaku mawaitnan usungan.
0: Nggih, mangkin dewa mangkin nak patut teje nyuwun mangkin patut mulo durusan sampun suwun tegen.
5: Apan ikang wang kabeh
0: maning ido dane nem keja
2: sami.
5: Mahyun ring suka asamu-samu.
0: Sami itu mau pekayunan mangdane boleh genah sane becik.
5: Lawan ikang waktu ini puk.
0: Nah, napi je dane pidan timuh tanam.
2: Tanam.
5: Dan patuh hike len sangkarikang nupung.
0: Yit cek nak mentek je punika patutnya ni.
5: Ya ring swarga
0: mungkin sampun raris menggenah ring swarga lokal
5: suka kewala binuki yang ring merteloke martioloke
0: ring suarga punika nak suka kemantan sana pacang kepangge nah makin yang ring martioloke makin ring diki ring jaga ada
5: suka duka binuki ya
0: suka sarang doh kita ne kekalihan punika kapupon tan wenta nak cok suka dogen tan wenta nak duka dogen tan
5: punang ikan ring neraka luka
0: nah diriku ya lo dau ring neraka luka ne
5: duka kewala binuki ya
0: dikotan wenten suka cek duka ke mantan ragat ke rumah sakit
2: kira kayun mereka
0: ragat ke dokter dogen wenten
5: kayun atuh
2: kira kayun mereka
5: ring moksa pale
0: nggih ring pemoksaan malepidan jagi puponin
5: parah mo suka ikang binuki
0: luih punika malih kesukaan kacang kepuponang luih tekian
2: kane suka paling suka
0: kane winten ring swargan
5: yen ada sunasit yang mande suka terus ratu ingin
2: mande swargan mare suka kan and ini no suka duka
5: suka ratu
0: lho gitu cara nak nimuh
5: ini
0: timuh bibit itu mentik subuh yang luang mentik ini mahan bersuargan
5: enten ngasih nge halo hayu enten itu halo layu ti nimuh hayu
2: nimuh ti nimuh aduh
5: ini ratu ini sampun boleh nikai sampai kelas busung yang menjahit sepertian iki wawud yang pulih
0: lama tatu limonya
5: ini sampun pulih niki 200 sampun pulih seper niki aduh
0: yang petang
5: ini
0: tuh
5: wawud niki ini itu semua aduh tuntunannya nih sarang aduh gongkak taler aduh kakyang aduh nian lumugi kenak-kenak sangga geria sangga pulih aduh
0: ya enak pirang
5: ini yang ikut pamit ide nyarang ya
0: iya nih kok di kamar sebelah.
5: Oh ini atu niang dumogi kenak-kenak. Ini suk semua tu lar gongka tiang untuk pamit. Om santi santi santi om.
0: Ampun boleh Bu Badung. Bu Badung selamat tu mutaki-taki ke swarga.
2: Sehari mertu semaan mahane. Kenen. Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
2: Sanur.
0: Han kan tepuk ni gurun putu tu ni anu ai numpang bemo ni. Stop kak tu kak.
6: Di tengah jalan kan.
0: Benah, sebab benah, benah.
6: Oh, sang gajah aking menangkili tri datapati.
2: Tati.
0: Tati pati. Iringi risampun ide begawan gaga akin mecepuk mebebawasan sarang Prabu Tati Pati.
6: Mutusaken kadui janire.
0: Aris sane sampun nepasang indik ke panditan.
6: Tunggu Sri Tati Pati muang sang gaga akin.
0: Mungkin memargi Aris. Sarang kalih punika nggih.
6: Mare begawan wale bawa.
0: Makin nyujur ke peseraman begawan wale bawa.
6: Sang ataper ring warug.
0: Sane ngewangun tapo ring jagat warug pesengan jagat itu.
6: Sadatung. Datang ireng kana.
2: Sedatang.
6: Sedatang ireng kana.
0: Nah, kada nah. Ye, serauh he ide sarang kalih ring kena begawan walu bawa.
6: Sinu gatan de mahempu.
0: Laris ke Sambrama antuk ide begawan.
6: Ling sang Prabu angaturaken sang gagaking.
0: Bahwa sido sang Prabu Tati Pati indik pacang ngaturang mekadi de begawan gagak akin.
6: Manuhun pada risira moang dewi goike.
0: Jagi melungsur padiksan ring ide sarang ide irabi sang dewi goike.
6: Awacike begawan wale bawa.
0: Ngih kepekayun antuk ide begawan wale bawa.
6: He pradnya sang gagak aking.
0: Antuk kepradnyaan begawan gagak aking.
6: Yen najar desri Brahma Wisnu ni.
0: Dawag ide sampun boleh nunas aja ya. Ring ide betaro Brahma, ring betaro Wisnu dia ngai bin.
6: Dini sante sire winahaken kawise paksana.
0: Ke mahawinan ide mesanekan pacang icianin pepelajahan kabodan.
6: Mantuk sireng deh negara.
0: Udal malih makin mereka kedo.
6: Katiga mangupadi ayanire sang Prabu.
0: Sarang ketiga pinake guru penabean ide sang Prabu.
6: Soang sinangah siwa buddha bujange.
0: Sane mangkin sampun kebaos tri sadake siwa buddha bujange.
6: Soang gagak ating maka nama empu siwa darwo.
0: Jel, begawan gagak aking sane mempesengen empu siwa dawuh.
6: Masung guru nire. Pasung guru nire.
0: Kaijen pesengan punika saking nabe.
6: Wang mangun asrama sire ring serenganing gunung yang.
0: Ngewangun peseraman dari ke ring
2: bangkiang gunung.
0: Bangkiang gunung apa seraman
2: sangan
6: sang gunung yang
0: gunung yang
6: antiante kasutah panile
0: kecik pisan molih pemargin tapan ide
6: kunang hari ni sang bubuk sah.
0: Nah pun dua hari punika sang bubuk sah pun api ini ka
6: maka nama pun labde tak warna.
0: Sane taler mau pesengan pulab do warna.
2: Warna.
6: Maweh guru nire.
0: Paweh.
2: Paweh. Paweh.
0: Sane keicin pesengan saking naben ide.
6: Aning sur petapan ide.
0: Ide aja begawan bubuksa. Ring. Tebenan. Genah peseraman ide.
6: Ring pinggir ring nadi mayani.
2: Nadi mayani.
0: Rika ring penepin tukad mayani wastan tukade.
6: Hati saya sakin itapan ide.
0: Dewa ratu kelintang pisan sakti pisan tapo beratan ide. Bisa neng kelengkap.
6: Nah kena apa kan kata sekarang.
0: Nggih, bosan sampun menika dumun bos bos.
6: Nggih, wadah sakunika.
0: Kak man ngiring kamu.
6: Boleh.
0: Duh.
6: Lewat anu lewat impi.
0: Nah, tuh sakti neng kan itu sakti saja kak.
6: Oh, sakti ne
2: sakti ne. Nah, ini nen yang banyak nih.
0: Pengiringnya bisa bin toto orang ido nak sakti luwung, pengiringnya sakti ne lehen. Ya,
6: sakti lagi hilang. Eh, ini sama dah siapa ni ke? Gungka,
2: gungka. Ini ni je.
6: Ini sleep well.
0: Wah, ih. Ah, lidung.
6: Ini pamit. Om,
2: santi. Ini boleh siki. Alesiki. Sira yang ngerebut niki. Nggih, Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu. Aduh polis.
2: Ah, no, lah, mayani nah, lah mayani nah, mesti dori man.
0: Kada nak kunjung sari dunia melali. Ya.
7: Aduh jatan boleh-boleh rata dah. Penapiangan.
0: Pulang ke tu ya tu.
7: Nggih. Iki karena ampun nyentel oleh dunia ampun tujuh di dia tu.
0: Oh, apa nyentel?
7: ring telepon.
2: Nere, nah ini telah ya ini sidori ni mana?
7: Itu nak kita kalah dulu. Iki ring Bismo tu ni.
0: Bismo Parwo.
7: Aduh, nak ruang tu ni tu. Kecil je dek. Ingat om, awak nama tu nama Sidim.

0: Suryo, ke Suryo.
1: Suryo, nah jani ke Suryo apa?
2: Sodnya Haji.
1: Inggih. Ratu Dewa Gong.
2: Patik Haji Sisan Jaya dateng suam membah. Paduka para miswara.
1: Titiang putra Naji ini Isan Jaya titiang puniki ngaturang sembah ring bepadan palunggu Haji.
2: Sire ramo rahadian sangulun.
1: Majang ring ratu ajin titiang.
2: Bagawan Bisma.
1: Inggih puniki wenten taler ida Bagawan Bisma.
2: Suang pianaku tunggal ning yuda ring lagi.
1: Sane pinake
0: muncuk
1: amuncuk payudane dawag gedumunah.
2: Sire sang pinake wisesaning wuruh ring danur wede.
1: Sane pamucuk ini kegelaran mopo panahan baos kadimangkini dado suhu
0: dado suhu wede.
2: Sire tetelas karahatan pak kapara jaya.
1: Alih
2: karat tapi niki karahatan dening si kandi
1: oh Bagawan Bisma itu dan kemudian Bagawan apa orang tu Bagawan Bisma niki sampun makin sedang
0: sekarat
1: sedang ngapi angenang kenena punika antuk sanjatan sang
0: si kandi
2: sedang menghidup sangsara sire mangki
1: sedak hidup punika kesengsaran punika mangkin
2: gua muling ring sarat lape
0: sing sa sing itu sembacaan tuh
2: tapi niki
0: sare talpe
2: sare talpe
1: menggenah rike nyelempang ring sare talpe ne punika ratu
2: kadi aditya meh sumurup pagatinir mangki
1: ya anu pamyang didiang Suryo teh punika ida Bagawan Bisma. Atah sekali Suryo ne pacang sab-sab kenten kawentenan Bagawan Bisma ne mangkin.
2: Hati ante kasiasih nire raha ramo haji.
1: Kelintang ngapiolasan punika ida Bagawan Bisma atuh haji.
2: Oh, ma paling Musan Jaya.
0: Oh, ma paling Musan Jaya.
2: Oh, ma paling Musan Jaya.
1: Aduh, apa kengken? Ancan apa orang jeneng tu Sanjaya apa?
2: Karahatan Bagawan kaki kumut taku.
1: Dong sedang sekarat ida sang Bagawan kaki ida Bagawan Bisma ajin gelah gitu nang jumin
2: do nama si waya do nama si waya
1: terus
2: hilang kapua sang pinake tangkis ning kuru kule.
1: Uduh ratu, ratu betaro sampuneng yang kantos ical puniki. Sane penawang jagat astina puro.
2: Pranantike kapuh sang pinake adi dewaning Duryodana.
1: Nika ampun, pun berarti telah. Ang yang tu.
2: Ampun tu ke?
1: Pun.
2: Ampun. Kita titik dua tu, kecak dua.
0: Eh, nika penawang Duryodana tu bangtan kanti sedau itu.
2: Inggih matur suk semua dahat niki kirang langkung wacan di tiang unas ampure.
1: Ngiring sarang aturang para mesanti. Om
2: Santi.
0: Santi.
2: Om matur suk.

0: swastiastu. Angge pemirsa, rakola rai sahabat budaya, sane kantun ning di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali ring dijaja pada megena ring wungi becik muka dimangkin mugi panggih di tiang statek enak tur nemu rahayu. Muali mali sarang di tiang ketut mus jagi pacang hiring semeton rakola rai ring rahina warspati tanggal 16 Juli warsa duang tali duang senam puniki. Ditian jagi pacang iring sementara kelarai ngantas galah ditian puput bertugas ringgala jamro rasungi malah bos. Nge jagi pacang lantur ditian acara druene niki ring rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwanan untuk ditian aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami raka larai pastikan malah bos jagi pacang sangra ditian ide dani sarang sami ring lain telpon 223361 iring ditian mertembang tur megatra utawi kirim-kirim salam taler sementara saya sampun bergabung ring via WhatsApp rompat RRI Denpasar durus mungah durus konek-konek tur megatra ring para sementara tur sawitra druine make sami. Nah pemirsa sarang sami sekali saya sampun-sampun umargi acara druine sedereng titiang jagi pacang aturan temang pengawit utawi temang pemungkar ring wengi becik mekadi mangkin nggih. Nah, jadi pacang atur di tiang dumun drama legenda. Sane majudul Janji Untuk Bumi. Raka larai pemirsa sarang sami sampunan mereka-meriki tetap satya ring frekuensi kesayangan dulu 106,4 MHz perempat RRI Denpasar.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
1: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
2: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
1: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
2: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
1: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
3: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
3: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Antun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Ingi pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekan tuniring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Ingi Iwawu sampun drama legenda duwe sampun mengudara ingi taler kali tembang nike sampun aturan di tiang pina ke penyembrah mering wungi becik meka dimangkin ingi. Pemirsa sarang sami Rekalan Rai, sene sampun saya ge ring di tiang ring lain telepon 22336 12 ini sampun galah niki jagi pacang sangre di tiang. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Rahajang wengi tuh.
0: Inge, rahajang wengi mewali ibu pun api gatre. Inge.
1: Astung karo ibu becik-becik. Wau boleh mesti katakan di kene.
0: Ling tembang warga inge sampun. Inge.
1: Ibu megatre tuh inge.
0: Inge.
1: Suwe tan boleh nanan mungah bo, di prodangnut sama sekali tan lada boleh luang minggu sudah mandat. Jengkel kadang jan ini.
0: Aduh.
1: Tapi baru dong ranang dot na.
0: Tapi kalah cepat nih kau.
1: Ah, oh, apa jadul ini? Apa baru? Apa jadul ini baru nih?
0: Oh, gentam.
1: Nekas nih itu tadi pengecas nih itu keles tuh nambung. Orino menin sih tuh dot.
0: Yeah.
1: Satu dengan manajer nih beli mesin.
0: Aduh, nge.
1: Nantian lu jat beli gitu kena pengengal menyidang on air menin tu duang minggu sebenarnya tuh.
0: Inge yang pun dua barang sampun kuno gitu.
1: Inge kampun nu untungnya nu ada nang ada tapi jadul tu. Apinya angon on air lebih cepat.
0: Ah inge inge inge.
1: Inge mengatur tu inge.
0: Terus.
1: Majang ring kenaro Pandepi Kak Mangku Sedani Mahindira. Nini Ayuna, Nini Dunini, Nini Ita, Rajeng nih. Bentar Nini Mika, punapi gatro niki nge. Nini Tuadi, Taler Rajeng. Wentan Pak Yanarbo, Pak Depolos, Juru Mangkunyo Manase, Pak Gede Supadmo, Rahajeng. Nini Agus, Taler Rajeng. Mahegi, Gung Biang Sri, Ring Keker, Niki Rajeng. Bentar Bu Juru Chandra, Bu Putu, Ring Keboiwo, Niki Rajeng, Bu Putu. Wenten Bu Sinta, Taler Wenten Bu Wayan Swartini, Wenten Niki Bu Wayan serangin tet ane dadas juru kunci dunia ante tet.
0: Inge.
1: Cembang warga pasti berdi boleh tet.
0: Ika boleh lah sekitar 6 menit kan tet.
1: Inge. Rajang kan. Wenten Gusin yang murni, yang Kirana, Pak De Gunawan, Taler Rajang. Wenten Gus Bawo, Rangapas Tawo, Royes Kane, Bu Jero Chandra Rajang. Wenten arang nikah Royes Kane Gus Bawo sampun nggih. Ampun kenten wenten Gusti Putu Ngurah Widya jero mangku nyoman kutawaringin. Telur wonten Bu Jerman, Rajang Bu Jerman. Wenten nggih sawaring Tegalalang niki nggih. Rahajeng Pak Papandi Ngabodake, Pak De Gunawan Rahajeng sareng sami. Pak Tet Murdaya Wirke, Pak Eka Plage. Kalau bentar Kak Brong, Kak Rarun. Niki Gusti Putu Ngurah Widya nyarangin tuh. Aman nika cuman tuh.
0: Inge.
1: Niki Bu Jero Susi sarang Bu Janurang eh. Rahajang sarang Sami. Ampura niki arang-arang niki boleh mengajak kali di tiang ring suwitro ngeh. Pada bentar mekutang sinampura banget ngeh. Rahajang sarang Sami. Raja ngamargi Sudarma malah jebol sudah wasta
0: dari lagi.
1: Mana selamat orang jero ngeh. Susumo Bu pamit. Galah katur. Oh. Santi.
0: Inge suksemo niki Ibu Eka ring widangan Batu Bulan nggih sampun status satya niki nyarangin ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasar nggih. Dumugi kena rayu semeton di tiang ring Batu Bulan maka sami niki. Pemirsa sarang sami mewali jagi pacang sangra di tiang malering. Lain telepon 22336 12. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Rahaja. Mungkin tu montiang ke ngene yang radio montiang tu.
0: Inge.
2: Sira ireng di tiang niki.
0: Di tiang ketut mus niki sarang sira di tiang.
2: Oh inge. Di tiang mau jinar saking suung oh di tiang aturan rahajang kenal lumun nge.
0: Inge.
2: Nge. Di tiang nyarangin nunas tembang.
0: Dados lurus.
2: Tembang kenton anyar mangken.
0: Dados pun api dados anyar dados.
2: Nge. Nika nge. Cuk jamul kenton.
0: Ceruk cuk jamul.
2: Wenten niko.
0: Saking sira niki menemang.
2: Pak Tut sira niko nggih beli ketut widi-widiana nggih.
0: Nggih jagi rerah nemun nggih.
2: Nggih, sareng mok lek ulik.
0: Nggih,
2: titiang mangatre majang ring. Ibu EKBB rahaja mencana andumun Mbah Indira nyarangin Pak Tutmu Ibu Tutmu ampura nge Tutmu
0: inge
2: tiang nak ngacoh niki napi ampun ampun tan nuning napi
0: tan pun napi
2: oh niki nini ita rauh ring banyar kocap niki Tutmu nge ingeh aman nika mantan dumu
0: ingeh
2: yang sarang sami ke mantan ngeh majang reng tutmu serahajang ngemargiang tugas titiang matur suksuma antuk galah titiang mepamit sinap antuk sama santi om santi santi santi
0: ingeh suksuma niki bu Jinar kenten nggih sawitra nggih dados raos niki sawitra anyar sane munggah niki ring line telepon 22336 saking suwung kauh kenten nggih teman ruwe niki kantun rerah niki de ulik ka widi-widiana kesarangin de ulik niki nggih wenten jagi pacang atur nanti amal aja bos nggih suk semua niki mbok Jinar kenten nggih sampun munggah nyarangin semprot kalarai mugi kena rahayu semeton ring suwung kau. Inge Malaysiki jadi pasang sangra di tengah lain-lain pun 22336 1. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge.
3: Tidak ada yang niki.
0: Titiang ketut mus niki.
3: Iye titiang niki udah weni.
0: Inge.
3: Ketut mus.
0: Penapi got gatro udah.
3: Titiang sehat, titiang sedikit. Ini selalu terkulit ngarun. Kok tidur, mbak?
0: Oke, enten. Ini.
3: Ini, titiang megatuh.
0: Lurus.
3: Bu Eka bebe mesandak Bu Eka. Ini minik santan. Ini santan. Atau ada Mbak Hedi. Ini yang Jirana, saya Minik Janura, Ibu Lodro, mengabu Lodro. Ini Cikak Dania, saya Minik Dania, Rinsan Nur, pernah tiga jenci. Ini kan yang menikah ke Mandan
0: Pak Ini.
3: Ini Pak Polis kami, Pak Tutmus kena-kena.
0: Cuk semua, ini.
3: Ini balik bos Buddha, bos Badar, Mardi,
0: Tarayu, ini.
3: Inge,
0: ada weni mau tanya Inge. Om, santi. Suksemo niki odah weni. Nge, widangan sibang. Niki sampun munggah nyarang setora kelarai. Demogi kena rayu niki semeton ring sibang make sami niki nge. Pemirsa sarang sami uning yang ditang niki informasi. Niki indik cuaca ring seputaran jalan Hayam Wuruk tur dan pasar sekitarnya niki nggih terpantau niki ring wengi kali mangkin cerah meglanaran ngenten nggih. Inggih pemirsa rakalarai sahabat budaya sane kanton tetap satyo ring titiang ring perempat suara budaya Bali nggih sampunan mereka-mereki duaning sampun niki penelpon ruwe sampun makeh sane munggah nggih iring titiang pemirsa sareng sami mesandang dumun aturan titiang tembang sane sampun saya gayang titiang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id.

0: Inggih pemirsa Rekla Rai, sahabat budaya Senekan Tendiring Ditiang Mesikian Rai Perempat Suara Budaya Bali. Wow, kali teman sampun atur ditiang demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin ye. Sang Rai ditiang pemirsa sarang sami niki Malaysiki ye, dua ning galah ditiang kosak niki ye. Durus sane sampun saya ge niki ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Lidaun.
0: Inge, pun api gatra niki Pak Yan.
1: Kastong karo kena. Lidut pasti kau kena.
0: Inge.
1: Tiang kari kantor masih.
0: Kari ring kantor niki. Kang Yang kalah ruwe niki kosak boleh 4 menit niki.
1: Megato kita Lidut.
0: Durus.
1: Tunai tiang menek di prodan Lidut. Lah, usah dianggap menggelebok ya. Bu Mat, Pak Mat, nyedah rahayu. Kau ini ita yang baik kangkah, gak widya. Wenten patut mancung, wenten talar buk toko boiwo, tidak kerja sinar suci. Wenten buk EKBB, buk Jerman, Pak Eka Plage, Kak Mambal, Kak Angga, Bimang Pandu, Pak Digunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karja, Buk Mang Buduk talar niki nyarang witut.
0: Inge.
1: Kak Dauh talar wenten Mahegi tiang gombiang Sri Kak Setiasih. Buk Nonik, Buk Eka Sem niki ngecek tutat yang sarang sami witut.
0: Inge.
1: Ngecek semua untuk galah Om Santi Santi Om.
0: Inge sok semua niki Pak Yan Narbo nge ringu widangan kapal sampun munggah nyarang suara kalarai niki pindah ke penelpon terakhir ring palatan sane kaping kepertama pun niki nge. Nah pemirsa sarang sami sane sampun bergabung ring via WhatsApp titia ring via WhatsApp perempat erit iden pasar niki wentan Bapak Ketut Sumarjo ring Banjar Bengkel dan pasar kesarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nge nyarangin rajang dugas patut mus nge suksumo niki Pak Tut Sumarjo dan lalu wentan jeromang kuku tewaringin niki nge. Suk semua Bu Eka tiang mangkin wenten ring banyar tampan batu yang ye suk semua niki Mbah Egi niki sampun nyolek-nyolek talar niki ye talar Bapak Ketut Murdayo niki tut milu sik kelanguan sing ngidang on air jani kewah pesan inge niki Pak Ketut Murdayo niki nge suk semua niki ring widang celuk sampun munggah ring via WhatsApp berwe niki lah. Inge pemirsa sarang sami sane kantun ireng ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Dua ni galah ditiang kosak niki ngering palat sane kaping ke pertama pun niki mari jebos pasti ke jadi pecang sangra ditiang ring palat sane kaping kali ring sesi bernostalgia druine. Kalau rai sampun mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang. Sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Pastinya kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa yang?

0: sekarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Jenis jam dasar.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tar.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, neranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Inggi pamirsa rakalarai sahabat budaya. Sarek kantun diring titiang satir yang perempat suara budaya Bali. Inggi mawali malih titiang ketut mus jagi pacang iring sementara rakalarai ring palat sanek kaping kali puni kiring. Sesi bernostalgia. Inggi. Iwawu sampun kali teman adalah ratu renditiang. Demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin. Inggi.

0: Pemirsa Sarang Sami langsung ke Manten Sang Radit ya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Yang lagi ikirin kekeran.
0: Mbah Egi ring kekeran inge.
1: Punapi gatret.
0: Gatret kena. Mbah punapi niki.
1: Aku karet yang sehat alert. Lagi bet lo kena ngelantur nih.
0: Inge.
1: Yang ngarengnya niki enten ngedwe nostalgia gitu. Ini dengan aku yang kecil sekitar tahun 71 karena mereka tegut. Masa nurang nganawang ke pisan warang.
0: Warang ring sawah drwe.
1: Iya. Iko mpung kan mekejang iko pantun ngetan sini temitu di sarit. Yang kita nak sampai nak nyemprot yang pesawat itu lah
0: ini
1: ini kompen yang kari cengit masih jam itu yang kita tadi yang kejangan itu sampai tadi ya di ginang itu tadi yang dasar nanti kuning itu sampai turun itu jakan karena setok obok setengah buk menipis.
0: Iya pun menipis.
1: Itu dicari itu. Mulai itu waktu itu yang padi yang mati tak belum buku dicari itu.
0: Gondol.
1: Iya. Ikut gondol. Itu mokok-mokok dicari eh. Kumpul dia ngajak pintar. Secara dia ngalih ikut gondol. Ngebis itu ngebok sok bogan.
0: Iya.
1: Bintang. Nabo cekot, juga angan-angan nabo satu, cecut. Makasi isi polok-polok, kamu pajak di KTN, gitu, pengidang. Ikat-ikat kaku, jadi di kedok-kedok, gitu.
0: Inge.
1: Tuh, bagi oboda, dengan kini, cukup dulu, kaku, bok, man. Itu buku dicari, nasi tadi, begitu, makan, ulinya kan senoran tu, ada pelayan ada nasi senoran, aja ati yang urut penjagung, kemudian yang enten di tetangga yang nak mengambil jagung itu, anak terlalu cari nak di alas itu di besan yang itu mengkajo nak alas.
0: Ingin
1: untuk nak mabian jagung itu pun, untuk bersiap atau jadi memang siap untuk penjagung itu.
0: Ingin.
1: Nah, bersiap tukun man jagung okran yang bok itu. So jadi, ya yangnya cukup apa dan tenasi mengorang jagung agak memang itu. Karena sini boba sebo mandi ibn stok anu ya masih nene manis lah nene stok apa aja nih gitu masih makanya jangan jangan masih murah itu kangen apa yang jangan masih murah masih mikotit
0: ingin
1: itu yang jagung-jagung ini aja ngetu sisen yang jagung-jagung nene sih masih mungkin aja yang tuh.
0: Ingin niko kan dumun mangkin sampun metiosan kinten nggih.
1: Mangkin karep
0: iki. Nggih.
1: Sing karep mangkin sampun tios mangkin perkembangan enten pemerintah mangkin dumun kan zaman padi Bali
0: teh. Nggih, padi gage.
1: Pun padi PB wasta mangkin mangkin. Waktu pendek.
0: Inge suk semua mah nge. Nge.
1: Inge wanta menit ke persidat yang ngintutmu. Inge. Kirang langsung. Inge kita tiang magatra majang semeton sarang sami.
0: Inge.
1: Inge tak mau raja kasut. Yalah kirang tiang pamit. Om santi.
0: Inge suk semua Mbak Egi ring kekeran nge sampun munggah ki bernostalgia ini duk Napi wastane zaman sane dumun kenten nggih pantun ruwe utawi panen ruwe nenten becik kenten bisa dibilang paceklik kenten nggih. Sangra titang malih ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajeng wengi dodo.
0: Nggih punapi gatra.
2: Nini seger maro kuli di banyar neten mun.
0: Kenten.
2: Wow, monitor. Napi gatra tet.
0: Gatra kena. Wenten pemargi niki ring banyar.
2: Nih, biasa tiap hari kemis.
0: Oh, iya.
2: Barang kumpul-kumpul ke banyar. Wenten ano-mano. Wenten lincis-lincis.
0: Nih.
2: Nah, wenten kesantian wau niki.
0: Mm-mm.
2: Melajah.
0: Becik ngingi melestarikan
2: penerus.
0: Nih, penerus. Ngingi.
2: Nih, nini sampun useng kau. Uli tahun 95
0: nyarengin
2: kelang kemangkin dan mas.
0: Nih, ini kau pun patut lima sarang generasi kita.
2: Nih, ya itu wenten anom-anom ya terus nini sarang kan.
0: Angin apa ngelinsir, angin apa panutan.
2: Ini ano tuh ya ini sing bareng pengisi singnya mau cepuan kita bebek
0: patut
2: dan subuh bogan menjujuk pengisi saja kango pasti ada
0: ingin lurus ini
2: mau mirengan ini mau egi dengan ini hari ini mau tegul bang kiang
0: oke entah.
2: Ini wau nak mengenten aduh gusta kiang. Si monitor ni napi tiang di banyar. Ini.
0: Aduh, ye niki maglebug nini ita niki ye. Nah, pun api niki wawan malah pisan malah jebos niki ye galah ruwe kantun make niki ye. Nah, durung boleh niki bernostalgia niki wau ngobrol biasa mantan niki. Terkait minap sinyal niki ye. Maglebug kenten. Pemirsa sarang sami rakalah rai nge malej bos mewali jadi pacang sangra di tiang ring lain telpon 223361 nge kalah ruwe kantun ake nge durus cuman piar sayang sana jadi pacang ngelintang
3: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Apa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?
3: Ana.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi,

0: Ini pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, ini mewali jaga pacang sangrai tiang malire, lain telepon 2233-61. Wow, sampun kali temang, sampun mengudara, ini. Demogi presiden menghibur yang wengi kan dimangin. Talar wentan Ibu Janura yang bangli ini, ini. Betut mus, salam rahayu buat Tante Jerman, Ibu Eka BB, Mbak Indira, Nik, Ninik Santa, ini. Sama Pekak Putri Mangis, Oda Beni yang kirana perempat penggemar perempat sarang sami demungi kena rayu nge suk semua niki Ibu Janura nge sampun munggah ring pia WhatsApp drui mewali sangra ditang ring lain telepon 2233-61 nge. Om Swastiastu.
1: Halo.
0: Inge.
1: Sampun Batet.
0: Sampun.
1: Bicara pasti gerak mengkasi asing. Apa jadi kering je?
0: Inge pun api ring celup mungkin.
1: Mungkin berubah cuaca agak ungkap bisni.
0: patut iki kentan. Inge ring di pasar kentan dalar.
1: Si kena menyanggo, hanya cuaca apa sih? Dingin pisan gitu.
0: Nah pun api iki informasi dua ring betara ring. Tedun yang dalam puri, bentan tedun masalah niki.
1: Berita, kenten sekarang dulu pasti.
0: Oh, kenten.
1: Oh, baru berita-berita angin ini.
0: Hmm, iya.
1: Kadung kejat bola ini, bener. Hahaha. Kan kita udah tinggini aja, kita masih baru.
0: Iya, sampun nampak final niki.
1: Seri.
0: Iya. Sehat inge, inge.
1: Tare ke Argentina ibu ibu. Kira-kira. Sampai dia nak, dia tu mendukung ya dari segala unsur ya mendukung.
0: Inge Argentina dulu.
1: Informasi dari luar kan dari kurang dari wasit.
0: Inge patut.
1: Kita informasi
0: malu. Inge kabar kentan.
1: Kabar. Mungkin persentari ya.
0: Iya, terus nanya.
1: Oh, dari itu. Dan mau ngerti kata singgah dan baca. Baik, kew. Ini cerita nih. Lu tiang SMP. Sekitar tahun 71, begitu dua.
0: 70-an, kan?
1: Iya. Bukas kasih wong bukas kirim saya ni kasih wong saya ni kan, hari tu nak kan nur demang kerja berurut dengan hasil pedo
0: kita
1: kalau masih waktu tu kan ramai kan saya ni kan niat yang ngelilek kucit
0: ngelilek kucit kan dan
1: kucit ada je berada je pantung tu sepedo
0: ring dijal ni kan ring dijal
1: di ada perlu juga di penyiar CC. Yang di tengah padu ya maksudnya. Hari ke pun lihat jejak sepeda, lihat jejak timpal. Lanjut dengan teori. Kucit ni berang ya. Jangan lu liar dengan bubuk kucit.
0: Nge.
1: Coba di cengado. Lah ada bonggar-bonggler. Lihat ada ujak timpal yang gede. Bisa sering siapin kejadian. Kawan di pengmahan dek
0: misalnya. Inge suk semua niki
1: jek indah.
0: Cek lucu niki lucu nge.
1: Nah suka mesti indah. Ya betul.
0: Inge
1: Inge ya suk semua galak ke rumah Bali. Om santi.
0: Inge suk semua niki Bapak Ketut napi batane Bapak Ketut Murdayo niki ngering widangan celuk Sukawati kenten sampun munggah niki bernostalgia ngelileg kucit. Nah unik niki lucu kenten nggih. Inge sementara niki areng celuk dumugi kena rahayu sarang sami Gong Yuwana Jaya talar nggih. Muali sangra ditiang male ring lain telepon 2233-61. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, malih.
0: Nggih ngeluar niki ring celuk ngauh malih gede kenten nggih.
2: Ngeluar. Oh, tawang sedya. Nu kecamatan Sukawati.
0: Nggih, inggih kantun.
2: Heeh, Patut Murdayo nggih. Bujang Rau ngirim salam lewat SMS nggih.
0: Inggih, lewat WA.
2: Tapi nikang wau jak mahegi nika nggih. ibu nak ngelah mesti pengalaman gitu. Tapi artinya nunik-nik tuh bapak ibu enak maro ngarangin gitu. Awang mesti ngajeng selo melabla pajak jukut murab gen tuh sing mesti bar ke. Mererot penegak gitu. Ajak adik ajak beli-beli ya nunik-nik tuh. Tang itu tuh nganggol lampu templek. Saya nganggol lampu strong king.
0: Kira-kira tahunan nih kah?
2: Tahun kuda, kadang anak ibu itu lahir toh, tahun 57.
0: Aduh, 57.
2: Ibu lahir di umat di tanah Nengarang itu tuh. Kalau belin bu ane nomor selu almarhum, mara lahir di rumah tua ya. Pongkelo tuh botoh. Ya, sana tuh Gunung Agung meletus kan 2063.
0: Ingin 63.
2: Oh. Bodi itu ibu lahir tuh. Gitu. Nawang masih gitu cara mahegi itu. Nah, selo melablab. Jukut murah.
0: Iya, berarti.
2: Palang selo jak jukut itu.
0: Listrik durung.
2: Listrik belum. Listrik masuk di desa ibu di negara itu tahun 78. Tuh.
0: 78.
2: 78 lho napa listrik masuk jak aspal nah jalan aspal tuh sana 78 tuh. Listriknya sana tahun 76 bermasuk gitu. 76-75 tuh bermasuk listrik itu gitu. Gitu nang lah si pengalaman gitu bo gitu tuh. Jadi nanang tuh mau gaya kecari. Ibu nak menanang tuh.
0: Iya dumun kan kentan.
2: Nah ada kene tuh. Yang pidana nak ngorang kan nak sorot pandai gitu di ngorang bapo tuh.
0: Oh kentan.
2: Iya. Nak lisir-lisir ngorang. Yang nak sorot pandi, orang bapo meragu biasa kene orang manang gitu. Kalau langah nak orang bapo, orang manang liur nak orang manang.
0: Oh kentan.
2: Oh gitu ibu pirang tah itu benar peten kan gitu nih. Itu ibu umah di negari nak apit pandi tuh, lordnya pandi tonyo, dajane pandi tusan. Umah tua di negari gitu. Tuh begitu bapo mengai kecari. Orang nebuk ngabo rabu. Tain sampi itu doang tuh. Tapi tain sampi kering. Coba suun apa kecari tuh. Banyak gedan kan apa di Bali mangon. Oh yang zaman dulu sana zaman ibu tuh mau kejang aja hidupnya melarat. Jarang ada donar nasi tulen cerajani. Belum nak nasi moran, nasi selo mau campur cacah, mau campur rusam, mau campur ubi, tetek tuh. Jarang benar be gitu pengalamannya pidana nging ajangan ini kok nu original tuh
0: original ini
2: sengangon rabuk kerjaan itu makanya orang orang kan bu kene bu pera tuh metik buah kacang langsung ajang pidana ban gitu dicari tuh buah kacang Bali bawa kene beda petik ajang buah kacang panjang petik ajang jangan panik gitu
0: iya karena
2: masih prot enten rabuk nih kenten tuh nah pengalaman menikah dumun kami aja sejaman zaman ibu lahir tuh aja kejang asan melarat sengado hidup na bahagia cara cara jani tuh
0: iya setungkaro makin sampun membaik
2: nah mulai terus di tahun 74 ada sumbangan gandum dari pemerintah maro nawang masih kedas minik tuh samping tuh padi Bali itu subuh ngancan ngud-ngudin masuk padi ini cara jani ini tuh 3 bulan bermupu jani kan enggak langkahnya makin ngidang mak ngajang nasi tulen terus gitu loh
0: ingin
2: kenten tuh nih kalau yang domon padi Bali itu kenten merabuk tuh artinya murni nih kok yang makin kan karena cepet tuh padi mupu nah karena merabuk tapi aman nih kok mawinan makin ngajang nih asalnya dia amar kenten tuh nih
0: patut
2: kan jaraga nyampin suacan widi pantan ragoe nikah ngeten bersyukur kentennya wenten lah beda nih padi Bali dengan padi sekarang beras mangkin kentennya
0: ingin
2: tet menikah dumen tet
0: suk semua bu
2: mana jebos budal was pada ring margi mana selamat lah ring jeru telah kater ni ita wau anin malih nih
0: anin ni ita mau glebuk niki wau kenten
2: cantik om.
0: Ingin suk semua ibu Eka ngiring batu bulan, ya sampun nyarangi sentora kalarai ringungi kade makin. Ingin pemirsa sarang sami senekan tentu ring tiang musikian ring perempat suara budaya Bali, ya dua nih galah tiang kosak nih kita ler. Jadi pacang iring tiang musana entur, jadi iring tiang pemirsa yang temang sana sampun saya yang tiang.
3: Kama Koma merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
2: Patri. Ibu-ibu, siram dua barang sana bolong-bolong. Meriki pasuang, Bu.
3: Beli tukang pasuang.

Ingin pemirsa rekala rai sahabat budaya senekan tonde ring di tiang sikian ring perempat suara budaya Bali rawih riki demun di tiang ketut musik petang iring sementara rekala rai ring acara kelangwan dulu ini yang wengi kadi mangkin nge dua ning kebadan untuk galan yang tentu sida di tiang jagi pacang lantur acara dulu ini riwawu makuya sampun atur di tiang remang-remang pop Bali dulu dumugi presida menghibur ring wengi kadi mangkin nge terkalan di tiang ngiring sekeng nuni akeh kekirangan di tiang Mas Agung Rene pangampuro puputan di tiang acara dulu untuk para mosanti om santi Santi, Santi Om.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesa yang membantu gas.

0: Duta Deli. Caru resikana dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu alit atau mista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resikana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Betari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekale, memedi, dengit, berkale yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resikana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Dursa sana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak, suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu, dan itu sumpahku.
4: Ayah, orang ngapain itu?
5: Itu perang ya?
6: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
5: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
6: Perang itu terjadi karena ada yang jahat, dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
5: Oh, judi. Tak baik ya, ya.
7: Kalau judi online gimana ya?
5: Kalau judi di HP itu boleh gak?
6: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
7: Oh, makanya gak boleh judi ya?
6: Kok jadi ayah yang kena?
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Balasti adalah upacara yatnya yang bermakna untuk menyucikan diri secara lahir dan batin, untuk dapat meningkatkan keheningan pikiran dan juga dilaksanakan untuk kesucian jagat raya ini yang disimpulkan dengan labu gento dengan labuan sesaji ke laut serta menyucikan seluruh arca pratima nyase perlingga sebagai wujud atau stana ide sang yang dewasa Tuhan yang Maha Esa dengan segala manifestasinya. Melasti atau Mekies dilaksanakan setahun sekali. Melasti dalam babat di Bali adalah rangkaian dari Hari Raya Nyepi. Melasti atau Mekies bertujuan untuk melebur segala macam kotoran pikiran, perkataan dan perbuatan, serta memperoleh air suci atau tirta amarta untuk kehidupan yang pelaksanaannya dilakukan di laut, danau dan pada sumber mata air yang disucikan.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma,

0: digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi buta kala yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Oiginamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelantrai, Dedani Sarang Sami, Sanewangi Antitias, Kadi Biasa, Ring Sembang Nemangkin, Kecenuk Mali, Ring Radio Kesayangan Druini, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, Ring Rahina Sukra, Pitulas Juli, War sekali tali, Nam Likor. Ngewit Ringgala jam 5, Kantos jam Rora Sungi, waktu Indonesia tengah mengudara, nge. Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sana nyaringin semeton titian sarang sami, ring rahine sana becek mangkin, wentan gongge Cynthia, ngawet ringgala jam 5, kantos bertugas jam dasa sembang malija bos, nge. Selamun api gatra rakelan rai, mogi gatra rakelan rai sami, nge. Birangang gongge malija bos, nge. Rakelan rai, stata kena rahayu, tur seluwir Sudarma, sugine rakelan rai, lan sulkar ya pasti kenyane. Kemaringan yang rahindo mangken astungkare margi entar turlap dekarya. Rakelan rais menonton titian sarang sami siaran ring rahindo mangken dados puniki sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI digital sana sampun dados keunduh ring playstore utawi appstore talo ring streaming rri.co.id. Sana mangkin sekali biasa ngawet ring siaran semang ni mangkin gongge sinten informasi yang dumun napike mantan dan acara sana pajang kemargian nge. Ringkala jam 5 lintang 15 menit waktu Indonesia Tengah jagi pajang gongge sintia putarkan arzan subuh majang ring umat Islam sana mentering kota Denpasar taler sekitarnya ne. Usan arzan subuh lanturang rahajeng Bali acaranya ne. Acara siaran Surya Puja nge lan temang-temang Bali rohani Hindu puputnya ne nampak ringgal jam 6 semang malije bos. Tepatnya nih ringgala jam 6 semang wentaran dengan puja trisan ya majeng ring umat Hindu Sudarma sane wentan ring sejebak Bali wosan puja trisan ya lanturang ring acara rahajeng Bali siaran galangkangin puput ringgala jam setengah pitu ringgala jam setengah pitu katas jam pitu wentan berita prakiraan cuaca to ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia nge. Ringgala jam pitu katas jam sia wentan acara rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Tur acara sana pini unta teringgalan jam sia kantos jam dasa wentan pabelibagan komunitas kesarengin KPAD Provinsi Bali. Engger rakelan rai semantan titian sarang sami mungkah ring siarane mangkin sarang gongge Cynthia ngeh rakelan rai mangde dados pemanasan ngeh kuping rakelan rai karena rakelan rai jagi nyarengin perempat kantos niki ngeh wengi ngeh rakelan rai nadurus lumon pirengan tembang Bali rohani Hindu wenten Ayu Saraswati siwe ratri.

Gendang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri

0: Suara Budaya Bali masih bersama Gongga Sintia, Raka dan Rai. Gongga sini akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan sekarang sudah tepat pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya, Raka dan Ray masih di perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Robba Alamin. Ngira kelantrai kantor sarang titiang gongge Sintia. Nge sana mangken nge fokus sering acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Walaupun fokus tetap santai nge. Nyong ilang pun ikira kelantrai sampun duduk-duduk manis dumun. Sedurung malu jebos beraktivitas padat di hari Jumat mangken. Nge luangkan waktu bersama keluarga mapupul nge rakelantrai tetap bersyukur. Napi wastane niki sampun polih nyaringin perempat RRI dan pasar. Acara siaran Surya Puja ngemosong mangken indik berbakti kepada guru rupake sebagai wujud dharma dalam kehidupan kesarangin ni Gusti Putu Bintara. Sampun api dagangnya nih sedurung lantur utawi mirangang ring acara siaran Surya Puja pirangang dumun sana jagi lintang ring arse taler kayun pamiar sesami.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
6: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
5: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
6: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
5: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
6: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
5: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
7: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
0: Rangkin ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, berjumpa kembali bersama saya Ayu Bintari, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dalam program Surya Puja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membawakan mengenai berbakti kepada Guru Rupaka sebagai wujud dharma dalam kehidupan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas waranugrahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu dikenal konsep catur guru, yaitu empat guru yang wajib dihormati dan ditaati oleh setiap umat Hindu. Apa saja pembagiannya? Yang pertama, guru swadhyaya atau Ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, guru rupaka atau orang tua yang mendidik kita di rumah. Yang ketiga, guru pengajian atau guru di sekolah yang memberikan ilmu pengetahuan. Yang keempat, guru wisesa atau pemerintahan kita. Di antara keempat guru tersebut, guru rupaka memiliki kedudukan yang sangat istimewa, karena merekalah yang melahirkan, membesarkan, mendidik, serta mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan anak-anaknya. Tanpa jasa orang tua, kita tidak mungkin hadir dan menikmati kehidupan seperti sekarang. Guru rupaka adalah ayah dan ibu yang telah memberikan badan jasmani kepada kita. Ibu mengandung, melahirkan, memelihara, mendidik, dan membimbing anak-anaknya dengan penuh kasih tanpa harapan balasan. Karena itulah, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban utama dalam kehidupan umat Hindu. Dalam sloka Sarasamuscaya, sloka 239, tentang penghormatan kepada orang tua. Mata guru tara bume, pito cataras tata, manah sigrataram fato cinta butara ernat. Yang artinya, ibu lebih berat jasanya daripada bumi, ayah lebih tinggi daripada langit, pikiran lebih cepat daripada angin, dan kekhawatiran lebih banyak daripada rumput. Sloka ini mengajarkan bahwa jasa seorang ibu dan ayah sangat besar dan hampir tidak mungkin dibalas oleh seorang anak. Ibu mengandung selama 9 bulan, mempertaruhkan nyawa saat melahirkan, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Ayah bekerja keras mencari nafkah, melindungi keluarga, dan memberikan pendidikan demi masa depan anak-anaknya. Karena itu, penghormatan kepada orang tua terutama bagian dari pelaksanaan dharma. Dalam ajaran Bhagavad Gita dijelaskan pentingnya menghormati orang tua sebagai bagian dari pengendalian diri dan kesucian hidup. Dalam Bhagavad Gita, Adiaya 17, sloka 14 disebutkan, Dewa Dwija Guru Pratna Pujanam Saucam Arijawam Brahmacaryam Ahimsa Carariram Tapa Uciate, yang berarti pemujaan kepada Tuhan, para brahmana, guru, orang tua, dan orang bijaksana disertai kesucian, kejujuran, pengendalian diri, serta tanpa kekerasan disebut tapa jasmani. Sloka ini menghormati guru, termasuk orang tua, merupakan bentuk pengendalian diri dan disiplin spiritual yang sangat mulia. Seseorang yang berbakti kepada orang tua sesungguhnya sedang menjalankan tapa atau pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI Denpasar yang saya banggakan, berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Seperti menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Anak yang suputra adalah anak yang mendengarkan nasihat orang tuanya selama nasihat tersebut berada di jalan Dharma. Menghormati orang tua dapat diwujudkan melalui tutur kata yang sopan dan perilaku yang santun. Yang kedua, membantu orang tua. Membantu pekerjaan rumah, membantu kebutuhan mereka, serta meringankan beban mereka merupakan bentuk bakti yang sederhana tetapi sangat bermakna. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Perilaku yang baik, jujur, dan bertanggung jawab merupakan kebanggaan bagi orang tua. Sebaliknya, perilaku yang menyimpang akan menimbulkan kesedihan bagi mereka.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang keempat, merawat orang tua di masa tua. Ketika orang tua sudah lanjut usia, anak berkewajiban memberikan perhatian serta kasih sayang dan merawat yang perawatan yang layak. Apa yang dahulu dilakukan orang tua kepada kita, kini menjadi kewajiban kita untuk membalasnya dengan penuh ketulusan. Yang kelima, mendoakan orang tua. Baik orang tua yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia wajib didoakan. Dalam tradisi Hindu Bali, hal ini diwujudkan melalui berbagai upacara pitra yatnya dan sembah bakti kepada leluhur. Kisah keteladanan dalam berbagai kisah suci Hindu terdapat banyak contoh anak yang berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah kisah Sri Rama dalam epos Ramayana. Ketika ayahanda beliau, Raja Dasarata, memerintahkan agar Sri Rama menjalani pembuangan ke hutan selama 14 tahun, Sri Rama menerimanya dengan tulus demi menghormati janji dan kehormatan ayahnya. Beliau tidak membantah apapun marah, melainkan menjalankan perintah tersebut sebagai bentuk bakti kepada orang tua dan Dharma. Kisah ini mengajarkan bahwa penghormatan kepada orang tua merupakan jalan menuju kemuliaan hidup. Tantangan generasi masa kini. Di era digital saat ini, seringkali anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan laptop, telepon genggam dibandingkan berbicara dengan orang tua. Kadang-kadang nasihat orang tua dianggap kuno atau tidak sesuai zaman. Padahal pengalaman hidup orang tua merupakan sumber kebijaksanaan yang sangat berharga. Oleh karena itu, sebagai umat Hindu, kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, meluangkan waktu untuk mereka, mengobrol dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, mendengar keluh kesah mereka, tanpa ingin membebani mereka kembali, dan menunjukkan rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI dan pasar, tanpa adanya orang tua, kita pun tidak akan bisa terlahir ke dunia. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia. Maka selagi orang tua kita masih bernyawa, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Janganlah buat ayah dan ibu kita merasa susah karena memiliki kita. Karena sejatinya anak-anak sangat diharapkan oleh ayah dan ibu orang tua kita. Orang tua kita tidak menuntut banyak kepada anaknya, tetapi kita selaku anaknya, sebagai anaknya, alangkah indahnya bisa membahagiakan kedua orang tua kita yang sejak dari lahir sudah memanjakan kita, merawat kita, membimbing kita agar kita menjadi anak yang baik, yang suputra dan suputri. Pendengar radio RRI Denpasar yang saya hormati, Guru Rupaka adalah ayah dan ibu yang telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban suci dalam ajaran Hindu. Bakti kepada Guru Rupaka dapat diwujudkan melalui penghormatan, ketaatan, bantuan, perawatan, dan doa. Anak yang berbakti kepada orang tua akan memperoleh kebahagiaan, keberkahan, dan kemuliaan hidup.
Jadi marilah kita senantiasa menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada orang tua kita selagi mereka masih ada. Karena kasih sayang orang tua adalah anugerah yang sangat berharga bagi kita. Kita sebagai anak, hendaknya selalu menyayangi, memberikan kasih sayang yang tulus kepada orang tua kita. Karena orang tua kita tidak akan menuntut kita apa-apa selainkan kasih dan sayang kita untuk mereka. Saya ada satu pepatah Hindu mengajarkan, jadikanlah ibu sebagai perwujudan Tuhan dan jadikanlah ayah sebagai perwujudan Tuhan. Semoga kita mampu mengamalkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati pendengar RRI Denpasar. Dan saya mohon, saya harapkan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dan diambil hikmahnya. Jika ada yang salah, jangan dipelajari, jangan diikuti. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, Santi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ira Kelantri, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun petilar acara siaran Surya Puja. Mogi boleh pikno kentang Ira Kelantri ring acara siaran Surya Puja di wau. Sana makin terus mata kita ki. Jagi gongge Sintia putarkan puji trisan dia. Ringgalah jam 6 semang malih jemos, malih pitu menit ke mantan nge. Ring waktu Indonesia Tengah, majeng ri umat Indo Sudarma. Sana menten ring sejebak Bali. Tetap menikiring program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Show.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inge, selamat pagi Rakalan Rai, Rahajeng Margiang Pujatri Sandia Majangring Umatindu Sudarma, Sanamantara yang Senjubak Bali Mogi Stata Kena Rahayu, Niki Gonggak Pirang Gatres Maton Salmi Inge, talor puniki sampun mataki-taki semerbak bunga Napi wastannya puniki bunga melati harumnya nih mungkin sampun bersiap-siap jagi kegenah mekarya kantornya Rakalan Rai Astungkara suakarya ring rahinu mungkin margi antar turlabda karya tersudarmanya Inge Sanemangkin gue ngasihnya kantong nyarengin ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Acara Rahajeng Bali puniki kantong nyarengin sematan suami semengkali mangkin Selanternya nih wenton acara siaran galang kangen Gue niki ngemosang indik usaha dan doa Sekadi Rakalan Rai mangkin berusaha kenten nih Rakalan Rai untuk mencari bekal angin kehoripan iraga serang sami tur usaha nike diimbangi dengan doa mangdel margi antar kenten nih sejangkepnya nih informasinya nih tur tetuanya nih kenten nih ring acara siaran galang kangen mangkin terus mangkin sarang-sarang pirengang

0: sangat. Duh, aduk semangkat melilawar. Si datang.
1: Wih, dewa ratu butuh. Butuh ratu. Sakit.
0: Aduh, sakit bahasa rumah selawar. Di dagang si dadong nih. Dadong,
1: ya dadong. Oh, ne.
0: Dong cemang.
1: Oh, berarti sejan itu.
0: Irip yang kena Amalia, berarti anak gigi.
1: Wih.
0: Asalnya maro ngajang lawar tuh cak meraso cak nyat kita ke bos. Wih, aduh. Mirat, kengkeng ini aja ada kembalian bos nih. Aduh.
1: Bisa buka belian kerja nih bu.
0: Engkau dia mikir aduh.
1: Nenek bang, ayah hang.

0: napi ya lain kan kenten besekan kau ngajang lawar bau ada nang ngali nang kelong sopan ya besaket basa langsung meh radu
1: besekan di sana mirip naik besekan pun Yulianto mirip gitu
0: mau meranen saja meranen saja mulu anu anu nagane dulu
1: duh tuh butuh tuh kejor
0: jani
1: zaman digital
0: menubung nasi lawar ya zaman digital tapi
1: nah tadi aja butuh percaya kene gitu saya tuh boleh tapi ke depan kan malu ilmu pengetahuan itu
0: maksud kan kau ngerti yang dia
1: meli butuh lawan semangan
0: kok dan jam itu nih kok
1: benar
0: sarapan
1: sakit itu kan bukan satu sumber tuh
0: maksudnya besokan lawar nih kok ngajak lihat
1: lawar subol mungkin kondisi waduk tuh sing luwung bang lawar semangan tengkejut yo ranang sakit. Yang kedua, lawar yang butuh beli bo enak, bo jan, bo bersih. Liman putun yang ngon putu ngajeng nudaki kuku nu misi tanah. Tuket ajeng penyakit bakteri masuk.
0: Oke. Okay.
1: Bana basang.
0: Oke, okay. Entar masih radine asane ampun ya asane kedas asane ke.
1: Oh. Tuh buasan-asan. Yen yang pidan luwung bayu ngajang lawar singkengken.
0: Nih, teman teman lawar lawar lalah teman teman.
1: Ngajang pis singkengken lalah
0: singkengken. Tuh teman gue.
1: Kondisi putu jani seiring dengan perjalanan waktu dan umur bisa sing mampu ben waduk tuh misi gitu.
0: Oh, kenten ya nong
1: masih sak.
0: Bah, tentunya no.
1: Aduh, sakit wale bejak satuan tuh jahat ni nggak halusan.
0: Nak kentan dinga tu nak di wawu dinga masih bersud narjeng lawar baru dinga horto. Non anu nak bu inan ni kau ni ko dah dong cemang non inan ni ko.
1: Panak ni jauh.
0: Inan kene inan ya.
1: Kewalo tuh ragu bukannya kita tak percaya di saat ilmu pengetahuan tidak mampu untuk memecahkan masalah tuh menjawab masalah tuh maro kita lari ke agama
0: ke hal-hal yang tapi asalnya
1: yang non medis yang alternatif gitu
0: alternatif
1: di saat tuh ilmu pengetahuan tak mampu untuk menjawabnya gitu. Kijolan kan ireng ido rago nunas.
0: Oke, enten tadi ni. Oh, mungkin kijol tiang niki. Kijol tiang niki.
1: Engket nu sakit.
0: Karigis.
1: Nyap hilang. yang jani nak ngerawat ni pirang-pirang saja tu. Dojo anak tua-tua, kele-kele. Kat kau ni cinik-cinik, jangan kalis bibih ni orang lea.
0: Maksudnya?
1: Sanal ni kan hilang sepok leak sanal tu gitu.
0: Oh leak ngama sanal. oh jampi he. Oh gas niki ten yang ingat nak maceki. Kleng leak lewat ne. Socan kena lewat.
2: Kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Weh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: raos mau temah mau misoh ada anak itu.
1: Oke.
0: Tunggu dia anak jat nengil.
1: Oh, lihat anak ada cerdak
0: banget.
1: Oke. Akhirnya udah makan dumun yang ilmu pengetahuan dunia kan medicine
0: zaman,
1: ya.
0: Zaman teknologi apa benti informasi jadi mau kaca deh mau kaca kan orang liu informasi jadi.
1: Oh di Google.
0: Di Google itu ada. Lewat di media sosial atau di platform tuh kejang ado nak nge-share itu iya sakit kene
1: yangon jakti
0: di saat semua informasi itu tidak mampu untuk mengatasi masalah rago
1: kewah hasane
0: kembali kita ke canang
1: nasi co
0: Kau balian terus tu tu tu. Tu nak bagus itu. Apa benih do dane seneng ngemargang gitu.
1: Usado.
0: Usado ulian melaja. Ulian ketakson.
1: Nih jadi ya. Dong ni artinya rago harus api dua sisi ni kau harus sambil jadi dunia medis secara tapi kesannya secara alternatif ni kau secara niskalo ni kan yo
0: makawinan kita ada di sekalo lan niskalo.
1: Oh jadi tenian ni kah dia pun ya kau dokter yang ten masih imbang dengan nasi co. Artinya usaha dokter ini kan sia-sia kan dia ini gak kena
0: kita mesti nak ngerawasang yen usaha tanpa doa sombong yen ning doa tanpa usaha bohong
1: artinya yang usaha tanpa doa sombong
0: sombong
1: yang doa tanpa usaha bohong, sih mungkin. Bukan berdoa pang sugeh ngoyong cuma. Ohnya asal.
0: Ien tanpa usaha, tanpa doa kosong.
1: Tapi sih ngado sama dengan anu 03 barang bangko.
0: Tanpa doa, tanpa usaha kosong.
1: Apa sih ngado?
0: Tanpa usaha kerdoa gen bohong.
1: Bohong sih mungkin.
0: Yen usaha gen tanpa doa
1: sombong ngaku gen ya, pasti seger nak boy do dan
0: narso dan swejo
1: dan ya sih seger jakti ya nyak ni doang sakit basang coy anget tapi dah geng
0: doyo ya nyam pungpuran bekebos madan ya hangat
1: hangat kukun kau
0: apa benih hangat tu isenan tasan prapahan
1: prapahan kau don tapi
0: ngen apa don ngon
1: tapi ngen
0: bas.
1: Oh bas.
0: Oh. Yang dia hangat mau papa haji bas.
1: Nasi.
0: Tuh senak waduh eh.
1: Oh enggak. Oh enggak ajak dia. Mungkin kan saja ulian limo daki kat ngajang piring eh nyatan kedas ya
0: nggih. Nah.
1: Tapi mau tempok buyung kan anak masih masan makin buyung akeh masih gitu.
0: Semangan patutnya nah nenek lembut-lembut ajang.
1: Tapi ke bubuk.
0: Kan lembut. Sing tuyuh pencernaan nih.
1: Oh nggih.
0: Yen do pencernaan sing tuyuh idong sakit gitu. Oh,
1: tapi pas anu ngetel do tekin lawar ji. Kalau bong kelo aja sang lawar do sing ngali lawar pok itu. Aduh nggih mangken punnya idong sane anu niki basang sakit nih.
0: Imbang ana se banu nasi co. Sing itu pemekas na tuh.
1: Nggih. Padan sombong.
0: Oh benar. Sawereh irago tanpa restu ido apa gayanya senyidan
1: sing dan mupu aduh nggih pokoke nanti kal anu iki kal napa ya sane kal nyidang san mau gayane iki pun oh boy lah sakit lah sane iki
0: ana sih
1: nggih kenet yang mau jalan mun iki.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Paing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Inge, selamat pagi Rakelantrai, kantor nyaringin gongga Cynthia, ring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, sampun terang niki Rakelantrai, ring langit, kentan nge, nika artinya nih sampun ngawit beraktivitas, tidak wenten male di kasur, semua harus metangi, kentan nge, karena pekerjaan menunggu kita untuk diselesaikan, kentan nge. Inge Rahajeng, Margian Sudarmo, lan Sukarya, ring rahine sukramangkin. Nge, Rakelantrai sedurung, Rakelantrai jagi on the way, kantan nge, tapi on the way gue nge OTW. Kegena Mekarya, niki gue nge informasi yang dumun, perakiran cuaca sejebak Bali. Nge, ring rahine sukra pitulas Juli, niki diprediksikan cerah, nge, Rakelantrai. Sane menten ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar. Lan Malesiki, Kabupaten Gianyar, makin diprediksikan niki berawan. Selanturnya nih ring studio Pro 4 RRI Denpasar nih ring rahina makin niki terpantau astungkara cerah. Kedis-kedis niki Rakelantrai sampun beterbangan bebas karena cuaca niki mendukung aktivitas makhluk hidup nge sanelianan niki nge di luar pasti kenyane nge terbang bebas talar Rakelantrai terbang bebas untuk mimpi-mimpinya nge kenten nge Rakelantrai astongkara mimpi yang misalkan niki nge tertunda bisa dilanjutkan di edisi bulan Juli mangkin nge sampai tercapai talar pun niki pasti ke mimpi Rakelantrai jaging ranjing ring pro 4 sanewentan durung tercapai tenang ke mantan santekan malah jebolas gongge pacang sapa sangrai sematan sami ringgala jam pitu lintang ya. Wow gongge eling niki malah siki informasi durung gongge informasi yang indik arus lalu lintas ring margia yang muruk pitung dasa dan pasar ya ini mungkin ring hayam muruk niki terpantau lancar kenten ya sane keni-keni macet semang-semang kadi mungkin niki menguji kesabaran jadi harus sabar tarik nafas buang nafas yenten napi wastane jagi keni macet kenten nge lewat ke mantel lintang ring margia yang muruk pitung dasa dan pasar nge elingan pun niki jangkep surat mengumudi Rakelantrai kadi SIM STNK lan KTP taler mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perakiran cuaca sane gongge Cynthia Kutip saking BMKG.go.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Inge, selamat pagi Rakelantrai, kantor nyaringin gongga Sintia, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelantrai, segala hal yang terjadi di hari kemarin, kantan nge, ikhlaskanlah, asik. Harus diikhlaskan, Bang Den Nentan menjadi beban, kantan nge, dan juga tidak merasa, tapi wastane, murung berhari-hari, merasa salah sendiri, kentan nge. Jadi wenten iki Rakelantrai untuk menyemut hari mangkin, kentan nge, wenten langkah mudah untuk melepas beban masa lalu. Terima perasaan Rakelantrai, ambillah pelajarannya nih, kentan nge, tulis dan lepaskan, syukuri hal kecil mulai dengan senyuman di pagi hari. Ini kan ke langkah yang paling mudah, Rakelantrai mungkin tidak mudah untuk mendapatkan napi yang ingin dirasakan langsung, kentan nge, ingin lepas selepas-lepas nya harus makin tidak bisa kentan nge, mulailah pelan-pelan, akhirnya bisa mulai dengan senyuman lebar menyambut hari mangkin. Nyamilang puniki malaje bos menyambut dengan senyuman jagi pacang gong esina sapa sangre ring pesawat telepon 0361 223361. Mangga mesanakan dumun tetap puniki ring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Rakaden Rai. Pemerintah menyiapkan pembentukan International Financial Center di Bali. Pembentukan sebagai upaya menarik lebih banyak investasi global masuk ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kawasan pusat keuangan internasional tersebut direncanakan berada di 2 hingga 3 lokasi di Pulau Dewata. Menurut Airlangga, pemerintah saat ini masih menyusun landasan hukum serta ekosistem infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasional IFC. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratikska Lingge, di tempat terpisah menyambut baik rencana pembentukan 3 pusat keuangan internasional di Pulau Dewata. Namun ia berharap lokasi pusat keuangan internasional tidak di Bali Selatan. Sarannya itu sebagai upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Bali. Menurutnya ketimpangan ekonomi saat ini sudah berdampak besar terhadap tatanan sosial masyarakat Bali. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: Iya, Rakelan Rai, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, kantong nyaringin Rakelan Rai, ring rahina sukra, pitulas juli, war sekali tali nam likur. Sarang titiang gongga, sintiang ya. Ringgala jam pitul, lintang 5 menit, kantos jam sia sama mali jebos. Nyaringin ring acara Rahajang Bali Dumun, niki wentan informasi lan tembang-tembang Bali. Sekadi gongga nikang wau, jagi pacang gongga sintia sapesangre ring acara nih mangkin, ring 0361-223361. Mali apisan 0361-223361. Mali aja bos, dikingnya bersabar dumun. Terus pun ikirin WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420. Kesaringin langsung ke mantan berkomentar ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Santukan ikirin WhatsApp Pro 4 semeng-semeng ringgala jam 6 kirang wau wentan Aji Putu Widya sampun nyaringin gongge wau gongge poling kone nikingnya suksema Aji Putu Widya demogi Aji state kenang ya. Rakelan Rai sana mungkin kita membahas seputaran kelapa dalam usade Bali, topik yang sangat hangat nih Rakelan Rai. Napi malih niki diperbincangkan terkait usade Bali katanya Rakelan Rai dengan bahan kelapa. Ada apa sih dengan kelapa? Malih jebos nih Rakelan Rai, minap niki Rakelan Rai dalam usade Bali. Manfaat kelapa angin tubuh napi kemanten, mungkin wenten lah Rakelan Rai niki langsung diolah kantangnya diproduksi menjadi napi wastane puniki produk pengobatan utawi usade Bali ya. Malih jebos sering pesawat telepon jagi gongge senda pacang sangre ke atur temang pemungkah dumun Rakelan Rai sedurung ketembang durus dumun pirengang sana jagi lintang ring arsa telar kain pamiar sasami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
6: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
7: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
8: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional

melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Ngira Kenan Rai 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali mawali nyerengin semeton sami. Kanton teng acara Rahajam Bali, bantang ngeninin ende kelapa Ngira Kenan Rai dalam Usade Bali. Ngira Kelantrai Usada Bali niki kanton kental, Ngira Kelantrai kantos mangkin dari zaman dulu, kantos mangkin niki sebagai ilmu pengobatan tradisional warisan leluhur Bali sana tertuang dalam daun lontar atau sebuah niki pusat pelatihan meditasi kesehatan modern Ngira Kelantrai. Jadi Usada berasal dari bahasa Sanskerta, sane berarti pengobatan. Merupakan sistem pengobatan holistik kuno, sane menggunakan tanaman obat, ramuan herbal, pendekatan spiritual atau dunia niskala untuk menyembuhkan penyakit. Nah, lontar Usada niki ngira kelantrai tertulis dalam lontar-lontar klasik Bali sekadi Usada Budo utawi pengobatan gangguan jiwa, Usada Penuk Pugan lan Usada Kecaca. Sana mungkin kita membahas tentang Usada Bali kentang ngira kelantrai tapi dari sisi menggunakan tanaman sebagai obat. Salah satu 1000 manfaat bisa dikatakan patas kadi daun pisang ngira kelantrai ampura bukan daun pisang te biu utawi pohon pisang. Kelapa pun juga bisa dikatakan 1000 manfaat 1000 guna kentang nge, karena dari atas sampai bawah dimanfaatkan rakelantrai sebagai bahan baku kenten ngira kelantrai untuk keperluan dapur. Pasti kenyanya tidak hanya keperluan dapur niki rakelantrai, tapi juga sebagai ilmu pengobatan tradisional dengan menggunakan tanaman. Salah satunya ini kelapa kenten nge. Jadi kelapa tidak hanya niki memang dikenal rakelantrai tanaman serbaguna sane menopang kehidupan masyarakat Bali, tapi juga makna penting dalam tradisi Usada Bali, yakni warisan ilmu pengobatan tradisional berbagai bahan alami sebagai media penyembuhan. Nge, dalam praktik Usada Bali, setiap jenis kelapa niki dipercaya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ada niki kelapa yang digunakan bahan ramuan herbal untuk membantu mengatasi gangguan kesehatan. Ada pula yang dipakai sebagai sarana penyucian atau pengelukatan, penolak bala hingga pelengkap berbagai upacara keagamaan. Air kelapa, minyak kelapa, santan, tempurung, sabut, daun, bahkan niki akarnya dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pengobatan maupun ritual. Dari beberapa bagian nggih rakelantrai, dari pohon kelapa sanecen niki rakelantrai digunakan untuk pengobatan tradisional. 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang Semang Kelumon.
0: Inggi
1: kuing-kuing ya jongge.
0: Inggi ibu jantos sanggong ge.
1: Ampun ge.
0: Inggi sampun, selamat pagi mewali Ibu Eka kena.
1: Punapi gatro niki.
0: Asung karo gongnya kena ibu sapunapi.
1: Asung karo wau ngat tampil di pohonan dong ge.

0: Tan nganga tangana bu.
1: Anna piragi dekson jang talen jang talen nak kena jang tiu
0: Oh jang tiu mali bos mau mali kentan.
1: Nak di kursi sang mencet astung kare. Sarang dayu wari kewah saja ngintip.
0: Tan man salah ngintip bu Eka.
1: Ajak
0: gak sebat saja.
1: Kewahnya ni. Salam angin suitro anyar-anyara keh ngarengin.
0: Nge, astung kare bangga niki nge sebagai penyiar Bu Eka keh sana nyarengin.
1: Niki yang pun perlu dipertahankan nge. Tapi malih niki Radio Republik Indonesia nge.
0: Nge, patut.
1: Mang dong ngelantur niki kantos kookas nenek-nenek buyut-buyut.
0: Pasti ke sampun Bu Eka pengabdin Bu Eka niki.
1: Nge, niki radio pertama ring-ring pemerintah Indonesia.
0: Betul.
1: Sana niki topiknya napi ya tuh.
0: Kelapa dalam usada Bali. Sana cian niki minap bagian-bagian pohon kelapa digunakan untuk pengobatan Ibu Eka.
1: Kayaknya kelapa nih ya minyak nih niko nih. Minyak nih mantan ya dados. Nak wenten tuh pohon kelapa tuh akeh kewigunannya tuh.
0: Inge niko pun dan salah satu kita bahas kan sebagai pengobatan tradisional. Inge utawi usada Bali.
1: Minyak nih mantan nih.
0: Minyak nih mantan kentan.
1: Minyak nih mantan kayak nih.
0: Biasanya anggen napi nih ke minyak Bu Eka di kalau napi ya misalnya Bu Eka semutan atau sakit bangkiang.
1: Biasanya anak-anak panas dumunnya. Ini ke pengobatan pertama yang kita lakukan bawang napi bawang sarang minyak nih ke bejak bawang ke busuk anak-anak tuh urut awak nih ke banyak turun panasnya napi.
0: Ya ampuh
1: kan ten. Yang malas ke rumah sakit nyerah dokter praktek dumun kan sore ya enten.
0: Nge, betul.
1: Yang dumun sore ya enten dokter praktek, dokter anak-anak enten. Yang semang panah awaknya agak anget gede usuk kempun aja nih ke. Lut bawang nih ke, atin bawang nih ke, rereh. Bejaan minyak kelapa nih ke, urut awaknya ke besik. Ya ampun turun panasnya tuh.
0: Oh, ini ke penolong pertama berarti nggih Bu Eka nggih.
1: Kakang kantos ke nunggu sore kenten.
0: Nggih. Oh. Berarti Bu Eka sampun numbas jadi minyak nika Bu Eka nggih.
1: Yang dumun orang tua nanusan yang mungkin numas nika jarang seperti yang kita bikin di rumah nika go nggih.
0: Napi nika perbedaannya nih mungkin.
1: Perbedaannya kalau kita buat di rumah memang betul-betul matang minyak nika. Baunya napi beda. Warnanya juga berbeda.
0: Oh, kentan. Ian anggen Bu Eka niki warnane napi nika Bu Eka?
1: Warnane memang betul asli niko. Agak-agak gading warnane. Gading-gading lebecek ya niko. Kalau penumas niko ya gading tapi gading-gading nuk niko.
0: Kentan.
1: Kan mau campur kunyit niko ratu kalau memang buat di rumah. Sampai yang di ngoreng niko napi sampai klengisnya sampai hitam. Nah kalih wentan tengisnya ratu wos nanus niko kan saring rorob nih pangning wentan tengis nih malih duduk minyak niko goreng minyak niko wentan malih tengis nih tengis goreng wasana tuh
0: kentan
1: yang zaman tiang niko yang yap tiang sami unding kayak niko yang zaman gonggek napi malih panak tiang tentu uningnya.
0: Iya gonggek kantun, nanggen kantun biasa nengge pun sakit kolongan, nanggen pun ika pertolongan pertama wenten gonggek minyak kelapa ring jero.
1: Maksudnya minyak menggoreng.
0: Oh minyak menggoreng. Oh iya agak jarang nih ke.
1: Kita kenan biangnya di jero. Nanen ngoreng minyak us nanus nih kau kan makin duduk minyak nih.
0: Nggih.
1: Goreng malah aja pengoreng.
0: Pengorengan.
1: Sampai badeng pengis nih kau. Mateng becik minyak nih.
0: Beton wenten galah Bu Eka.
1: Iya biasanya yang di siang rumun kantun cenik tuh. Kumpul-kumpul sarang emek, sarang bapak tuh pasti nutur gitu. Nah kan silah keluarga. Aku mau kengken patutnya jatuh. Ketemu di jalannya mau kengken cang. Gitu kita sama orang tua tuh.
0: Iya kantun nika diterapkan ring gonggek nih Bu Eka. Mang da uning si rasanya ajak patut nih.
1: Patut mau bapak, patut agak mau beli.
0: Iya patut mau bawa si raja nika nge.
1: Harus uning silah keluarga dumun
0: geng. Iya patut taler uning usada Bali nih nge. Maja generasi muda. Sekali gonggek nih ibu suksema naler sampun mohon informasi mangkin
1: inggih tadi di siang niko angen atin bawang niko rerah aja minyak tanus niko pun usuk nyak bener turun panas nepi
0: inggih ibu inggih
1: di siang josan niki kak mangku sedani pasti nyolek niki rajang kak usti Tunggu Rah Widyo biasanya rajin kan niko jero channel jero madi Sutirto ring ring Lembongan niki ayo manik wangi niko setato atuh
0: inggih seksama
1: grup janbah niki munggah makin Pak Yanarbo ni Ica munggah makin nanggen kalahnya setato nyarengen semang-semang niki yang pun akeh nyareng tuh genggek nge
0: inggih senggara sampun bertambah inggih ibu
1: atur ibu pamit om Santi.
0: Inggih seksama ibu EKBB sampun nyarengin gonggek Sintia. Inggih yang digunakan adalah minyak kelapa. Apakah wenten saneng ngangin air kelapa nih kira kelandra diminum ketika badan merasa meriang, anget, kenten ngira kelandra inggih. Duros ring 0361-223361 wabahin informasi ring ibu EKBB ring acara mangkin. Inggih selamat pagi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Dapat rejeki dari Gek Sintia.
0: Ingge, rejeki tunas Mbah Indira. Taler gongge boleh rejeki naler. Sampun kacundur yang ngambara sarang Mbah Indira.
2: Ingge, niki wau usan mau bersih-bersih gak? Bu Eka, mau nyene. Cuma apa yang Mbah bagus gak? Mekelur ajan Mbah niki. Nyolek-nyolek tanya ke alih kerupa tegak.
0: Oke, dan merah resik yang dijual mantan nih ke Mbah?
2: Ya.
0: Mara resik ring di jo manten nih ke.
2: Iki di halaman.
0: Oh ring nata.
2: Niko kan tiap hari nonton sampah dan abu. Ya niki nini Jermannya ringin nyolek niki. Kenten wayak walek adalah wak maru bangun menjedang masuk kita kata.
0: Iya si Rao metangi nih kan ini Jerman. Karwan Mbak Indira sampun mara resik nih.
2: Padahal mah pemeliner meresik nih jeng orang baru bangun
0: Nika pun Nenik kang mau metangi tan
2: itu minat dirakan itu
0: aduh Engge minap kenten main dirasane mangke mosang indek pengobatan utawi usada Bali angin kelapa niki. Wau Bu Eka nikang dumun-dumunan angin minyak kelapa. Selain minyak kelapa ka angin napi niki ring pakubuan Mbah Indira.
2: Mengenai kesehatan nih kira-kira.
0: Nge, kelapa dalam usada Bali, Mbah Indira.
2: Lan diki dumun mah karni anak-anak nih ketonen nawang pengalaman. Sudah rago merawat bayi kan sana dia nge. Banyak seragana lihang kerian dap-dap nih ke.
0: Kerian dap-dap.
2: Punya dap-dap nih ke.
0: Tapi wenten ada angin kelapa nih kecampurannya Mbah. Niki kita bahas tentang kelapa juga niki.
2: Nggih,
0: niko
2: minyak
0: nih nanti campurin nggih. Oh, minyak kelapa nih dados nengi.
2: Nih, limar dia daging bawang, caang niko nggih. Niko pun angin lah nah di samping obat kenten polis ke dokter niko nggih ke esma niko. Niko pun di tulang punggung nih dingin yang panas niko nggih.
0: Oh, kenten.
2: Nih, bungkus aja lap niko lap. Kemudian di punggung nih. Pokoknya kita selama merawat tuh sing bani tidur kayak
0: gitu. Nge, harus menjaga ya ampun nih kang bayi ten kantan mbah. Berarti memang patas kadi Bu Eka angin minyak kelapa nge. Yen air kelapa ten ngangen angin dikonsumsi minap ketika awak abang kantan mbah.
2: Yang air nonton kayak kalau kelapa muda nih ke bunganya nih ke mbah pakai yang hijau nih ke.
0: Oh bungka. Oh.
2: Ya bunga itu memang anu juga manjur juga itu oke menurunkan panas badan itu ya.
0: Okay.
2: Tapi kalau bayi kan dan bani ngemang itu.
0: Oh ya. Iya, nggih seumuran kita lah berarti angin bungka gadange.
2: Ya, kalau seumuran kita itu baru kalau sudah rasanya tenggorokan itu tidak enak tapi mana asong karo enggak pernah begitu ya. Nggih enggak berasa ke tenggorokan tuh. Tapi yang dengar air kelapa muda tuh pagi-pagi katanya dia diminumnya nih ke
0: sini. Oh, napi nih kan manfaatnya kenapa pagi-pagi nih ke diminum, Mbah?
2: Nah, Niko tuh kayaknya juga menurunkan anu, Niko masih panas badan Niko tuh.
0: Oh, panas badan. Nggih, diantisipasi minap niki.
2: Mun tiang kari kendan niki melangganan aja tukang rongsoan nggih. Nah, kan bantuan pas masih medagang es kelapa muda Riki di muka kenter. Kalau dia pesan tiap hari dia minum air kelapa muda nih ke.
0: Oh, rajin nggih berarti nggih memang kelapa niki bisa sekali dikonsumsi oleh siapapun kan tanpa nggih.
2: Nikong pun mungkin dia menanyain, enggak ada kelapa mudanya, Mbah, gitu ya. Orang tidak masih jualan gimana? Ada aja gitu.
0: Diburu saja berarti kelapa muda nih kemahnya.
2: Tapi mungkin 9.000 sikiriki itu.
0: Oh, 9.000 satu kelapa nih kemah.
2: Nggih.
0: Oh, yen mungkin Mbah Indira tuh yang terencana minum kelapa muda, Mbah.
2: Niko yang begitu masih keluar-keluar tuh pas dia ada di mobil tuh kan ada bok-bok itu bawa kelapa muda.
0: Nggih.
2: Kayaknya dia bawa ke kota atau dari negara ya. Terus yang beli karena besok yang pas yang lihat dibuka. Minta satu ya, Pak. Gimana buat yang maksud jangan dah buat dibayarin.
0: Iya, gratis boleh Niki. Oh, nomplok rezeki Mbah Indira ta.
2: Tapi kayaknya dia bilang langganannya mantu saya katanya.
0: Oh, pantas. Berkat mantu Mbah Indira Niki berarti mah.
2: Tapi banyak pun mengalih profesi kenten kerjaan atau dan cari dagang.
0: Oh, kenten, inge. Suksama Niki sampun wahin informasi Mbak Indira, inge.
2: Kamu Niko kan ya,
0: inge.
2: Niki jero epa nyolek jak jero kukuh Niki.
0: Inge, suksama jero epa jero kukuh.
2: Titiang. Banyak siang nak reuni.
0: Reuni, oh pelukutus Juli, reng dijo nih ke?
2: Niko reng taman api ada kebun anggur ke?
0: Kebun anggur dijo, mentan kebun anggur.
2: Kebun anggur benar ada niko di Buleleng niko ke?
0: Di Buleleng be tanuning tentain ke Buleleng jarang, hampir tidak pernah.
2: Niki yang banyak reunian sama Mbak Ayu Tuban koordinator
0: Sira malih nyarengin nih ke?
2: Niko Nini Ita, niko sampun bedak niko sering jelita. Makanya aja dua mobil ke?
0: Dua mobil ke kebun anggur mentan ke tujuan lain nih ke?
2: Mereka pertama habis nikah jalan-jalan ke rumahnya mau ayuk mencari jajo Bali.
0: Oke, tan bungkus Siki. Aduh bercanda. Nggih, sampun pulih total berarti sampun pulih lah berkumpul-kumpul niki nggih, Mbah nggih.
2: Sambil katanya menyambut Mbah Indira baru pertama kali untuk berjalan-jalan.
0: Nggih, niki pun kabar gembira berarti niki sarang grup Mbah Indira neler niki nggih. Suksema Mbah sampun nyarengin antar benyang nggih.
2: Nggih, suksema doa nggih.
0: Nggih.
2: Sekali sekarang hatinya Mbah Indira ngiring nggih Cynthia
0: Ken. Nggih, suksema.
2: Mbak putu ke Boyo kayaknya pada ikut ya. Banyak
0: mobil. Oh, nggih.
2: Dia menikah demun nggih Cynthia.
0: Nggih.
2: Lancur matanding Banten ajengan.
0: Ajengan. Oh, ampun urusan mararesik nggih. Nggih.
2: Urusan mararesik mangke matanding ajengan dijebot ke ayah langsung mah Banten kenten.
0: Nggih.
2: Duduk manis nengahang dagang gantal.
0: Pengaturan waktu yang sangat tepat. Nggih, suksama Mbak Indira.
2: Ini menikah rumah juga Cynthia, rahajang tugas, kalah wali yang rajinnya bersama Romo Santi, Om Santi, Om.
0: Inggi suksome Mbah Indira, sampun nyarengin gongge Cynthia. Niki semeton akeh pisan, saning nyarengin ring WhatsApp Pro 4. Wenten Bu Ninda kuum, niki nge sampun nyarengin gongge Cynthia, suksome Bu Ninda. Rahaja geset gati gongge inggi nala ring hayam muruk pateh, niki nge sampun cerah. Ni Ayuna, Om Swastiastu nini rahajang siang, durung siang niki ni kantun semang. Ring ni Ayuna, niki wantan salam dumugi sareng sami pendengar Pro 4 satekena astengkara. Driki cuaca cerah gongge nala ring hayam huruk makin cerah nge. Ibu Janura Widangan Bangli sampun nyarengin rahajang mewali ibu. Inge, Ibu Janura niki wantan informasi ini kelapa nge, gongge air kelapa muda sarang minyak angin titia. siang nggih. Suksoma niki sampun owahin informasi nggih. Wenten atuh kakek Om Swastiastu mawali atuh kakek untuk bagian kelapa yang ini paling bagus niki toyan kelapa gadang becik ngelancar mewari. Nggih nggih siap niki atuh kakek sampun ngowahin informasi wau ring Mbah Indira niki nggih. Nika sane uningin kakek nggih siap atuh kakek sampun luar biasa niki nggih. Sampun tapi wasane puniki wenten respon nggih. Hitung-hitung niki wenten informasi tambahan untuk pendengar sami ketika niki bingung nggih apa yang dimanfaatkan nggih bagian kelapa niki. Semua bisa dimanfaatkan mulai dari air kelapa, minyak kelapa, santan, tempurung, sabut, daun bahkan akarnya kenten nggih. Tapi sesuai dengan kebutuhan pengobatan maupun ritual masing-masing nggih. Informasi puniki sane gue nggih sini aku tips saking RRI.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Inge, selamat pagi rakalan rai kantongnya ringin gongge sintiang. Inge malah sikit penelpon ring paletan kedua sesi pertama mangkin. Inge rakalan rai ring acara Rahajeng Bali topi kelapa dalam usada Bali kantor ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi gongge.
1: Inge Om Swastiastu mewali nini sehat nih.
2: Ini segar.
1: Astungkara. Sabun api cuaca dumuni. Kide nih informasi yang.
2: Cerah mungkin gongge.
1: Cerah, ge patah dan anginnya talar. Ingge cerah dingin, dikit cerah panas. Sejuk lah nih, ge sejuk. Ingge, sana mungkin ini karena kebadan tok gala langsung manten membahas topik ini kelapa dalam usada Bali. Sana cian bagian kelapa, pohon kelapa ke angin obat nih kini.
2: Nenek nak umum dan kenten gongge.
1: Nggih.
2: Nak penglingsir kene umum tiang kari jenik-jenik. Nak wakah nak taler dados kenten. Nah ya na wenten sene umum na sene pemalinan kenten gongge.
1: Oh pemalinan nggih nggih.
2: Pemalinan iku kan kenten. Ora ampun akah nyu, akah buah. Akah hamonga. Itu ampun angin dijo je asana serunak macet keten di maturan beten di tanah di ibu pertiwi niko nunas tambok
1: tambok
2: nih masih tegah daging niko akah-akah niko nunas tambok keten dulu nak yakti gongge angin simbuh niko ampun ke simbuhan niko nak nyailang niko ano pemalin na
1: pemalinan nih oh
2: nih yang pemalinan sini dulu mungkin nak jarang saya sembunyi nak je. Nah, ini segera sekedik pasca yang dikajangan ni kau je. Ya, dia je perjanji kau ke?
1: Namun,
2: benda nak pun nak kita alih kamu. Akak kene, tunas yang bukan tivi. Aku nimbuh
1: rakyat. Nimbuh.
2: Oh. Jadi sirkane dumun.
1: Nge. Tapi akah niki ya kadang napi wastane tidak banyak orang tahu kenten nge bahwa bisa dimanfaatkan nge untuk pengobatan di pemalinan kenten nge dados.
2: Iya. Karena tiosa napi nanin miragi yang kenten nge titiang riki ampun ngemargian niko gongge.
1: Oh kenten.
2: Mau yakti. Iya niko nan toyo anan niko toyo. Yen rapo batin kaler nah kenten kecap nah penurun panas
1: nggih
2: sane manyuran niko rapo gadang
1: nggih bungkak gadang nika nih nggih
2: niko angin yen minyak niko apa sih kompun nah modal sekali ibu Eka niko yen panas nah yakti yen siang riki nak don dasap dan dadap kenten niko nancaan dan dadap ko dagingnya minyak kapo niko duduk tak kenten cuman dia na tiang lah nik kenten dia
1: nge nik sirah niko sana nyola nik inge
2: tunas nak kenten maka ya na nilu kenten nak niko pun minyak tandusnya niko bang betul badi ya niko bang ajang kenten dumun
1: oh dadu dumun iyan mangken pun api minyak tandusan niko kanton
2: ampun kenten tambo mungkin nana modal nana merupa saking dokter niko jarang mungkin niko mangge du
1: nge sana tradisional dumun maju nih nge
2: di waduh
1: nge niko pun inge nini suksama niki sampun siki menit jagi jam putus niki inge
2: buduk nyarangnya bu janura dalan nyarangnya
1: niki atuniang kirana nih atuniang kirana
2: inge suksama atuniang kirana niki man pandu munga man pandu ibi ampun kiragyang nge.
1: Oh sampun mulai niki Pak Mang inge jantos
2: sama ini Pak Yan dut mancung dalan nge sudah sarang sami kongge
1: inge nini
2: ngadok nak rahajang oh niki jero mangku sudah nih udah nge jero mangku semua anda galak gongge, mak sarang sami kena rajang yang ro budok lion dengan dana tu gongge.
1: Nge budok lion pegatuakan nih
2: nge. Nge titiang ampun mulai nggak ya mungkin gongge.
1: Oh ampun nge durus, eling aja nih.
2: Semua anda galak nini, mau pamit om sedih om.
1: Nge rakalan res ada manikin mesanakan dumun malah jebos ngelantur nyarengin.